di lingkungan sekolah sebagai bagian dari pelaksanaan instruksi gubernur nomor 5 tahun 2026. Ketua Yayasan Madrasah Sa'adatud Dharain Juwaini Yusuf mengatakan, pembiasaan memilah sampah sejak dini penting untuk membentuk karakter peserta didik yang peduli terhadap kebersihan dan lingkungan. Sementara itu, Lurah Tegal Parang Eti Suryati mengajak sekolah, perkantoran, dan masyarakat mulai menerapkan pemilahan sampah dari sumber menjelang kebijakan pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang. Program ini diharapkan bisa menumbuhkan budaya peduli lingkungan dan mengurangi timbunan sampah sejak dari sumbernya. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Bintan Resort akan menggelar Bintan Resort Night Parade di Atrium Plaza Lagoy, Pulau Bintan, Kepulauan Riau pada tanggal 7 sampai dengan 10 Agustus 2026 mendatang. Acara ini akan menghadirkan 200 parade kostum tematik yang berbeda setiap malam sebagai atraksi hiburan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain parade kostum, pengunjung juga bisa menikmati festival kuliner, produk UMKM, kerajinan lokal, serta berbagai hiburan di area acara. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian dan sektor pariwisata di Pulau Bintan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 8.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Propato FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po masih barengan Abang Arif di Kabar Jakarta. Udah jam 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini kita awali dari ruas tol. Kami terima informasi dari Jasa Marga di akun X PT Jasa Marga disampaikan informasi arus lalu lintas di Jagorawi ya. Terutama di akses masuk rest area kilometer 10 arah Bogor ada penanganan kecelakaan kendaraan Mazda yang terbalik di lajur tengah. Hati-hati jika melintas Abang Po di rest area kilometer 10 arah Bogor ya. Kemudian untuk arus lalu lintasnya dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Bergeser kita ke layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Kerawang terpantau lancar di kedua arahnya. Ruas tol Jakarta Cikampek dari Cibitung kilometer 24 sampai dengan kilometer 26.800 arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Cikampek ke arah Dawan, Cikarang, Cikunir, Cawang juga lancar. Dari Jakarta Tangerang, hati-hati buat Abang Po yang melintas dari arah Tomang ya. Setelah underpass Tomang sampai dengan Kebonjeruk kilometer 3.400 ada lajur kontraflow dari arah Kebonjeruk di lajur 3. Arus lalu lintas dari Tomang, Karangtengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar. Di ruas dalam kota dari Cawang, Tebet padat kepadatan karena volume lalu lintas. Sebaliknya dari Pluit, dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Kemudian di ruas tol Jor E dari Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar di kedua arahnya. Tol Jor W2S dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Raji juga lancar. Sementara dari Bintaro kilometer 03 sampai dengan kilometer 02 arah Ulu Jami padat kepadatan karena volume lalu lintas. Di ruas tol lainnya Bang Po, dari Meruya ya, masih di ruas tol Jor, ini tol Jor W2 Utara. Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami terpantau lancar di kedua arahnya. Dari Kunciran ke arah Cengkareng di Benda, Tanah Tinggi, Buaran Indah, Pinang terpantau lancar juga kedua arah. Kemudian informasi lainnya kami update juga ini ya Bang Po, di ruas arteri dari TMC Polda Metro kami terima informasi pukul 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, situasi lalu lintas di traffic light Cengkareng Jakarta Barat arah Pesing maupun yang mengarah ke Kalideres terpantau ramai lancar. Kemudian untuk kawasan jalan pintu besi jalan, di traffic light pintu besi ya, jalan Gunung Sahari Jakarta Pusat arah jalan Benyamin Sueb Kemayoran maupun yang mengarah ke Ancol terpantau ramai lancar, hanya sedikit tersendat saja antrian kendaraan menjelang lampu pengatur lalu lintas. Kemudian disampaikan juga dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk pelayanan SIM keliling hari ini, Kamis 30 Juli 2026, mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian untuk Jakarta Barat, hari ini Jakarta Barat bergeser sedikit ya Bang Po, di Jalan Legend Esparman, Grogol Petamburan, tepatnya di Mandiri Digital Tower ya. Mandiri Digital Tower, Jalan Legend Esparman, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tetapi untuk yang pelayanan Mall Ciputra juga masih ada ya. Di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Legend Esparman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat juga masih ada pelayanan SIM-nya. Kemudian di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan, dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, itu dia Bang Po. Ya, untuk pelayanan SIM keliling hari ini dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Barat, Abang Po bisa manfaatkan pelayanan SIM keliling ini untuk memperpanjang masa berlaku SIM A dan juga SIM C, Abang Po.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
1: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
2: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari De Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya.

0: Terima kasih.
1: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
2: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
1: Yelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
2: Ya bantuin apa kek, bantuan makan kagak harus selalu duit. Lu bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga. Atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
1: Oh gitu ya. Jadi yang penting bukan jumlahnya begitu. Yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
2: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
1: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
2: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cancingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta. Radionya orang Betawi. Kududah. Kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Kita buka lagi line telepon ini 0213504510 0812-1124928. Abang Po lagi viral nih di media sosial. Ada lurah di Kota Medan yang pas warganya lagi nyampein keluhan ke wali kota, dia malah nyeletuk. Cie, curhat ya bah, katanya begitu. Nah, niatnya sih mungkin bercanda, tapi malah jadi rame di media sosial karena ini disampaikan di forum ketika wali kota Medan itu lagi mendengarkan curhatan dari warga. Apalagi itu di depan wartawan ya Bang Po. Nah, kalau menurut Abang Po, gimana caranya kita ngadepin orang yang suka nyeplos pas lagi ada orang curhat ya? Dan biar kita juga gak asal nyeplos juga kalau misalnya lagi dengerin orang curhat. Terus gimana caranya nih Abang Po? Tetap sabar ngadepin orang yang sering ngeluh ya. Kita bedain antara curhat dan ngeluh ya. Kalau curhat itu sesuai konteks dan sesuai tepat waktunya. Tapi kalau ngeluh, kayaknya semua hal dikeluhin. Semua hal salah di mata dia. WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Pagi Bang Ari, apa kabar?
0: Alhamdulillah Bang Wardi, baik. Gimana kabarnya Bang Wardi?
1: Sehat juga Bang, baik juga.
0: Alhamdulillah. Bang Wardi.
1: Ya?
0: Pernah gak Bang Wardi lagi curhat terus diceplosin sama orang? Ah kamu gitu aja gitu misalnya. Ah kamu sih masih mending aja gitu. Atau misalnya diceplosin, diceletukin apa gitu. Pernah gak Bang?
1: Ya kadang-kadang juga pernah.
0: Gimana Bang ceritanya Bang?
1: Gimana ya? Kadang-kadang dibilang baper lah istilahnya. Tapi kalau saya digituin, saya kasih pantun aja, Bang.
0: Ah, contohnya, pantunnya bagaimana?
1: Pantunnya begini, Bang. Kesurau, hendak tersurau.
0: Ulangin.
1: Pelan-pelan ya. Pergi kesurau, hendak surau.
0: Pergi kesurau?
1: Hendak kesurau.
0: Oh iya, ya, pergi kesurau pasti mau kesurau dong.
1: Pasti mau kesurau.
0: Terus?
1: Terus kitab dibaca, pelajari isinya.
0: Oke.
1: Kalau bergurau, hendak bergurau. Oke. Lihat dulu cuaca dan anginnya.
0: Keren juga nih pantunnya ini.
1: Keren juga.
0: Pergi ke surau, hendak ke surau. Apa tadi?
1: Kitab dibaca, pelajari isinya.
0: Kalau bergurau, hendak bergurau.
1: Lihat dulu
0: cuaca dan anginnya. Oke.
1: Mantap.
0: Iya. Itu benar. Harus lihat situasi dulu. Jangan asal nyeplos aja. Iya. Tapi Bang Wardi pernah ngalamin di kayak gitu Bang. Abang Wardi lagi cerita, lagi curhat, malah diceletukin. Alah kamu begitu aja, begini-gini, segala macam lah gitu ya. Atau
1: pernah sih.
0: Jangan
1: tapi
0: cengeng
1: ya
0: lah. Itu misalnya kayak, jangan cengengnya lah jadi laki gitu misalnya.
1: Oh, jangan cengeng lah jadi laki.
0: Terus?
1: Apabila sih belum pernah, cuman ya kadang-kadang ada yang begitu dengan saya. Saya
0: tapi ya,
1: kasih pantun tadi aja.
0: Itu. Pokoknya kalau ada yang kayak gitu modelannya, kasih pantun lah.
1: Kasih pantun.
0: Iya bener, kasih pantun aja udah. Biarin gue pantunin lo gitu.
1: Gue pantunin. Mantap.
0: Oke, jadi gitu aja ya Bang. Tapi Bang Wardi, ya, kalau ngadepin orang yang sering ngeluh, gimana Bang caranya Bang?
1: Kalau sering ngeluh, ya saya ngeluh balik juga Bang.
0: Adu nasib, ayo kita adu nasib.
1: Kamu gak seberapa, saya nih juga.
0: Saya nih.
1: Saya nih belum laku-laku gitu.
0: Iya juga ujung-ujungnya curhat. Kamu berantem sama pacarmu berarti masih mending kamu punya pacar. Aku gak pernah berantem sama pacarku. Kok bisa gak pernah berantem? Oh iya orang aku gak pernah punya pacar. Iya apa yang mau diajak berantem? Pacaran aja gak pernah gitu ya Bang.
1: Mantap.
0: Aku masih bersyukur berantem sama pacarmu berarti kamu masih punya pacar. Gitu.
1: Punya pacar.
0: Iya,
1: punya aku cewek.
0: Iya, punya cewek. Aku aja enggak pernah seumur-umur hidup aku berantem sama pacarku. Wah, hebat berarti aku
1: terus. Ya,
0: iya, orang enggak pernah punya pacar, siapa yang mau diajak berantem katanya gitu.
1: Berantem.
0: iya kan gitu. Ah, iya. Mantap. Gitu. Terima kasih ya Bang Wardi.
1: Ya bang, selalu bang ya.
0: Ya.
1: Ya, yuk bang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi di Kuburaya, Kalimantan Barat, Abang Po. Yang kalau ada orang yang asal nyeletuk pas orang lagi curhat, kasih pantun kalau kata Bang Wardi. Lucu ya dia. Yang mau ikutan cerita, ayo masih tungguin komentarnya di WhatsApp 0812-1124928. Abang Po, langsung aja ya ke teleponnya. Atau ke telepon studio 0213504510. Di WhatsApp, ini juga komentar udah banyak banget yang masuk. Ayo coba bacain nih, satu persatu ya. Mas Slamet Nursani di Magelang, dia bilang katanya, kalau ada yang curhat, saya dengerin dulu bang. Terus timbang dari yang disampaikan. Kalau masih bisa dijangkau, saya bisa milih jawaban semampunya sesuai gaya kalimat sehari-hari. Tapi kalau di luar kemampuan saya bilang, saya belum bisa kasih jawaban. Atau mungkin menyampaikan dengan jawaban yang hampir mendekati aja deh bang. Oke. Pak Teddy Baping di Srengseng Sawah, kalau orang yang sering ngeluh, kalau orang sering mengeluh orang itu nggak pernah merasakan masih kecilnya, nggak pernah ngerasain sulit. Karena orang tuanya mungkin orang kaya kali ya. Setelah orang tuanya meninggal, baru dia ngerasain susah ini, susah itu katanya. Iya bisa jadi sih. Ada Kakung Jo di Lamandau, Kalimantan Tengah. Kalau menyikapi tema hari ini bang, tentang lurah yang viral di Medan, jujur ayah aja gedek banget dong liatnya. Para pejabat pemerintah seharusnya nggak berakhlak seminim itu. Itu nggak pantas dilakuin dengan nyeletuk seperti itu. Coba bayangin bang, andai kita jadi orang yang bertanya kepada wali kota, terus digituin sama si lurah, apa kita nggak tersinggung bang? Semacam ada penyepelehan gitu katanya. Oke deh, itu aja pandangan dari Kakung Jo dalam kasus ini. Terima kasih, salam buat Aki Adi, Bang Hasan, Bang Haris, terima kasih. Lagi OTW nih cari kaldu kokot. Oke deh, terima kasih Kakung Jo yang ada di Lamandau, Kalimantan Tengah. Ya, kita masih tungguin ya komentar Abang Po di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Abang Po, gimana nih nanggepin orang kalau misalnya ada yang lagi curhat terus tiba-tiba diceletukin, diceplosin sesuatu yang gak pantas diomongin saat itu gitu. Gimana caranya Abang Po juga ngadepin orang yang hobinya ngeluh aja tiap hari?
2: Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perempatan FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po, Abang Arif masih nemenin Abang Po nih di Kabar Jakarta. Yang mau ikutan ngobrol sama Ayah masih dibuka line teleponnya 021-350-4510 0812-1124-928 ya. Ngomongin soal nyeletuk gak tahu tempat ya. Nyeplosnya gak tahu tempat. Ada orang lagi curhat, lagi ngomong serius, diceletukin ya. Mana yang ngomong pejabat publik lagi, di depan wartawan lagi. Waduh, gimana nih? Abang Po kalau ngarepin orang yang kayak gitu gimana tuh? Apa yang dilakuin sama Abang Po ya? Waduh, ini akhirnya jadi panjang nih urusannya kan, gara-gara celetukan yang harusnya bisa ditahan, harusnya gak usah diucapin ya, malah dikeluarin. Ada Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor yang bilang katanya, nggak bebasnya seorang pemimpin di sini cobaannya bang. Celetukan yang maksudnya bercanda malah jadi bumerang. Nah itu benar. Kalau dia cuma ngobrol bertiga ya, berdua di tongkrongan gitu atau di warung kopi sih nggak apa-apa deh celetukan begitu. Nggak di depan kamera juga gitu ya kan. Nah kalau macam Aye nih, kalau kata Pak Budi mau nyeletuk orang so pasti cuma dengar sepintas aja gitu. Siapa sih lu Bud katanya. Kalau ada orang yang sering berkeluh kesah baiknya ditampung aja bang di kotak saran. Biar admin yang jawab. Ya cuaca pagi ini di Cilebut Timur masih dingin nih bang. Mungkin efek hujan kemarin sore sampai jam 8 malam. Lah enak hujan, Jakarta kagak hujan-hujan pak. Kalau boleh bagilah dikit hujannya kemari. Oke deh. Terima kasih Bang Arif, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan bahagia. Amin, insya Allah. Terima kasih, Pak Budi Prayitno. Cak Afif nih ngasih tahu katanya, kalau kaldu kokot cara makannya bukan diseruput kaki sapinya bang, kan sudah potongan lontong sama kikilnya tuh. Lah ya tapi kan ada ininya, ada tulang kaki sapinya kan ada sumsumnya biasanya, iya kan? Kan ada yang pakai, orang ada kok di fotonya tadi saya lihat. Ada dia pakai kak tulang kaki sapi gitu, ada sumsumnya, disedot pakai sedotan gitu, diseruput pakai sedotan sumsumnya, enak, mantap. Ya mungkin ya beda kali kaldu kokot yang Cak Afif makan sama yang ada di Jakarta gitu. Itu ada dia tuh pakai tulangan sapi, ada yang pakai kikil juga ada sih, yang pakai kikil yang ada pakai tulangan kaki. Mantap, jadi pengen nih. Iya tahu bentuknya mirip-mirip kayak, bayangin makan bubur kacang hijau tapi rasa kaldu sapi gitu yang ada di kepala saya nih. Makan bubur kacang hijau tapi rasanya kaldu sapi, nah itu tuh. Oke kita harus nyobain biar nggak penasaran, harus cari nih di mana nih. Dengar sih tadi katanya di deket rumah sakit Prikasih Pondok Labu ada tuh katanya tuh. Terdah kapan-kapan dah kita paranin ke sono ya kalau emang berjodoh. Ntar saya ceritain gimana rasanya makan kaldu kokot nih.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
1: Iya, ayah juga lihat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan.
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener, mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan, karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
3: Din, sekarang transportasi udah maju ya. Ada MRT, LRT, kereta cepet juga ada.
4: Wush. Waduh, hampir aja gua ketabrak.
5: Iya bener Mina. Makanya nih, sekarang nih ya, ayah tuh lebih sering pakai transportasi umum. Lebih cepet, hemat waktu, terus praktis juga. Kagak perlu ribet kita nyari parkirnya.
3: Wah, iya juga. Tapi kadang gue masih suka mikir deh, Din, soal kenyamanannya. Apa kagak repot ya?
5: Ya kagak lah. Sekarang nih kan banyak banget tuh ya pilihan transportasi umum yang nyaman amin juga tepat waktu. Tinggal lo pilih deh tuh sesuai rute sama kebutuhan lo.
3: Kalau gitu naik bus sama kereta lebih enak ya daripada bawa mobil sendiri ya, Din ya?
5: Udah pasti lah tuh. Apalagi kalau kita perjalanan jauh. Waduh, kita bisa santai sambil baca buku atau dengerin musik, mau sambil nonton film juga bisa. Kagak perlu capek deh kita mikirin nyetirnya.
3: Kayaknya gue kudu mulai coba transportasi umum nih, Din.
5: Iya, kudu banget tuh. Selain hemat nih ya, kita juga bisa ngikut ngebantuin ngurangin kemacetan ame polusi udara. Yuk kita dukung pakai transportasi umum supaya lingkungan lebih bersih dan perjalanan lebih nyaman.

Abang Po, tim penilai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta melakukan verifikasi lapangan program Kampung Iklim Utama 2026 di RW 06 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang pada hari Rabu kemarin. Perwakilan tim penilai Dinas LH Jakarta, Suci Resti Pratiwi, mengatakan verifikasi dilakukan untuk menilai langsung penerapan lingkungan bersih dan sehat sebelum penilaian oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara itu, Lurah Petamburan Rian Hermanu menyebut budaya menjaga lingkungan di RW 06 sudah diterapkan sejak lama dan pernah mengantarkan wilayah tersebut meraih piagam Adipura. Program ini diharapkan bisa semakin memperkuat budaya hidup bersih, hijau, dan sehat di tengah masyarakat.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melibatkan sekitar 200 pelaku UMKM dalam pameran pembangunan NTT 2026 yang akan digelar di Kupang pada 11 sampai dengan 20 Agustus mendatang. Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Kominfo NTT, Maria Yuniarti Kiak, mengatakan keterlibatan UMKM bertujuan mendorong perputaran ekonomi daerah sekaligus membuka ruang bagi pekerja kreatif dan generasi muda. Pameran ini akan menyediakan sekitar 300 stan dengan pendaftaran UMKM yang dibuka secara gratis. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Rombat FM, Suara Budaya Jakarta, jam 8:07 waktu Indonesia Barat, Abang Po. Kita update dulu ya informasi cuaca hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Informasi cuaca hari ini Abang Po, kami terima informasinya dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, yang memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan terjadi di Jakarta hari ini. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Kamis 30 Juli 2026, pagi hari cuaca di seluruh wilayah Jakarta diperkirakan cerah. Memasuki siang hari, langit cerah masih akan menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Sementara itu, hujan ringan berpotensi terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Menjelang sore hari, cuaca berawan beralih menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Sedangkan di Jakarta Selatan pada sore hari nanti masih akan berpotensi turun hujan. Pada malam harinya, BMKG memperkirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta masih akan berawan, dengan suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 33 derajat Celcius dan kelembaban udaranya antara 45 sampai dengan 84%. Ya. Jadi hari ini ada potensi hujan ya Bang Po, siang hari nanti di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan intensitas ringan, dan pada sore harinya di Jakarta Selatan juga masih diperkirakan akan turun hujan. Untuk informasi cuaca selengkapnya di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, Abang Po bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Indun. Cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan, Indun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang? Dekat warung tikungan depan sono, no? Ada yang jual.
0: Oh, gitu. Oh, ya, Indun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Indun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya. Konon, selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih sama merah. Kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal sama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda sama ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh sama gula merah, sirup santan, sama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita ini kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang. Biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Dun, selendang mayang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Robot FM, Suara Budaya Jakarta.

0: ini sadar tanpa kita harus memicu pertengkaran ya Bang Po. Emang nyebelin banget sih. Kalau kita lagi ngomong serius, lagi curhat gitu, terus tiba-tiba ada yang nyeletuk gak penting, ya kan? Nah, gimana caranya kita ngerespon? Bisa dengan cara verbal atau juga non-verbal lah Bang Po. Yang pertama, tatap matanya. Ya, berikan tatapan datar aja 2-3 detik. Kayak natap tapi kayak dalam hati ngomong, apaan sih gitu, apaan sih gak penting banget ya gitu ya. Dan juga kalau misalnya ada yang ngeletuk terus kayak gitu, tiba-tiba diem aja, diem aja sejenak gitu ya, beberapa detik sebelum melanjutin pembicaraan, supaya orang juga tahu kalau omongan dia tuh gak penting gitu ya, celetukan dia tuh ngeganggu banget gitu. Atau pakai bahasa tubuh ya, angkat satu tangan sebagai isyarat supaya jangan dipotong omongannya. Dan abaikan juga celetukan tadi, dan terus tetap ngomong gitu ya ke orang yang memang kita ajak ngobrol. Ada juga pakai respon dengan kalimat tegas dan juga pendek ya. Diskak mata aja langsung gitu. Sorry ya bro, gue lagi ngomong nih gitu ya. Maaf ya, saya lagi bicara, tolong dengerin dulu, jangan dipotong gitu ya. Atau kembalikan fokus. Oke, kita kembali ke fokusnya ke topik utamanya, obrolannya, supaya nggak melebar kemana-mana. Dan nggak ada salahnya juga buat tanyain urgensinya apa sih, apa ada bagian dari omongan dia yang kayaknya penting banget buat orang lain dengar sampai harus motong pembicaraan orang lain. Dan kalau misalnya emang tetap maksa pengen ngomong, ya udah, ya sebentar ya, abis ini kalau mau nanya boleh deh ya. Jadi ada sesinya, ada ruangnya untuk tanya jawab lah istilahnya begitu. Dan bisa juga kita balikin keadaan, bikin dia salah tingkah. Kayak misalnya kalau ada orang nyeletuk gak penting, balikin aja ke dia. Maksudnya gimana mas tadi? Kenapa ngomong kayak gitu mas? Coba tolong dijelasin gitu. Atau gimana mbak tadi mbak? Maksudnya mbak? Coba tolong dijelasin mbak. Nah gitu. Ya kan? Jadi kikuk dia. Jadi salting alias salah tingkah. Nah, atau bisa juga langsung kayak tembak. Maaf ya, kira-kira pantas gak? Atau kira-kira sopan gak kalau ada orang lagi ngomong terus dipotong gitu. Gitu ya. Itu aja gak apa-apa. Atau pura-pura nggak dengar celetukannya dia tadi. Sebenarnya kita dengar, cuman kayak pura-pura nggak dengar. Ah, gimana mbak? Maaf, bisa diulangin lagi nggak tadi? Ngomong gimana, saya nggak terlalu dengar. Nah, itu bisa tuh. Ya. Atau juga bisa kita kayak pakai apa ya istilahnya ya? Pakai celetukan garing. Waduh, kayaknya semangat banget nih. Sampai nggak sabar ya pengen ngomong gitu. Itu ya. Kita celetukin balik ya. Atau kalau mau menjaga juga harkat dan martabat orang ini, walaupun sebenarnya udah ngeganggu dan ngeselin, bisa juga cari momen lain ya. Jangan menegur di depan orang banyak, tapi tegurlah ketika lagi posisinya ngobrol berdua gitu. Dan kasih tahu juga dampaknya, kalau ternyata celetukan itu ngeganggu konsentrasi orang lain yang juga lagi dengerin. Nah, fokus juga ke perilakunya ya. Bukan ke kepribadiannya, bukan ke orangnya, tapi ke perilakunya, ke tindakan celetukannya dia itu. Fokus ke situ aja dan bikin kesepakatan. Minta dia menghargai giliran orang lain kalau lagi bicara. Karena kalau pas misalnya dia lagi bicara, juga gak akan diganggu sama orang lain gitu. Jadi masing-masing orang lagi ngomong, tolong dia fokus dengerin. Ketika dia ngomong juga orang lain gak akan ada yang ganggu gitu. Jadi adil ya. Itu Abang Po. Beberapa cara yang bisa dilakuin buat Abang Po yang mungkin sedang menghadapi situasi. Kalau misalnya ada orang yang diajak ngobrol, kita lagi ngobrol sama seseorang, tiba-tiba ada orang lain yang nyeletuk gitu, nyeletuk yang gak penting, ya kan? Yah, bisa tuh pakai cara itu Abang Po, ya. Abis ini kita lanjut lagi, masih di Kabar Jakarta, jangan kemana-mana ya Abang Po, ya. Masih barengan Abang Arif di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: kita kagak kudet alias kurang update nih, abang pok kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa abang pok baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah abang pok. Nah, sambil baca-baca berita, abang pok juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung. Perompat FM, suara budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta ya Bang Po, masih barengan sama Bang Arif. Nah, ngomongin soal orang-orang yang nyebelin, salah satu ciri orang yang nyebelin adalah orang yang suka nyeletuk. Pas lagi ada orang yang lagi ngobrolin hal-hal penting, orang yang lagi curhat diceletukin. Setiap orang emang punya sifat yang macam-macam ya, Bang Po, termasuk juga pribadinya yang dianggap nyebelin gitu ya. Nah, supaya nggak memicu permusuhan dan hubungan yang nggak sehat sama orang ini, ada beberapa cara yang tadi udah kita bahas juga ya, Bang Po ya. Ya, banyak deh yang bisa kita lakuin. Yang pastinya, jangan memupuk kebencian diri kita ke orang itu ya. Ambil tindakan kalau memang perilaku orang tersebut udah dianggap ngelewatin batas ya. Dan kalau kata Mpo Iren yang di Tangerang, kalau saya menghindari sering bercanda, disangka orang gak dikenal tapi jangan mengeluh. Maksudnya gimana sih? Kita juga gak ngerti maksudnya gimana. Iya dah gitu dah, Bu Iren terima kasih ya. Ada lagi Uni Linda di Kedoya nih. Uni Linda ngirim komentar juga lewat voice note, kita dengerin yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik.
2: Ini Linda nih.
1: Iya.
2: Kalau ini Linda sih, kalau pengen curhatnya mendingan tempat yang sepi ya.
1: Oh, oh.
2: Daripada tempat yang rame. Kalau tempat rame, sempat ada yang tersinggung
1: mama
2: kita.
1: Uh-uh.
2: Udah itu aja Bang
1: Rit. Oke deh.
2: Salam buat semuanya ya.
1: Siap.
2: Buat tanya, salam sehat selalu. Semuanya deh salam sehat. Bang Arif.
1: Iya.
2: Kemana aja?
1: Mana aja? Ada sih.
2: Bang Arif, makasih ya.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kemarin saya 2 hari dikasih libur. Alhamdulillah, namanya orang dikasih, makin kita terima aja ya. Masa dikasih libur kagak mau? Ya makan kita mah senang-senang aja. Terima kasih Uni Linda yang ada di Kedoya buat komentarnya juga ya. Dari tadi Uni Linda udah, Bang Wardi juga udah, tadi siapa lagi sih? Kita angkat telepon dulu nih, yang ini satu nih. Aduh siapa tuh? Suaranya kecilin dulu. Halo.
3: Halo.
1: Suaranya
3: emang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bumi.
3: Ya.
1: Suara radionya kecilin dulu, Bumi. Gede banget itu.
3: Kena punggung.
1: Oh, gimana sih?
3: Iya.
1: Bumi.
3: Ya.
1: Ya, kalau Bumi gimana nih? Ada orang yang nyeletuk pas Bumi lagi ngomong serius, lagi curhat gitu, lagi ngomong serius tiba-tiba ada yang nyeletuk. Gimana Bumi?
3: Kesel aja, tapi gimana ya? Udah mungkin wataknya begitu ya, kita tegur aja baik-baik.
1: Kamu udah wataknya gitu ya, udah tegurnya gimana contohnya? Ngasih taunya.
3: Ya, Mama tunggu sebentar, Bu. Saya lagi ngomong misalnya gitu.
1: Oh,
3: Ibu nak ya. Tapi saya baru ibu ngomong, saya gitu aja.
1: Iya, biar nggak ganggu juga ya.
3: Iya, nunggu giliran gitu. Jangan bareng-bareng orang lagi ngomong terus nyelonong gitu.
1: Tapi kalau gitu misalnya ngadepin orang yang hobinya ngeluh melulu, ini gimana tuh, Bu?
3: Ya, kalau orang nggak pernah bersyukur itu harusnya ya kita kasih tahu. Kita harus selalu bersyukur. Jangan ngeluh aja, kita kan kayak nggak terima apa yang diberikan Allah ya, katanya gitu. Nah nanti biar kita kalau bersyukur nanti ada aja yang datang gitu.
1: Rezeki mah ada.
3: Jangan
1: gitu ya.
3: Iya, orang kalau ngeluh melulu tuh kayak nggak terima gitu ya. Dapat rezeki ini ngeluh, dapat rezeki ini nggak pan syukurnya kan kita harus seneng kalau dapat, harus tetap kita syukuri, jangan terus ngeluh aja maunya gimana. Dapat gede ya itu urusan sendiri, kalau mau usaha punya apa kerjaan yang gede ya nanti dapatnya gede. Kalau kita sebagai ya begini apa adanya, kita terima yang kita dapat gitu, jangan milih yang gede terus gitu aja Bang Arif.
1: Itu ya, jadi intinya adalah tetap bersyukur apapun yang terjadi, iya, supaya nikmatnya rezekinya ditambah terus gitu ya Bumi.
3: Disangka-sangka ada mungkin rezeki makanan apa rezeki apa dapat kiriman nggak tahu ya. Kalau kita bersyukur nggak tahu yang kita dapat. Ya saya contohnya saya misalnya ya Bang Arif, tahu-tahu ntar ada adik dari Semarang ngirim bilang, Mbak aku mau kirim. Oh ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan rezekimu lancar terus gitu aja. Kita doain juga. nanti gitu. Kalau kita selalu bersyukur, datang sendiri Bang Arif.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu Umi ya, buat ceritanya ya Bu Umi.
3: Sama-sama Bang Arif. Ya selamat bertugas, sehat selalu. Wah,
1: amin insya Allah.
3: Dapat liburan enak nih.
1: Wah apa yang enak, orang di rumah aja gak kemana-mana saya. Mau gimana anak sekolah. Anak sekolah dua-duanya, gajian masih jauh. Libur juga ya udah di rumah aja.
3: Nah, gajian 3 hari lagi paling.
1: Iya ya. 3 hari lagi yang PNS, yang bukan mah enggak.
3: Kalau yang bukan PNS mah udah kemarin ya.
1: Yang bukan PNS
3: biasanya tanggal 28
1: dapat sabar. Sabar nunggu gajian.
3: Iya. Tidak bisa dapat terus itu apa? Ke sebelah rumah sakit Berikasih.
1: Oh iya, makan itu tadi apa? apa tadi? Kaldu kokot.
3: Saya juga baru dengar itu, belum tahu ya. Iya. Modernnya sendiri-sendiri daerah sana gitu. Yaudah.
1: Ya.
3: Terima kasih ya Pak
1: Sri. Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi di Pesanggrahan, Abang Po. Ya. Itulah kalau kata Bu Umi, jangan banyakan ngeluh ya, lupa bersyukur, nanti makin seret rezekinya kalau banyakan ngeluh. Bersyukur aja ya, kalaupun mau curhat nggak apa-apa. Kalau curhat itu emang sesuai konteks ya, memang ada momennya gitu, ada sesuatu hal yang penting yang mau disampaikan. Beda dengan ngeluh. Kalau orang ngeluh apa aja dikeluhin, apa aja dikomentarin gitu ya. Jadi bedain antara ngeluh dan curhat ya. Kalau ada orang yang mau curhat, kita tanggepin dengan baik, kita dengarkan baik-baik gitu. Nggak usah ngasih komentar-komentar yang nggak sepatutnya ya. Kalau memang belum bisa ngasih solusi, lebih baik diem, jadi pendengar yang baik aja. Udah gitu doang tugasnya, nggak repot-repot ya kan. Nah kalau Abang Po ya mungkin juga masih mau bercerita, masih kita tunggu ya di WhatsApp 0812 1124928.

0: dalam lagu. Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Nah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Siprianus Buka, itu nama aslinya. Kalau nama panggungnya, Silet Open Up. Berubah, semangat tiba-tiba gara-gara Arenona. Ini bidadari timu siapa yang punya. Lagu Tabola Bale ini semakin ngetop walaupun dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya. Tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan habis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional ABUTV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang ya gak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang. Dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di Pro4 sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan Tabola Bale, pastinya di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

Gubernur Jakarta Rano Karno membuka Musabaqoh Tilawatil Quran Piala Gubernur Jakarta tingkat provinsi tahun 2026 di Balai Kota Jakarta yang akan digelar pada Rabu 5 Agustus mendatang. Rano mengatakan MTQ yang menjadi rangkaian HUT ke-499 Jakarta ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang berintegritas, peduli terhadap sesama dan berakhlak Qurani. Menurut Rano, penyelenggaraan MTQ tahun ini lebih istimewa karena untuk pertama kalinya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi. Program ini diharapkan bisa memperkuat pembinaan Al-Quran serta mempererat ukhuwah di tengah masyarakat Jakarta.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur mengajak masyarakat ikut mengawasi dan menjaga fasilitas umum menyusul aksi perusakan taman serta dugaan pencurian kursi besi milik pemerintah pada Rabu 29 Juli kemarin. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, seluruh fasilitas umum adalah aset bersama yang harus dijaga demi kenyamanan masyarakat. Eri juga meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan aksi perusakan atau pencurian aset publik agar dapat segera ditindak. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga fasilitas umum dan menciptakan lingkungan kota yang bersih, indah, dan nyaman. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, jam 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, Abang Empo. Dan di satu jam terakhir kebersamaan kita, Ayah mau ajak Abang Empo buat ikutin obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitas bakal ngobrol barengan sama Empo Melisa Atmajaya, Community Manager dari komunitas Sobat Sandwich ya, yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini ya Bang Empo. Yang mau mengangkat tema menjadi sandwich generation yang bahagia. Nah ya, mungkin ada yang udah familiar dengan istilah sandwich generation, atau ada juga yang apa sih sandwich generation itu, bertanya-tanya begitu ya. Nanti kita akan bahas sama Bang Empo. Abang Empo yang mau ikut obrolannya, mau tanya-tanya juga boleh banget lewat WhatsApp ya di 0812-1124-928. Ya, abis yang ini kita bakal ngobrol barengan sama Empo Melisa Atmajaya di obrolan komunitas.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung All Fame, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung All Fame adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leveren Zekering Van Egen Hulp. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita sampai juga nih di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini obrolan komunitas bakal ajak Abang Po buat ngobrol barengan sama Mpo Melisa Atmajaya, Community Manager dari komunitas Sobat Sandwich. Ngomongin soal sandwich generation, Abang Po, ini jadi sandwich generation yang bahagia tuh gimana sih? Mungkin Abang Po ada juga yang belum ngerti sandwich generation tuh apa sebenarnya. Ini jangan-jangan adalah anak kita, cucu kita ya, atau mungkin kita sendiri jangan-jangan yang adalah sandwich generation gitu ya. Abang Po yang mau tanya boleh langsung aja sampein pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Halo Mpo Melisa, selamat pagi.
4: Halo Bang Arif, pagi.
3: Apa kabar?
4: Baik-baik, Bang Arif gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik, sehat. Mpo Melisa adalah community manager dari komunitas Sobat Sandwich ya.
4: Betul.
3: Ini Sobat Sandwich apakah komunitas pecinta roti lapis atau apa sih sebenarnya?
4: Mungkin memang beberapa suka ya.
3: Gimana? Ceritain lagi dong soal Sobat Sandwich-nya ini nih.
4: Iya, jadi buat yang belum pernah dengar, Sandwich Generation itu adalah seseorang yang menanggung beban finansial, beban pikiran, mental, dan fisik dari dua generasi di atas dan di bawah. Jadi kalau misalnya kayak saya nih, kayak membiayai ya orang tua, kehidupan orang tua, terus kuliah adik sama sekolah anak, kehidupan anak. Nah, itu dua generasi. Jadi ya, di atas satu, di bawah satu. Jadi kayak diimpit tuh, diimpit. Jadi kayak dagingnya diimpit dua roti. Nah, itu makanya namanya sandwich.
3: Jadi menanggung hidup untuk orang tua dan juga bertanggung jawab terhadap adik gitu ya. Belum lagi keluarga sendiri, yaitu anak gitu ya.
4: Iya, jadi kalau UMR Jakarta 5 juta lebih ya, itu kan buat satu orang. Nah,
3: betul.
4: Kalau misalnya buat orang tua dua, adik satu,

0: sosial pemerintah kita kurang info, lalu secara lapangan pekerjaan juga belum banyak opportunity. Nah, memang itu wajar banget sih untuk mengalami hal seperti itu, kayak pusing tiap hari.
1: Oke. Nah, kenapa isu sandwich generation ini nih belakangan kayaknya makin santer gitu, makin banyak diangkat baik di media sosial, di ruang diskusi, dan mungkin juga dari sisi psikologis gitu ya. Kenapa jadi dianggap penting banget itu buat orang juga punya awareness terhadap sandwich generation ini nih, Mpok Melisa?
0: Mungkin karena zaman sekarang medsos udah ini ya, makin berkembang, terus ada globalisasi juga. Zaman dulu kayaknya udah biasa kan kita dengar cerita abang yang nanggung adik-adiknya, adik-adiknya, biayain adik-adiknya. Karena emang culture Indonesia seperti itu ya.
1: Yeah.
0: Lalu dengan culture negara lain yang kayak di Amerika, anak umur 18 tahun harus sudah mandiri gitu ya. Terus kita di Jepang itu orang tua nggak boleh kayak menggantungkan diri pada anaknya. Nah, itu culture clash itu ya, clash budaya itu jadi bikin orang-orang mungkin mikir kan, oh benernya aku nanggung kehidupan banyak orang ini bener gak sih gitu, kok aku capek ya, tapi kan ini budaya Indonesia, kita harus berbakti sama orang tua dan ngurusin adik segala macam. Nah, karena medsos dan globalisasi sih menurut aku, kita jadi terpapar sama budaya lain dan ngerasa, oh ini kayaknya gak sehat deh, mental aku tidak baik-baik saja mengalami ini semua gitu.
1: Setelah kita punya kesadaran bahwa secara mental kita nggak baik-baik aja karena menanggung hidup dua generasi ya, di generasi di atas dan juga generasi di bawah kita, lalu apa yang bisa dilakukan nih? Kan kesadaran sudah ada nih, sudah muncul, tapi secara finansial kan tetap nggak berubah juga, kalau mungkin pekerjaan tetap di pekerjaan yang sama, usahanya tetap sama. Nah, apa yang bisa dilakukan?
0: Ini agak susah ya, karena nggak semua orang melakukan ini. Kayak kebayang nggak sih, kayak misalnya ada onjol yang kerja di pagi sampai malam, terus memang pendapatan dia UMR, dan udah apply, coba apply ke sekian perusahaan juga belum diterima. Sampai sekarang memang harus tawakal aja sih untuk orang ya. Tapi aku mau bagiin tips-tips strategis yang mungkin bisa dicoba kalau belum dicoba. Yang pertama, kalau misalnya punya adik yang udah bisa bantu-bantu kerja part-time gitu, boleh banget adiknya dibantu untuk mandiri. Ya, ini dia ambil beasiswa iya, terus dia ambil magang iya, pokoknya dia bahkan jadi ini surveyor, itu loh, kartu keluarga. Pokoknya adiknya dididik supaya punya mental untuk berjuang juga nih, cari duit gitu. Lalu untuk orang tua dan keluarga-keluarga besar lain, kan ada tuh yang biasanya tantenya tiba-tiba minta renov rumah gitu-gitu ya. Itu kita coba pelan-pelan untuk ngobrol. Kita ini lagi di kondisi yang nggak baik-baik aja sebenarnya finansialnya. Jadi kalau dulu

yang pertama adalah kan catat pengeluaran. Yang paling kecil uang parkir juga harus dicatat ya, supaya kita tahu oh sebenarnya yang paling banyak keluar itu buat jajan gitu misalnya. Berarti dari jajan mending aku bikin bisa goreng sendiri di rumah gitu ya misalnya. Jadi ketahuan tuh. Habis catat keluarannya apa aja, nanti kita bikin

0: budgeting namanya. Jadi itu kayak rencana pengeluaran 3 bulan ke depan lah. Gak ada uang-uang kaget gitu loh yang kayak tiba-tiba harus bayar ini besok gitu. Wah itu stres banget aku mengalami itu.
1: Iya.
0: Sekarang orang tua udah mulai ngerti ya. Jadi kayak hamin sebulan udah info. Nanti bulan depan mamah mau jalan-jalan sama ibu-ibu arisan ke sini. Oh ya, oke mah. Gak apa-apa. Mungkin bisa direncanakan ya kan.
1: Oke.
0: Itu yang kedua ya. Yang pertama tracking, yang kedua budgeting, yang ketiga perlu ada namanya dana darurat. Ini juga penting nih. Jadi ada satu tabungan yang memang disisihkan untuk keadaan-keadaan darurat. Sebelum ngomongin tabungan investasi, asuransi segala macam, kita perlu mengisi dana darurat ini supaya kalau misalnya ada kejadian yang aduh kayak laptop rusak gitu ya, motor rusak, nah itu kita nggak usah pinjem uang ke orang lain gitu, karena ada tabungan darurat ini gitu sih.
1: Oke. Iya. Nah, kalau kita bicara mengenai kebahagiaan tadi ya kan, kalau dari sesuai sama tema kita pagi hari ini kan ngomongin soal bagaimana menjadi sandwich generation yang bahagia. Nah, ada mungkin ukuran-ukuran bahagia dari setiap orang yang berbeda gitu ya. Bahagia secara emosional, bahagia ada secara finansial, bahagia ketika dia bisa berkehidupan sosial, bahagia secara spiritual dan sebagainya. Nah, gimana nih caranya kita bisa mencapai kebahagiaan yang mungkin tiap-tiap orang kan punya tujuan yang berbeda-beda nih.
0: Betul. Nah, tiap orang punya tujuan beda-beda, tapi kalau dari ini kan tadi ada 8 nih ya, 8 dimensi ya, finansial, emosional, sosial, fisik gitu kan. Ada juga ada dimensi pekerjaan, intelektual, lingkungan. Kalau misalnya ada satu yang kurang, itu pasti ada yang kosong rasanya. Kayak enggak? Kayak kebutuhan kita seperti ada yang tidak terpenuhi gitu. Nah, kadang orang ngerasa kalau misalnya kayak gitu solusinya adalah membeli barang baru, tau gak sih ya?
1: Iya.
0: Aduh, gue stres nih, jajan yuk gitu. Stresnya karena gak ada teman ngobrol gitu, atau stresnya karena rumahnya berantakan, itu juga bisa tuh. Secara environmental kurang oke. Okay. Jadi ketika, pasti badan kita tahu sih, kayak mulai pusing, mulai gak fokus. Nah, itu bisa dicari. Sebenarnya aku nih secara keseluruhan itu ngerasa nggak bahagia di aspek yang mana itu supaya nggak solusi itu sih.
1: Oke, itu ya. Nah, untuk bisa mencapai tadi ya finansial, terus juga kemudian emosional juga seimbang, kesehatan fisik dan mental itu juga bisa dicapai. Di Sobat Sandwich sendiri ada nggak sih kayak semacam kegiatan misalnya kayak entah bentuknya konseling kah atau grup diskusi, grup curhat, atau apa gitu ya, ada nggak?
0: Oh, kita sebulan sekali ada online sharing session, kumpul bareng buat curhat secara online. Nah, tanggal 8 Agustus nanti bakal ada offline-nya di Kuningan, di Gamma Tower.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu bakal ada career workshop, karena ya zaman sekarang ya, kita perlu kerjaan yang lebih bisa membiayai 6 orang tadi kan.
1: Betul.
0: Dan itu kan perlu strategi sendiri ya, kayak kirim bikin CV aja tuh aku ketika review CV orang-orang tuh banyak yang masih nulisnya kayak saya adalah financial officer gitu, pekerja membuat pembukuan, jobdesknya dia cuma ngelis gitu aja, padahal nggak bisa kayak gitu, harus ada matriksnya misalnya saya mengelola penggajian untuk 1000 karyawan, nah itu kan beda ya. Dari CV aja tuh sebenarnya ada ilmunya sendiri yang kebanyakan orang masih belum tahu. Jadi kita mau bahas itu di career workshop nanti. Terus gimana cara networking, gimana cara kita membawakan diri nanti ketika ada interview sama user gitu. Yang mana nggak kita belajar di sekolah kan sebenarnya. Itu sih. Okay.
1: Jadi emang sebenarnya mungkin ada banyak hal yang bisa didiskusikan sesama anggota gitu ya. Barangkali pernah mengalami kondisi serupa. Yang bisa solusinya bisa juga digunakan gitu ya untuk sesama anggota. Oke, bagus banget nih. Nah, kalau misalnya ada Abang Po yang pengen sharing, pengen curhat, atau pengen bergabung ke komunitasnya, ini gimana caranya? Ada nggak sih kegiatan yang bisa kita ikutin gitu mungkin selain online ada kegiatan offline-nya barangkali atau ada kegiatan-kegiatan lain yang terkait gitu?
0: Nah, yang paling deket nih tanggal 8 Agustus bakal ada event offline Sobat Sandwich. Judulnya The High Income Career Blueprint, isinya workshop karir tentang gimana cara interview, tadi ya CV writing, terus public speaking, sama networking opportunities. Jadi selain kita dengerin speakers, kita juga bakal memperkenalkan diri supaya makin banyak kenal orang dan dikenal orang, ya kan? Kan banyak yang bilang cari kerja itu ini orang dalam. Yeah. Nah, daripada kita mengeluh, kok aku gak punya orang dalam, ya mari kita mencari orang dalam itu. Siapa tahu orang-orang yang datang ntar di networking session, kita bisa dapat opportunity untuk kerja.
1: Oke.
0: Baik gitu sih.
1: Nah, ini acaranya kapan dan di mana nih? Apakah Abang Po siapapun boleh ikut gitu tanpa syarat?
0: Iya, boleh, ada HTM-nya lebih.
1: Oke, ada biayanya ya, karena ini juga ya tentu ada perlu apa ya? Ya perlu modal juga lah buat bikin event.
0: Ada snack-nya kok, ada
1: snack. Ah, tuh. Berarti iya.
0: Oke.
1: Oh, mantap, asik. Ini acaranya kapan dan di mana?
0: 8 Agustus di Gamma Tower Kuningan jam 8:30 pagi sampai jam 12.
1: Oke, jadi sarapan dulu diakhiri dengan nanti ya ngobrol-ngobrol mungkin sambil makan siang gitu ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Baru kan terus janjian yuk makan siang aja di lantai 2 gitu.
1: Ah, benar. Iya lagi seru. Jadi lanjut deh tuh obrolannya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, kalau mau daftar acaranya di mana informasinya lebih lengkap kita bisa dapat nih?
0: Oke, daftar aja online di bit.ly/thicb.
1: Oke, bit.ly/thicb itu dia linknya buat mendaftar Abang Po ya. Ini apa yang bakal dibahas di acara ini nih?
0: Jadi kita bahas tentang gimana cara meniti karir ya. Kebetulan si ini adalah orang yang udah 3 kali pindah kerjaan dan dalam 3 kali itu gajinya naik beberapa kali lipat gitu. Jadi kasih tips gimana supaya ketika kita meniti karir itu nggak cuma stuck aja di satu posisi gitu, nggak cuma supervisor terus 10 tahun nggak naik-naik gitu. Kalau mau pindah kerja apa yang harus disiapin, kalau mau switch karir misalnya aku dari finance mau pindah ke tech gitu ya, atau mau pindah ke komunikasi, apa sih yang harus disiapin gitu sih. Okay. Itu satu. Dua, bakal ada materi soal side hustle. Jadi satu speakernya juga Calvin Chandra, dia content creator, terus dia hipnoterapis dan juga insurance agent. Banyak banget ya pekerjaannya.
1: Iya. Oke. Nih ada pertanyaan dari pendengar, kita libatkan pendengar ya. Ada pertanyaan dari di Jakarta Pusat, Mbak Kristina, Mpok Kristin, dia bilang nanya begini, Mbak Melisa, gimana sih caranya ngadepin orang tua yang terlalu menuntut secara finansial tanpa harus menyakiti perasaan mereka? Jadi sebenarnya pengen ngasih pengertian bahwa kita juga secara pribadi punya kebutuhan yang harus dipenuhi, nggak harus melulu bertanggung jawab terhadap adik-adik kita. Karena misalnya kalau menurutnya ceritanya Mbak Kristin tuh

0: Suara Budaya Kawanua.
1: Propot FM Radio Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya dimanapun Anda berada di siang hari ini pastinya. Pro 4 aktif kembali lagi ya, Batamang Sabah Budaya ya, di sepanjang hari ini ya maupun juga selanjutnya ya. Berhubung torang ini penyiar ya, semuanya lagi iko UKWR ya, uji kompetisi ya, wartawan radio ya, 3 hari terlaksanakan ya, dan alhamdulillah sudah selesai Sabah Budaya ya. Ini torang mengudara kembali, mohon maaf ya kalau siaran kami beberapa hari kebelakang ya nyandak badengar siaran Pro 4, mohon maaf ya. Tapi sekarang coba dengar siaran Pro 4 pastinya di siang hari ini juga, detik ini juga ya, Denyong Risla pastinya Sabah Budaya ya, dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, maupun juga lagu-lagunya, informasinya yang bakal Risla hadirkan di sepanjang siang hari ini sampai menjelang pukul 3 sore nanti. Bagaimana kabar Anda semua di siang hari ini ya? Risla menyapa untuk Anda semua dari Jalan Tikara Ares ya, tepatnya di kantor kami RRI Manado ya, di Studio Pro 4. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Semoga kabar Anda dalam keadaan sehat ya, dan enjoy bersama Anda punya aktivitas yang Anda lakukan dari pagi sampai detik ini juga, mungkin sampai sore nanti Sabah Budaya. Amin, semoga lancar ya. Yang masih pada sakit, torang doakan ya di hari ini maupun juga di besoknya, besok ya, cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi, amin. Jangan lupa ya, makan siang, cari menu makan siang apa yang bakal Anda santap ya di siang hari ini. Kalau Risla mungkin coba pikir memakan ini ya, nasi Padang Jo yang murah-murah karena tanggal tua ya. 2 hari lagi ya, so jadi tanggal muda Sabah Budaya ya, so jadi sanang Risla ya. Kalau di tanggal tua seperti ini ya, pastinya Risla agak sedih Sabah Budaya ya, karena sopope orang malu bilang ya. Oke, Sabah Budaya dimanapun Anda berada, nanti orang bakal masuk teras UMKM ya. Berhubung topiknya belum ada ya dari tim pemberitaan ya, agenda setting ya, ini Risla bakal update aja informasi seputar UMKM yang ada di seluruh Indonesia, termasuk terkhusus di Kota Manado ya. Oke, tetap pantengin terus pastinya di 88.6 Prapat FM Manado, Suara Budaya Kawanua.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada. Empanada atau panada berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Para penerbang kami yang terhormat dan membuat Bapak Pasar ini, kita untuk segera mendarat di Bandara Ranai di Natuna.
0: Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datuk, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligo-miosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
2: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba, yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya, kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
3: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

0: Nyur melambai siang.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.
2: Ru 4 FM, Suara Budaya Kawanoa.
3: 88,6 Perempat FM Manado, Suara Budaya Kawanoa. Masih dengan Rizla di Nyur melambai siang. Sepukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah ya. Terus somaso dengan teras UMKM ya. Dimana bakal Rizla update aja informasi seputar UMKM yang ada di seluruh Indonesia, terkhusus di Kota Manado, Sabah Budaya ya. Sedikit lagi untuk Anda semua mau makan siang ya. Jadi cari jo tuh menu-menu makan siang apa yang bakal Anda santap ya di siang hari ini ya. DP cuaca sangat bagus, sahabat budaya ya. DP panas juga, wow, sangat luar biasa ya. Jadi di cuaca yang sangat panas seperti ini, sahabat budaya ya, kalau Rizla pribadi sendiri suka minum minuman yang es. Kalau kopi, susu sama minuman bersoda itu Rizla jarang minum ya, karena takut, karena ketiga minuman itu, sahabat budaya, bisa bikin tora ada apa penyakit ya, apalagi minum terlalu sering ya, seperti asam lambung maupun juga mah ya. Oke, sahabat budaya dimanapun Anda berada saat ini juga ya, pastinya dengung Rizla di sepanjang Nyur melambai siang sampai menjelang pukul 3 sore nanti. Oke, nanti Rizla update aja informasi seputar UMKM ya.

0: Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja Dang DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai gimana, dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Ya, nak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong kita belum sempat, no, katuk pi puskesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pe pandai. Nanti mau sakit baru mau pibat periksa, Dang.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi iyo, jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo, betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katuk.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya Kawanua.

balik lagi dengan Nyong Rizla di teras UMKM ya. UMKM Mas RT 9 ya, memberikan kaos bertema ikon wisata sebagai media kreatif untuk mengenalkan destinasi unggulan Kota Semarang ya kepada wisatawan melalui desain yang mengangkat berbagai landmark kota. Produk ini juga diharapkan menjadi alternatif oleh khas selain kuliner. Inovasi ini juga disampaikan pemilik Mars RT 9 Adidian Pandengan ya. Usaha yang berdiri sejak Oktober 2025 ini dikembangkan memadukan promosi pariwisata dengan produk ekonomi kreatif. Desain utama juga menampilkan Lawang Sewu, Tugu Muda, Warak Ngendok ya, dan Gereja Blenduk. Produk juga mengenalkan ikon-ikon lain seperti Pagoda Avalokitesvara dan Masjid Kapal. Ia ingin mengenalkan destinasi wisata Semarang melalui desain pada setiap produknya. Setiap kaos dilengkapi parikan tema daerah di Kota Semarang ya. Nah, proses pembuatan desain memadukan teknologi kecerdasan buatan dan sentuhan desainer. Langkah itu juga dilakukan agar desain tetap original dan memiliki nilai jual. Selain kaos, Mas RT 9 mulai mengembangkan produk tote bag, gantungan kunci, dan magnet kulkas. Pengembangan dilakukan mengikuti kebutuhan pasar dan wisatawan.

0: Hai Wowo, tumben nggak nak ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa ibu kota Minahasa Utara ini dinamakan Air Madidi? Konon, berabad-abad silam, ada sebuah mata air yang begitu bening di kaki Gunung Kelabat. Masyarakat menyebutnya Air Madidi. Dari kata air dan madidi, dalam bahasa lokal yang berarti mendidih atau memancar ke atas. Banyak yang mengira Air Madidi berarti air panas karena kata mendidih. Namun, secara historis nama ini merujuk pada mata air yang memancar sangat kuat dari dalam tanah sehingga permukaannya terlihat bergejolak seperti air mendidih. Dahulu, debit air di kaki Gunung Kelabat begitu besar hingga membentuk kolam-kolam alami yang permukaannya terus bergerak dan menjadi asal-muasal kata Madidit dari bahasa Tonsea. Legenda rakyat menceritakan, saking jernihnya air di sana, para bidadari dari Kayangan sering turun untuk mandi. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai lokasi pemandian Sembilan Putri atau Tumatenden. Air Madidi adalah pintu gerbang spiritual bagi suku Tonsea. Dahulu, sebelum mendaki Gunung Kelabat, para leluhur melakukan ritual di mata air yang ada di Air Madidi sebagai bentuk pembersihan diri. Jadi, Air Madidi dianggap sebagai ruang tamu suci sebelum seseorang menginjakan kaki di puncak tertinggi Sulawesi Utara tersebut. Hari ini, Air Madidi bukan sekedar legenda. Ia adalah simbol kesuburan bumi Tonsea, tempat di mana sejarah, budaya, dan alam menyatu di bawah bayang-bayang mega Gunung Kelabat.
1: Nyur Melambai Siang, Perempat Budaya RRI Manado, sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

Sahabat budaya, berbulu oleh-oleh khas Sangihe kini semakin mudah melalui toko Sangihe Arts ataupun souvenir yang menjadi salah satu pusat penjualan aneka kerajinan souvenir dan makanan khas daerah ya. Toko ini menghadirkan beragam produk lokal yang mencerminkan kekayaan budaya serta identitas Kepulauan Sangihe ya. Memasuki toko ya, Anda itu akan disambut dengan berbagai pilihan souvenir. Mulai dari gantungan kunci, miniatur khas Sangihe, hingga aneka kerajinan tangan yang cocok dijadikan buah tangan. Selain itu juga tersedia pula berbagai makanan khas Sangihe yang banyak diminati wisatawan maupun masyarakat lokal ya. Produk khas menjadi bagian penting dalam mendukung promosi budaya dan ekonomi daerah ya. Owner Sangihe Arts Souvenir, Francis Takashi Haeng, mengatakan produk yang paling banyak dicari pembeli adalah baju bertema Sangihe, gantungan kunci juga, miniatur serta berbagai jenis souvenir khas daerah. Menurutnya produk-produk ini menjadi pilihan utama wisatawan karena memiliki nilai budaya sekaligus menjadi kenang-kenangan dari Kepulauan Sangihe ya. Nah, dengan demikian masyarakat di desa-desa ikut merasakan manfaat dari berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Sebagian besar bahan baku maupun juga produk yang dijual di Sangihe Arts ya dan souvenir berasal dari para pengrajin dan pelaku usaha di kampung-kampung yang berada di luar kota Tahuna. Melalui kerjasama dengan para pengrajin lokal, kualitas dan keaslian produk tetap terjaga. Setiap barang yang dipajang memiliki ciri khas tersendiri sehingga mampu memperkenalkan budaya Sangihe kepada pengunjung dari berbagai daerah. Ya, oke. Cukup teras UMKM Sapa Budaya nanti sebentar di pukul 12 sampai menjelang pukul 2 siang nanti. Ya, berhubung Magota Bacarita Korwi 5 tidak terselenggarakan karena berhubung UKWR baru kelar ya, mungkin ya tertunda karena sucapi semua ya. Jadi tidak terselenggarakan Korwi 5 Manggota Bacarita nanti di minggu depan pasti ada Sapa Budaya ya. Oke, torang dan torang nanti ada lagu-lagu Manado, pop Manado yang bisa Anda request sebentar ya. Di pukul 12 sampai menjelang pukul 2 siang nanti. Oke, masih di Nyong Rix lah.

0: pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, di hunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan kendang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
2: Tadi itu saya betang ai. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan terhutang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
2: Kita tanung apa penyakit ini sebabnya. Lalu ditanung beliau ada anu tadi temannya minta batang ai.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanu inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
2: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Kalau sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Dan mau sigar kita adakan seperti batang ai baharago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
3: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baris begentang, ayam tadi. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar, bajangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan, itu lagi dalam tanungnya, Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
3: Nah, habis itu kita kembali ke batang ayan. Itu batang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangin. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, Terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang air. Memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
3: Itu malin kalau yang kita mau cukup parut tadi, karena di situ sakitnya pak. Itu nang di habis diambil sidin gelap dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lem tadi yang di Julung Kepetati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit. Jadi dikucup diambil ini. Ini penebus artinya nih bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nenah. Bahwa ini penebus si pengrupi. Nah, jadi itu yang tadinya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan, maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
3: Makanya di kami ini Pak, kalau penyakit itu kada mau kantong lah, artinya kada mau anak-anak ke situ Pak. Urusan memukul rumah sakit itu kami pikir banget dulu, maka jauhnya habis kampung kesana Pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Liter Ajak dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang.

Oke, balik lagi masih di Nyong Risla pastinya di Nyur Melambai Siang ya. Sepukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah, langsung masuk dengan acara request Torang Deng Torang. Pastinya lagu pop Manado apa mau Risla putar untuk Anda semua di siang hari ini. Jadi segeralah bergabung ya di SMS atau WhatsApp 0853-42-400-928. Risla tunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti. Biasanya kalau hari Kamis seperti ini, Torang dan Torang cukup sampai jam 1. Berhubung Magota baca rita tidak terselenggarakan ya. Sebentar ya, Torang lanjut lagi dengan acara request Torang Deng Torang ya. Oke. Lepas Jo, Anda punya perlengkapan pekerjaan ya di siang hari ini, dan saatnya untuk Anda semua pada makan ya. Makan. Kasih kenyang ya. Baru Anda lanjut untuk bekerja. Sampai jam kerja usai juga, semoga lancar ya. Oke, cuaca masih begitu-begitu Jo, Kota Manado ya, sangat bagus. Langit biru, awan putih, dan anginnya masih bertiup sangat kencang. Semua satu bulan ya, angin bertiup sangat kencang. Apalagi yang lagi berlayar dengan kapal di siang hari ini ya. Pastinya bawa ombak ya, dan ikan naik juga ya. Oke, sama budaya Risla tunggu di acara request ya, Torang dan Torang ya. Jadi SMS 0853-42-400-928.

Desa Kayu Wiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di Desa Kayu Ulu.

0: Pemerataan bukan sekedar mimpi. Membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat desa, memperkuat bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Rompat Suara Budaya Nusantara.

Balik lagi ya dengan acara request pastinya di Nyur Melambai Siang Sahabat Budaya ya. Selamat siang Bapak Ganteng Pak Risla, Torang dan Torang. Ini dengan Ibu Jusje. Apa kabar Ibu Jusje? Semoga dalam keadaan sehat ya. Dan enjoy terus dengerin Prompatif ya. Oke, katanya mau request lagu Nimbulik Bacere yang menyanyi katanya Eliani Pandean dan Christian. Mau kirim for Ibu Lina Warung Kapas. Selamat siang Ibu Lina, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat. Ibu Lina, ini ada kiriman lagu dari Ibu Jusje. Selamat badingar Jone. Ibu Lina semoga terhibur buat penyiar Bapak Pak Ganteng Risla. Thanks nih Torang dan Torang. God bless you. Oke, makasih banyak ya buat Ibu Jusje yang setia hadir terus di acara request pokoknya ya. Oke, Sobat Budaya mau gabung, Risla masih bertunggu ya sampai menjelang pukul 2 siang nanti di acara Torang dan Torang. Yang mau gabung SMS atau WhatsApp 0853 424098.

Itu dia pastinya Risa seputar requestan dari Ibu Jusje ya, di acara request orang dan torang. Pastinya lagu pop Manado ya, kalau di luar lagi lagu pop Manado mohon maaf Risa gak bisa putar. Jadi mumpung masih banyak waktunya, banyak playlist juga Perempat FM Manado, lagu pop Manado, gabung sekarang Jo ya, jangan tunda-tunda. Apalagi Anda lagi makan siang ya, sambil badengar setel radio kesayangan Anda di frekuensi kami 88,6 ya, ataupun buka aplikasi digital ya, audio streaming di ri.co.id, dengerin Pro 4 FM Manado sambil bakunya-kunyah, sambil baisi puru ya. Request sekarang juga SMS ataupun WhatsApp 0853 42498.

Di tanah Blamamondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumuset. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumuset seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah mengabarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Blamamondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumuset terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Balik lagi masih di acara request Torang dan Torang, sahabat budaya. Ya, semua menuju ke pukul 1 siang ya. Jadi segera lekas, jangan sampai semua menit-menit terakhir ya Anda itu bamaso di acara request Torang dan Torang ya. Pasti Anda menyasal ya. Oke, SMS atau WhatsApp 0534240098 ya. Rizla mau kasih tahu Anda ya di siang hari ini ya, kalau misalkan Torang P frekuensi gangguan ya, maupun juga AM juga begangguan ya. Nah, Anda bisa mendengar melalui aplikasi kami yang berbasis air digital. Nah, di situ ya Anda bisa mendengar di mana aja kapan aja, yang penting ada DP jaringan. Kalau nyana ada DP jaringan, pastinya Anda semua nyana bisa mendengar ya masing-masing program yang ada di RRI ya, terkhusus Pro 4 FM Manado ya. Dan di air digital sahabat budaya ada dengan berbagai konten-konten yang sangat menarik, podcast perkiraan cuaca, lalu lintas ya. Erinet bisa tonton di situ, dan juga lagu Indonesia, Inggris, dan pokoknya lengkap ya. Coba deh Anda download sekarang juga di Google Play Store pengguna Android ya. Kalau iPhone itu di App Store. Coba sekarang juga download secara gratis. Audio streaming juga ya. Bisa mendengar masing-masing program yang ada di RRI ya. Di audio streaming di rri.co.id.

0: situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Saya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda, Dr. W.R. van Hovel, melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

balik lagi di Perempat TV Manado Suara Budaya Kawah Nuah. Ya, masih di acara request ya. Pastinya torang deng torang ya. Selamat siang Risla, selamat siang juga ya Jodoh Terompas. Semoga sehat selalu ya. Mau request lagu dari Koni Mamahit ya, Lantaran Ngana. Buat Kak Risla, makasih, selamat bertugas, diberkati Tuhan beserta keluarga, amin. Ya, salam budaya, Julita mau kirim buat 3 orang spesial, ada Bung Semi Senduk, di Rerer Mem Femi, ya, DJ Lolok, Ibu Anda Suaan. Buat Kak Risla, makasih, selamat siang, torang, deng, torang, ya. Yang lain nanti sore juga kata, ya, Julita Rompas bilang, oke, ya. Buat Julita Rompas, makasih banyak yang sudah gabung di acara request ya siang hari ini. Yang mau gabung terus masih buat tunggu sampai menjelang pukul 2 siang nanti di acara request torang deng torang. Langsung jauh sama putar ya requestan dari Julita Rompas.

Itu dia requestan dari Julita Rompas, Risa Seputar ya, di siang hari ini ya pastinya. Oke, okay? Jangan lupa sebentar di pukul 2 siang sampai pukul 3 sore nanti bakal ada Suara Budaya Nusantara ya. Dari Jakarta bakal featuring sama RRI Surabaya, tema edisi sebentar ya, SBN Tradisi Okolan ya. Narasumbernya bakal ada Joko Hadi Sumangat, SE Ketua LPMK Made, Panitia Sedekah Bumi Made 2026 ya. Bakal dipandu oleh host dari RRI Jakarta maupun juga co-hostnya ada dari RRI Surabaya. Sebentar ya, di pukul 2 sampai 9 pukul 3 sore nanti. Oke, masih berlanjut dengan acara request. Yang mau gabung buruan merapat ya. Di Promotif Mado, di SMS 1 WhatsApp 0853 424 928.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Sebelas delapan AM.

Selamat pagi Indonesia. Kita semua mendambakan negeri yang maju, sejahtera, dan damai. Untuk mewujudkan itu, ada satu pilar utama, Astacita 1. Astacita 1 adalah tentang pemerintahan yang stabil dan berkelanjutan. Bayangkan, pemerintahan yang stabil itu ibarat fondasi rumah yang kokoh. Kebijakan bisa berjalan lancar, pembangunan bisa dieksekusi tanpa hambatan. Investasi datang, lapangan kerja terbuka, dan kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Namun, jika fondasi ini goyah, ketidakpastian akan melanda. Rencana terhambat, kepercayaan luntur, dan rakyatlah yang paling merasakan dampaknya. Maka dari itu, menjaga Astacita 1 ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana caranya? Dengan mendukung proses demokrasi, menghargai perbedaan, dan turut serta menjaga ketertiban serta kedamaian. Mari kita saring informasi, hindari provokasi, dan selalu kedepankan musyawarah. Karena menjaga stabilitas ini adalah investasi paling berharga untuk masa depan kita semua. Saudaraku, mari bersama kita jaga Astacita 1 ini. Kita pastikan fondasi negara kita kokoh, agar mimpi-mimpi besar bangsa ini bisa terwujud nyata. Ingat, Astacita 1, fondasi kuat negeri maju.

Ini mungkin sesi terakhir ya, Rizla mau putar requestan dari Kak Alex sendiri ya. Mau request lagu katanya Cinta Red Kedua. Lagu ini for sobat TikTok dimana saja berada, dapat salam dari Kang Alex ya. 29 Manado, dan buat Rizla yang tugas, makasih, selamat siang dari puncak Tamporok Air Mandi di Minut. Oke, okay? Makasih Kang Alex ya. Coba gabung di acara request Torang dan Torang, dan langsung Joh Rizla mau putar ya. Di sesi terakhir ini requestan Kang Alex di Torang dan Torang.

Itu dia sesi terakhir ini, Risa Seputar, requestan dari Kang Alex. Dan makasih banyak sama budaya yang sempat gabung di acara Torang dan Torang ya di siang hari ini ya. Dan sekaligus Risa mau pamit undur diri juga di ruang dengar Anda ya, di Nyur Melambai siang ini juga nanti ditemani sama Joyce Nyur Melambai sore ya, sampai menjelang pukul 8 tepat nanti. Dan jangan lupa juga dari pukul 2 sampai menjelang pukul 3 sore nanti bakal ada Suara Budaya Nusantara di mana Risla bakal relay ya ke Perempat Jakarta, Perempat Network seluruh Indonesia ya. Sekali lagi makasih banyak ya untuk Anda semua sobat dengar Perempat FM Radio di Nyur Melambai siang. Bakal ada apa lagi dengan Nyung Risla di besok pagi ya. Dan untuk Anda yang masih lanjut beraktivitas, semangat untuk aktivitasnya. Yang masih lanjut untuk makan siang ya, pelan-pelan jo, so Anda punya makanan itu ya, bukan orang lain ya. Makan pelan-pelan jo ya, masih agak sedikit panjang jam istirahat ya. Kalaupun so habis makan, saatnya untuk melanjutkan aktivitas ya. Dan hati-hati jalan yang lagi pada berkendaraan mobil motor, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Amin. Oke, okay, ya. Sama budaya pastinya tetap pantengin terus. Dan Risla mau pamit, jaga kesehatan, salam sehat. Di Perempat FM Radio, suara budaya Kawanua. Bye-bye.

Bangpo Dining of Jakarta resmi dibuka untuk umum mulai Sabtu 1 Agustus 2026 sebagai pilihan wisata baru yang memadukan perjalanan dengan bus tingkat panorama dan pengalaman fine dining di ibu kota. Program ini mendukung upaya Pemprov Jakarta dalam mengembangkan pariwisata perkotaan sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai kota global. Direktur Utama Transjakarta Welvision Yuza Selasa kemarin mengatakan, Open Dining of Jakarta dihadirkan untuk menciptakan pengalaman baru yang mendorong masyarakat memiliki lebih banyak cerita tentang Jakarta. Menurutnya, menikmati panorama kota sambil bersantap di bus tingkat diharapkan menjadi daya tarik wisata yang memperkuat identitas Jakarta menjelang peringatan 5 dekade Ibu Kota Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan mengevakuasi seekor orang hutan liar yang memasuki perkebunan warga di Desa Habau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabolang. Setelah upaya penggiringan ke habitat terdekat tidak berhasil, evakuasi dilakukan hari ini sebagai tindak lanjut laporan kemunculan satwa yang telah berada di sekitar kebun warga sejak 24 Juli kemarin. Kepala BKSDA Kalimantan Selatan Agus Ngurah Krisna mengatakan langkah ini dilakukan bersama KPH Tabolang, KPH Balangan, Polsek Banua Lawas, perangkat desa dan masyarakat untuk mencegah konflik antara orang hutan dan warga. Hasil pemeriksaan menunjukkan orang hutan jantan dewasa berjenis Pongo P. geomus dalam kondisi sehat dan masih memiliki sifat liar. Satwa ini direkomendasikan untuk segera dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, oh, narinya gak gini ya Mas Surah. Oke dah, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Halo, selamat siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Pak Nova.
2: Ayo kalau ngomong ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayo turunin gitu ya.
3: Gimana, karena apa?
2: Iya itu, biasa kan orang Surabaya tuh ya? Iya, agak slow gitu ya. Enggak kayak kita nih di Betawi, ape lo gitu kan ya. Oh,
3: sama aja.
2: Apa kabar?
3: Ya, oke. Ya, baik sekali Mbak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya, lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya.
3: Oke, mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Po.
2: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem, asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
3: Sing penting kelakon lan cukup gitu loh.
2: Iya, benar. Mbak Purbandari, hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
3: Iya. Ada ini sudah rawuh di studionya Pro 4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia sedekah bumi Made 2026.
2: Oke. Judulnya ini Okolan ini.
3: Iya. Tradisi Okolan.
2: Okolan ya.
3: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
2: Oke, siap.
3: Ya, terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made. Daerahnya Pak Joko ini.
2: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
3: Iya.
2: Silahkan dulu nih Mbak Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silakan Mbak Purban.
3: Oke, baik Mbak Nova, terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah sehat nggih Pak Joko?
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya, alhamdulillah di Pro 4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo. Sakjane iku critane iki babate iku kaya apa sih Pak Joko dulunya?
4: Nggih. Matur suwun Mbak Purbarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya.
2: Yeah.
4: Artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
3: saling mencelakai,
4: betul,
3: begitu ya.
4: Yeah.
3: Tidak seperti itu.
4: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya, ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
3: Nah, jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, dilakukan dua orang, biasanya seperti itu. Lah ini malah wujudnya wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi mboten gulat sing modele bermungsuhan, saling mengalahkan, mboten seperti itu. Nah, kalau tradisinya niku kados pundi Pak Joko? Yang saya lihat kan kayak gak pakai baju, perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya, tujuannya apa Pak Joko?
4: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi gitu. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa gitu, terkait desa. Lah, okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi katakanlah.
3: Wis berhasil.
4: Berhasil katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisikan waktunya untuk bergulat, beradu ya, beradu badan. Lah, seiringnya waktu ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini. Dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80an ya. Okol ini bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam mengumpulkan warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu.
3: Betul,
4: dikumpulkan.
3: Jerami ditumpuk-tumpuk.
4: Ya, sampai tebalnya sekian berapa.
3: Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
4: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di Punden.
3: Di Punden ya.
4: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
3: Keramat ya, paling sakral di desa itu.
4: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan.
3: Gamennya dikumpulkan.
4: Dikumpulkan. Disitulah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagaimana? Peserta yang hadir di situ secara spontanitas, gitu loh.
3: Biasanya pun peserta ini pun menikah wonten anak-anak, remaja atau orang tua Pak Joko.
4: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini, sampai sekarang okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
3: Alhamdulillah ibu-ibu barang melok okolan.
4: Melok okol, jenenge gelut. Baca gelut.
3: Gelut putri.
4: Betul, cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu tidak pakai copot baju.
3: Ini
4: bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
3: Tradisi setempat. Nah, terus perkembangannya pun sekarang ini malah sampai ibu-ibu ya. Paribasannya wong witok-witok barang melo okolan. Nah, gelut. Okolan, gelut ya. Gelut, gulat okolan. Nah, gulat. Ini biasanya durasinya ini pinten menit Pak Joko?
4: Kalau durasi kurang lebih 5 menit berbar ini. Itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
3: Oh, okay.
4: 2 ronde karena apa? Karena lama-lama ya bahaya juga.
3: 1 rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
4: 5 menit 2 ronde lah.
3: Sudah 2 ronde ya.
4: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh berarti dianggap draw.
3: Sama-sama kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
4: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit ya berarti nanti
3: siapa yang menang,
4: menang
3: yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
4: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
3: Oh, yang menentukan ronde kedua selanjutnya.
4: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh ya berarti 1-0 gitu.
3: Terus gitu. Ada wasitnya nggih Pak Joko?
4: Ada.
3: Wasitnya biasanya
4: satu orang satu wasit. Jadi kayak apa ya?
3: Berarti pengamatnya ada dua.
4: Betul. Kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh.
3: Nah,
4: yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago. Gunanya apa ya? Itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur. Kadang sampai dipanggul, dijunjung.
3: Saking senengnya.
4: Iya, saking seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya tidak ada yang putri, semuanya laki-laki.
3: Nggih. Terus kemudian sak menika, ngantos sak menika, apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain Pak Joko?
4: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya, untuk pemerintah kota ya, pada presidennya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya, untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya. Karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat, masih ada di Surabaya Barat. Khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
3: Sambikerep, Madin, ya, Pak Joko, terus Wiyung, Menganti, nah, sekitar menika nggih Surabaya Barat
4: nggih. Nah, itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh.
3: Iya.
4: Harapan kami di festival-festival budaya Okol ini
3: ada
4: gitu.
3: Ya, supaya tetap juga semakin melekat ya, betul, di kehidupan warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko. Nggih. Kita rembuk sekarang. Siap. Tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kula temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur, terus ono giro nih sebelum okolan dimainkan itu ono tabuhan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu apa? Sronen ya.
4: Oke,
3: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
4: Ah, kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya?
3: Wiyogo,
4: karawitan itu harus tahu betul gitu loh. Ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai masalahkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
3: Enggak cocok, iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
4: ngaten iki. Eling-eling dan sebagainya itulah.
3: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya.
4: Betul.
3: Permainan okol menika nggih. Terus adakah pada saat okolan menika karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten? Napa termasuk gending di diunekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko?
4: Enggak, kalau gendengnya ya menyesuaikan purba. Jadi gendengnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini, siap, gending sudah langsung berbunyi. Ini sampai berbunyi ya, sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan ini ada yang satu terjatuh, gending itu berhenti dengan sendirinya.
3: Mengikuti permainan
4: itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu yang menang, gending ini malah ditambahi gitu loh.
3: Jadi semakin rame
4: gitu. Yeah. Mengikuti gending. Okay. Kalau gendingnya enggak gonta-ganti ya gending-gending itu aja.
3: Nggih. Jadi seperti itu ya Pak Joko ya.

0: kebudayaan.
1: Lintas kebudayaan.
0: Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya, Pak.
1: Iya,
0: mungkin juga ya.
1: Namanya aja barangkali yang berbeda ya, ya Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
0: Hampir sama.
1: Hampir ya. Sama. Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita ya. Nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa boleh dihubungi untuk Surabaya?
0: Boleh ya, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961. Kalau di WA kita di 089-602-111-968.
1: Pulang lagi, pelan lagi, ya. Zat.
0: Di... pelan, Pak Sret. Di teleponnya Pro 4 RRI Surabaya 031-546-2961.
1: Ya.
0: Di WhatsApp-nya 089-602-111-968.
1: Baik.
0: Agak bulat gitu ya nomornya ya. Ya.
1: Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-350-4510 atau di 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Kita break dulu aja ya biar enak ya Bu, Mbak ya.
0: Iya, oke, Mbak Nova.
1: Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
0: Iya. Biar Pak Joko juga istirahat minum dulu.
1: Iya. Iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.
2: Oh, jadi ini salib, Mas.

0: empuk, gurih, nikmat, oke. Bukan kuat.
1: Iya roh. Roh aku naik enak, sehingga enak nyawang cengalmu. Tengang tau.
0: India cok.
1: Saru kan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Gue dibilang polisi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia, Mbak.
0: Tadi siang aku kata Mpok Nova ketemu lagi nih sama Mpok Nova yang manis-manis asem katanya.
1: Aduh, jangan. Oke, lanjut, boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Mbak siapa namanya?
1: Mbak Purbandari.
2: Mbak, oh iya. Dibaca nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kita Surabaya Ningpur gitu ya.
0: Oh iya, Ningpur. Apa kabar? Ning sama Caca gitu ya.
1: Iya.
0: Ica mau nanya dong, Ponova sama.
1: Iya, silakan. Kalau mau masuk udah pasti nanya dong.
0: Mau nanya. Apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
1: Oke.
0: Dan apakah ada antunya gitu kayak?
1: Ada apa?
0: Waktunya apa setiap tahun atau gimana gitu, Ponova?
1: Oh gitu. Ya, oke. Okay.
2: Waktu yang istimewa gitu ya.
0: Oke, okay, itu aja. Tapi Ica mau pantun satu nih buat Ponova nih.
1: Iya, boleh.
0: Pergi ke paman sambil jalan-jalan.
1: Cakep.
0: Ternyata banyak yang jualan. Niat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Pak Nova, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
2: Apalah daya tangganya sudah menua.
1: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
2: Tanggalnya aja yang habis ya.
1: Iya, tanggalnya. Ya, duitnya enggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
2: Silahkan Pak Joko.
3: Baik, terima kasih dari Tretan.
2: Iya, dari Afif, dari Cak Afif. Sumenep, ya.
3: Iya. Okol apa menggunakan
2: kayu?
3: Kayu ya. Nek ngomong Meduro, tokol itu menggunakan kayu. Tokol.
2: Oh, tokol kan ya.
3: Pukul ya.
2: Oh, pukul ya.
3: Ini okol, okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis-teknis yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya, tidak ada alat sebetulnya, tidak ada
2: ya, dengan
3: alat.
2: kekuatan ya,
3: dan teknis-teknis aja. Ya. Kalau tidak punya teknis tertentu ya, meskipun badannya besar kuat, dengan yang badannya kecil kayaknya tidak menutup kemungkinan yang besar kalah.
2: Betul. Kalau bisa juga bisa ketika juga. Teknik okolnya itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
3: betul.
2: Itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Neng Ica, untuk Mbak Ica.
3: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya, tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya? Mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain ya, okol ini gelut ini yang
2: permainan
3: ini hanya permainan lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami lah, itulah yang dibuat alas untuk kita beradu bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, telah diberikan keberkahan berupa panen.
2: Itu Mbak Nova.
1: Ya, yang waktu istimewanya atau jadwalnya? Ada waktu istimewa nggak? Ada waktu tertentu nggak, Pak Joko tadi untuk yang ditanyakan
2: Ica? Iya,
3: kalau waktu-waktu nya itu ya mendekati bulan-bulan Maulud, gitu. Bulan kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September, antar bulan 10 selesai panen itu kemarau gini nih kan, biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa suruhan ya, pokoknya setelah suruhan lah.
2: Ya biasanya setelah panen raya, Mbok Nova. Kalau seperti contohnya di Made ini, besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah disitulah akan ada gelaran permainan okol. Gitu.
1: Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
3: Selalu
2: Ada.
1: Oh selalu ada.
3: Mbok Nova ke Surabaya. Mau okol,
2: Iya, mau lihat
1: okol. Mau di okol apa mau okol nih?
3: Atau mau ikut gelut?
2: Ikut yang ibu-ibu. Nanti Pak Nova nanti sama saya.
1: Kita mengamati aja dulu ya. Oke deh. Ya udah, kita buka lagi pertanyaan. Ini dari Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova dan juga Mbak Pur. Dari Yogyakarta mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada? Sekalian belum, dijawab belum nanti ada. Dua. Belum ya, Mbak ada. Pur ya? Oke, silakan dijawab dulu, silakan, Pak Joko.
3: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya. Ronde satu, ronde dua. Cuma dua ronde, waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti, kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu, jadi
1: jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan ya.
3: Iya. Kalau diumumkan di flyer, di brosur nggak ada.
1: Dibentuk
3: hadiahnya spontanitas di situ.
1: Kadang
3: Pak Lurah.
1: Iya, benar-benar.
3: Pak pejabat terkait
1: ngasih gitu, saweran gitu ya.
3: Betul, ngasih saweran.
2: Sama yang
3: ketat. Itu aja sebetulnya.
1: Berarti tidak ada hadiah yang disakralkan harus ada gitu ya Pak Joko ya. Kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
3: Iya. Rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sebenarnya. Karena jare wong Surabaya ini gawe mijete gak cukup duitnya.
1: Oke, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Nah, ini. Ya, ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter, istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu. Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo?
1: Oke. Sabar Pak Joko. Udah rame, tersambung. Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang dengan Bang Tahir, mungkin Tahir pun apa yang cantik.
1: Oke, Bang Tahir silahkan. Dari Maluku Utara, Bang Tahir silahkan lanjut. Disapa dulu.
2: Di sini juga ada yang telepon. Ya.
4: Mas siapa? Bapur ya?
1: Bapur sama Pak siapa? Ningpur sama Cak Joko.
2: Iya.
4: Ningpur sama Pak Joko ya? Iya.
1: Selamat ya.
4: Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu punya bikin kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat penangkis gitu. Baru ini dengan apa musik tradisional itu.
1: Namanya apa kalau di Maluku?
4: Namanya dodengo. Kalau bahasa di sini bilang dodengo itu. Itu biasa bermain di selesai sholat selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu. Itu hanya itu sih untuk meramaikan saja itu, apa, menikmati suasana Idul Fitri itu selesai
1: Lebaran itu. Pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
4: Enggak. Cuma sekedar bermain hiburan aja
1: sekedar,
4: gitu.
1: Sekedar buat hiburan aja.
4: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Agar kita kumpul sambil bersaturami satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya. Terima kasih
1: Sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Silakan Ningpur mungkin ada yang tersambung.
2: Ada yang masuk ini. Ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
5: Sugeng siang Pak Bandari.
2: Alhamdulillah nggih.
5: Tetap arang kali Pak Joko.
3: Nggih.
5: Kak Lasmono.
3: Sugeng siang. Iki
5: kula nek. Pok napa di Jakarta ya?
1: Nggih. Ayo ngikutin.
5: Tiap hari siang saya mendengarkan.
1: Terima kasih, alhamdulillah.
5: Tapi enggak, tak tahu nomor teleponnya Jakarta.
2: Ya tadi setiap awal kan pasti di.
1: Iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
2: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
5: Niki pertanyaan niku nek okol niku klorumin ben Agustus niku diadakan okol niku
2: apa? Oh, Agustusan. Daerah pundi, Pak Lasmono?
5: Nggih.
2: Daerah pundi?
5: Nggih, ten Surabaya mriki.
2: Lah nggih, daerah njenengan teng
5: Donorumin niku ya kula Kapasari mriki.
2: Oh, daerah Kapasari
5: nggih. Nggih, rumin niku ben Agustus wonten okol.
2: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
5: Sak makin remaja pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah to ya.
3: Ditingkatkan bali
5: Pak.
2: Nggih.
5: Tapi jane iki sepi pemuda pun mboten enten.
2: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
5: Nggih, jane enggal-enggal. Jane iki. Kami yang yang lami-lami pun buat enten.
2: Nggih.
5: Pun pindah ke Rio di Rio.
2: Kata
5: tulon ini pun mental ke kampung pindah.
2: Nggih, ngaten mawon
5: nggih.
2: Oh, ngaten. Tapi
5: nggih mboten kang jalat cuma nama meja juga ni kasur.
2: Oh, meja juga ni bantalan. Ya.
5: Nggih. Tapi kalau mrisani ten TikTok kan niku wonten okol yang luar-luar niku. Kita sih enten nih.
2: Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngoten nggih Pak Lasmono.
5: Nggih.
2: Eman-eman niku tradisi kita
5: nggih. Ada kolokolan
2: iki. Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
5: Matur nuwun.
3: Yes,
5: matur nuwun. Rahayu.
2: Rahayu. Nggih, tampaknya Pak Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan di kampungnya dulu ada.
1: Ayo merasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
2: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
1: Cuma mendengarkan ceplak cemlok gitu kan ye. Oh jadi okay, di kampungnya mantap. Ada. Akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
2: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya.
1: Okay.
2: Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan.
1: Oke. Okay. Oh, biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur itu langsung di sana gitu, Mbak Purba.
2: Iya, jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
3: Enggak ada.
2: Oh, enggak ada ya kalau di Pak Joko ya cuma dia. Ya.
3: Murni memang itu.
2: Oh.
3: Jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang apa, yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya?
2: Iya, yeah, yeah. Yang WA tadi ya. Iya.
3: Itu kalau dulu kalau di era 90-an 80-an itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made, katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambi Kerep, Lontar Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu. Dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
2: Jadi nah, ada supporternya betul, ya.
3: Ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah. Oh besok tahun depan ketemu lagi di Desa Sambi Kerep katakanlah. Mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman-zaman dulu ya, lebih pada spontanitas di lapangan gitu loh. Teknisnya kan begini, ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumpuk jerami, dan panitia itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakanlah 10 orang. Dari sekian 10 orang ini, mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyo ane karo si, katakanlah ini perempuan.
2: Mau pilih karo, siapa?
3: Oh,
2: ya.
3: Oh ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo saman wanita, berani tak sama saya.
2: Oh.
3: Dilihat porsi tubuhnya sama, kalau berani ya sudah, Ditandingkanlah di situ.
1: Oh gitu.
3: Seperti itu.
2: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama, Pak Nova.
1: Iya, iya, iya.
2: Saling pilih dan saling nggak ada mengenal gitu, Pak Nova.
1: Iya, iya, iya.
3: Jadi memang alami betul dan itu tidak tercatat, tidak ada catatan.
1: Tidak terprogram gitu. Nah, ya, dan tidak ada ini. Pendaftaran sebelumnya nah, gitu ya, Pak Joko ya.
2: Juga yang penting nggak ada randonnya, Pak Nova.
1: Iya, nggak ada randon. Ya ya. Ya ya. Berarti enggak ada rekayasa gitu ya.
2: Betul.
3: Ada pelindung kepala, enggak ada pelindung badan, enggak ada.
1: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
3: Justru
1: rame.
3: Itu, kalau enggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
1: Oh, itu pria dan wanita Pak Joko?
3: Iya, ya tapi kalau pria sama pria, wanita
1: iya, sama iya. Gitu. Iya, ada gitu. Mak-mak yang mau babak belur gitu ya.
3: Ada, mungkin mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
1: Oh iya. Mak
3: Nova ya.
1: Seru Kepoan berarti kalau lihat di... mak-mak ya mengkur ya.
3: Seru. Ya dibanting beneran gitu.
1: Astagfirullahalazim. Jangan. Ah,
2: tapi bawahnya kan jerami Mbok Nova.
1: Oh, jangan. Jadi memang
3: dibanting beneran.
1: Ya Allah.
3: Dibanting beneran.
1: Aduh, dan itu rusak dong kecantikan saya Pak Joko kalau saya ikut. Oke dah. Oke dah. Bisa ini untuk satu lagi atau dua lagi? Ningpur ada?
2: Ini ada yang masuk ini.
1: Silakan.
2: Ya, dari Bu Farida. Assalamualaikum Mbak Pur, Mbak Nova sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat? Mbak Nova mungkin ada?
1: Belum ada yang tersambung. Ya silakan.
2: Ini dijawab dulu ya.
1: Yeah.
2: Oke. Okay. Monggo Pak Joko.
3: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, adat turun temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinas terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu, ya. Wilayah Gresik yang kuat kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
2: polo pendem
3: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur ya itu tadi spontanitas. Ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan di sawah itu berkelahi beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Betul, itu aja.
2: Ya. Jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya betul, masing-masing
3: betul.
2: Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada betul, saat panen betul. Raya begitu.
3: Ajang silaturahmi lah.
2: Ajang silaturahmi. Betul. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
1: Iya. Berarti bukan silakan. bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya Pak Joko ya.
3: Dari musuh bukan.
1: Iya benar-benar.
2: Tapi justru berpesta panen.
3: Berpesta panen.
1: Iya. Itu paling penting diingat ya Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
3: Betul.
1: Oke, baik kalau begitu masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya sudah adakah?
2: Enggak ada Mbak Nova.
1: Oh, enggak ada. Oke, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi Ibu Lina. Pak Joko, ada enggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
2: Ya.
3: Langsung kami jawab ya.
1: Iya, silakan Pak Joko.
3: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah enggak ada cedera. Ya paling ya
1: lebam-lebam lah ya.
3: Iya, lebam-lebam itu merah.
1: Tapi itu benar-benaran dipukul pakai kayu Pak Joko.
3: Bukan. Enggak
2: pakai kayu.
3: Enggak pakai alat.
1: Oh, enggak pakai alat.
3: Enggak pakai alat. Begini.
1: Oh, saya kira tadi karena okolan itu kayu katanya. Oh enggak ya?
3: Enggak. Jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, alasnya jerami, mereka kalau yang laki-laki baju ini dicopot.
1: Iya.
3: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, oh, pakai kalung okay. dicopot, ya. Yang kukunya panjang harus dipotong.
1: Oke. Okay.
3: Nah, sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu agar mereka saling membanting satu sama lain.
1: Oke. Okay.
3: Cuma itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa, malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi harus
1: dipotong
3: karena takutnya apa
1: kena, perut.
3: Kena kulit ini
1: bisa. Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
3: Iya, memang gulat.
1: Oh, memang gulat.
3: Di, kalau di Jepang apa namanya sumo?
1: Sumo, iya benar-benar. Oh iya. Jadi
2: sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan
1: diri ya? Oke.
2: Okay. Supaya enggak kebanting. Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting karena apa? Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh.
1: Oke. Kebanting gitu. Oh, berarti enggak ada tendangan, enggak ada pukulan gitu ya. Saling menjatuhkan aja. Ya.
3: Gulat, saling menjatuhkan.
1: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
3: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama atau Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Pusat untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya. Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman, punah, akhirnya nanti negara-negara yang tidak bertanggung mengklaim bahwa oh ini kesenian kami ini itu harapan kami seperti itu.
1: Gitu loh. Baik kalau begitu, mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026 ini berjalan dengan lancar ya Pak Joko ya, sesuai dengan harapan.
2: Amin.
1: Mbak Purbandari, terima kasih banyak.
2: Baik, sama-sama Mbak Nova.
1: Terima kasih juga Pak Joko. Salam sehat, terima salam bahagia untuk semuanya.
3: Salam
1: Nova, selamat siang.
3: Selamat
2: siang Mbak Nova.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Ponya, Mbak B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya Tradisi Okolan bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayem Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat umautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dan kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wali atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan.
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Don,
1: kapan
0: terakhir kamu periksa kesehatan?
1: Wah, sudah lama. Takut biayanya mahal.
0: Sekarang gak perlu takut. Ada pemeriksaan kesehatan gratis di puskesmas minggu ini.
1: Gratis? Pemeriksaannya apa aja?
0: Tekanan darah, gula darah, dan konsultasi kesehatan.
1: Wah, penting banget tuh. Caranya ribet gak?
0: Gampang. Cukup datang dan bawa KTP.
1: Oh, kalau begitu aku pasti datang.
0: Bagus kalau begitu.
1: Iya dong.
0: Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Ayo periksa kesehatan. Jangan tunda lagi, karena sehat itu hak semua orang. Delapan delapan AM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin propanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: di Indonesia ini ada keluarga monyet yang namanya makaka. Di Indonesia ada 11 jenis makaka. Sementara di dunia itu ada 23 jenis makaka. Dan di Sulawesi sendiri ada 7 jenis makaka, sementara Sulawesi Utara ada 2 jenis makaka. Makaka nigra atau Yaki pantamera dan makaka nigrescens atau makaka Gorontalo, monyet Gorontalo.
1: Itulah Yaki. Yaki atau monyet walai atau monyet hitam Sulawesi yang disebut makaka nigra. Hewan ini adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Yaki memiliki ciri tubuh yang mudah dibedakan dengan spesies lainnya. Tingginya sekitar 44 hingga 60 cm, dengan berat badan sekitar 7 hingga 15 kg. Cukup besar jika dibandingkan dengan monyet Sulawesi lainnya. Kulit Yaki berwarna hitam legam dengan bulu hitam mengkilat yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah, telapak tangan, dan pantat. Moncongnya lebih menonjol jika dibandingkan dengan jenis lainnya. Ciri khasnya adalah kepala hitam yang memiliki jambul hingga menyerupai gaya rambut model punk. Yaki hanya memiliki ekor sepanjang 20 cm saja. Sangat berbeda dengan kera-kera jenis lain yang umumnya memiliki ekor relatif panjang. Sehingga mereka sekilas akan nampak tidak memiliki ekor. Selain itu, cirinya yang paling mencolok adalah pantatnya yang berwarna merah muda. Bantalan tunggingnya berbentuk seperti ginjal dan berwarna kuning. Warna tubuh Yaki betina dan muda lebih pucat jika dibandingkan dengan Yaki jantan dewasa. Menurut Yunita Siwi, Ketua Yayasan Selamatkan Yaki, saat ini Yaki sudah hampir punah. Selain karena kehilangan hutan tempat tinggalnya, ia juga hampir punah karena banyak diburu orang.
0: Keberadaannya sekarang ini sudah sangat terancam punah. Menurut penelitian, sudah 80% selama 40 tahun terakhir, populasinya menurun. Mungkin kalau dulu-dulu masih bisa terang dengar, yeah. Oh, dapalia yaki di sini, dapalia yaki di situ. Tetapi sekarang ini sudah jarang terlihat. Dan ini penurunan ini disebabkan karena adanya kehilangan tempat hidupnya, yaitu hutan-hutan sudah sangat berkurang. Dan ada perburuan yang terjadi. Perburuan ini terjadi karena orang mau ambil untuk dikonsumsi dan dipelihara.
1: Menurut Yunita, mengkonsumsi daging yaki pada masyarakat Sulawesi sudah terjadi dari dulu kala sampai sekarang. Dan sering disajikan sebagai bahan makanan pada acara pengucapan syukur. Dan hal inilah yang membuat semakin punahnya keberadaan yaki.
0: Memang sudah ada kebiasaan sejak lama, tetapi itu hanya sebatas ketika orang yang ada di sekitar hutan. Jadi karena waktu itu belum tersedianya dan akses untuk memperoleh ternak-ternak belum seperti sekarang ini. Tahun 80-an ke sini mulai ada perdagangan daging satwa liar. Jadi dari situ akses sudah terbuka, makanya sudah mulai muncul daging-daging satwa liar di pasar. Ketika kami menilik ke belakang, ternyata ketika ada pengucapan syukur, waktu itu yang masih sangat sederhana. Kue sederhana, tidak ada daging, malah hanya ada ikan ikan kolam, ikan apa di sungai yang ditangkap dan disajikan. Berkembang tahun 90-an dengan mulai pengucapan-pengucapan syukur, orang saling akses untuk mengunjungi satu dengan lain semakin lancar, dan ada orang-orang sekitar hutan dan yang punya akses untuk daging-daging ini, mereka menyediakan. Dan ini menjadi semacam daya tarik.
1: Ada satu mitos yang dipercaya oleh sebagian masyarakat, bahwa dengan mengkonsumsi daging yaki akan membuat seorang laki-laki akan semakin perkasa. Tapi hal ini dibantah oleh Koni Lomban Raung sebagai Duta Yaki Indonesia. Sebagai seorang Duta Yaki Indonesia, Koni sendiri selalu memberikan edukasi yang sebenarnya tentang mitos tersebut.
2: Bahwa mengkonsumsi daging yaki tidak ada hubungannya sama sekali dengan misalnya obat kuat, jadi hebat yeah. Atau misalnya kami dapatkan dari di masyarakat jadi hebat katanya yeah. Kuat terutama untuk laki-laki jadi berani dan lain-lain itu harus diberi penyadaran okay, itulah yang harus itu, kita ya. Beri penyadar tahuan yeah. Bahwa itu tidak ada hubungan sama sekali.
1: Seperti halnya monyet-monyet lain yang hidup di hutan, Yaki memakan berbagai bagian tumbuhan seperti daun, pucuk daun, biji, bunga, umbi, dan buah. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga, moluska, invertebrata kecil, bahkan ular. Terdapat lebih dari 145 jenis buah yang dimakan Yaki. Yaki ini dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder, daerah pesisir maupun di dataran tinggi hingga ketinggian 2000 kaki di atas permukaan laut. Populasi Yaki tersebar di beberapa titik di hutan primer Cagar Alam Tangkoko Bitung. Mulai Cagar Alam Tangkoko Batu Angus bagian utara hingga ke Sungai Onggak Dumoga. Satwa ini juga tersebar di hutan lindung Sulawesi Utara seperti Cagar Alam Dua Saudara, Pulau Bacan, Manemonembo, Kotomobagu, dan Modayak. Ditambahkan oleh Koni yang merupakan duta Yaki bahwa secara umum masyarakat harus memahami unsur-unsur penyelamatan Yaki, yaitu konservasi, pemanfaatan, dan pengawetan.
2: Bahwa kita semua harus pahami bahwa unsur-unsur untuk penyelamatan lingkungan ada tiga hal sebenarnya, yaitu konservasi, kemudian pemanfaatan, dan pengawetan. Nah, di sini kebanyakan kita hanya berpikir tentang konservasi-konservasi, tetapi seringkali masyarakat berpikir, kemudian kita mau makan apa? Unsur ekonomi bisa masuk di pemanfaatan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah pemanfaatan yang berkelanjutan, ya, yang sangat bertanggung jawab, yang sesuai dengan unsur-unsur kita sampaikan tadi.
1: Yunita Siwi, Ketua Yayasan Selamatkan Yaki, mengajak kita semua kembali kepada tanggung jawab kita masing-masing sebagai makhluk hidup dan tidak merusak kehidupan dari satwa, khususnya Yaki.
0: Mari kita kembali kepada tanggung jawab kita masing-masing. Jadi sebagai manusia mempunyai tugas kewajiban masing-masing, hewan juga, atau satwa juga punya tugas kewajiban yang sudah diberikan Tuhan, khusus mereka jalani yang tidak mungkin digantikan oleh manusia. Contohnya yeah. Satwa liar Yaki yang punya fungsi ekologis di mana dia makan biji-biji tumbuhan, disebarkan di hutan-hutan sehingga tumbuh hutan yang sehat. Yeah. Dan manusia tidak mungkin menggantikan tugas itu. Yeah.
1: Sekarang adalah waktunya untuk melihat masa depan dari cagar alam dengan saling bekerja sama antara pengelola area, ekowisata, dan komunitas lokal dengan tujuan mencegah perburuan Yaki, menjaga habitatnya demi kepentingan masa depan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Okay, baik, kembali selamat sore dan terima kasih untuk sahabat budaya semuanya dimanapun berada yang terus setia menyatu di Prompat Suara Budaya Kawan Nua. Hari ini hari Kamis ya, 30 Juli 2026. Last two ya, besok last one. Kita akan memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Bulan dimana seluruh warga Indonesia dalam persiapan untuk mengibarkan bendera merah putih. Jangan sampai lupa ya. Sudah mulai boleh kembali untuk mencari di mana dilipat bendera merah putih. Biar tanggal 1 nanti tidak repot-repot lagi, oke? Baik, dan acara pilihan pendengar sore ini kembali menyapa sahabat budaya sampai nanti di jam 5:30 atau pukul 17.30. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan kirimkan SMS WhatsApp ke 0853-424-1928. Silakan request lagu, mau kirim salam juga bisa. Di sekali lagi 0853-424-1928. Tadi sudah ada beberapa lagu yang mengawali Torang PK bersama di acara pilihan pendengar sore ini, dan tentunya masih akan lanjut lagi menemani suasana sore, suasana apapun juga yang sementara sahabat budaya kerjakan ya. Apakah sudah dalam perjalanan usai menjalankan aktivitas di tempat kerja, perjalanan pulang tentunya, atau mungkin Anda yang di rumah saja menikmati suasana rumah sore ini sambil menikmati gorengan, mungkin secangkir kopi sore. Oke. Semoga saja tetap menyenangkan dan tambah komplit suasana sore Anda, walaupun masih cukup panas, tapi semoga tetap adem suasana hati Anda ya, bersama dengan keluarga dan juga orang-orang yang dekat di hati. Saya tunggu untuk yang ingin bergabung, sambil menunggu Anda yang ingin bergabung, kembali beberapa lagu bagus untuk menemani suasana sore Anda di manapun berada.
1: Roposan.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama mandi di pantai ke kolam sampah kape.
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.
1: Nana tahu kesan Om Bet, so dia tuh Om Gabet, gatal bete tahu.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
3: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah

Video Conference dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, hingga pergaulan hidup tingkat internasional, diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun dan tata krama. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat, agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung, tanpa merugikan kepentingan, serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi pada umumnya.

Seperti halnya budaya menjemput tamu di Bolaang Mongondo, tamu adalah raja. Itu tergambar dalam budaya tarian penjemputan tamu di Bolaang Mongondo. Namanya adalah Tari Kabela. Tari Kabela digelar untuk menyambut tamu yang datang dari luar daerah maupun tamu lokal yang dianggap sebagai tokoh masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Kabela dalam bahasa Bolaang Mongondo disebut boyo-boyo yang berarti tempat siri dan pinang. Di zaman dulu, nenek moyang dari suku Bolaang Mongondo, sebelum tamu menyampaikan maksud dan tujuannya, tuan rumah terlebih dahulu menyuguhkan sirih pinang. Budaya menyuguhkan sirih pada tamu itu sesuai semboyan masyarakat Bolaang Mongondo, moto tompiaan, moto tabian, bo moto tanoban, yang artinya saling memperbaiki, saling mengingatkan, dan saling melengkapi. Kabela sendiri artinya kotak yang berisi pinang, siri, dan cengki. Ukuran kotak tersebut biasanya berukuran 10 cm x 5 cm x 5 cm atau ukuran 30 cm x 25 cm x 20 cm. Bagian luar kotak kecil tersebut atau kabela dihias dengan manik-manik yang berbentuk simbol kehidupan atau geometrik. Tari kabela biasanya dimainkan oleh 3 hingga 9 penari dan diiringi musik atau lagu tradisional Bolaang Mongondo. Durasi tarian ini di kisaran 7 menit, mulai dari luar panggung sampai berada di panggung utama.

Seiring berputarnya roda zaman, kota Kabela yang biasanya dibawakan oleh penari gadis-gadis Bulang Mongondo tidak lagi diisi pinang maupun kapur siri, namun sudah diisi bunga yang akan ditaburkan atau dipancarkan kepada tamu yang datang.

0: Nusantara.
1: Pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.

Ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina'ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabetusi.

0: Kabatushi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatushi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau naik Inaama Lasiolat. Inaama Lasiolat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasiolat. Kabatushi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
0: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatushi?
1: Terlibat di dalam Kabatushi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pawo, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting, juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi Kabatushi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual Kabatushi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu. Tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur libat. Diawali dengan hasehawaka atau sapaan adat. Kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah dia harus utuh, dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu pecara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembeli ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun siri, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haleka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku, inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Keke, bangung Jo. Tuang ngampung, anak perempuan kong bangun-bangulat. Poso itu. Bantu Pak Mama dulu kuak, Pak Manimpang. Besok pengucapan. Torang pagi-pagi so mesti masuk gereja.
1: Mak, ke poso tiap tahun mesti ada pengucapan syukur? Kan tiap hari torang jaga berdoa dan bersyukur.
0: Memang betul, Keke. Tiap hari mesti bersyukur. Mar pengucapan itu waktu khusus mau ingat sama Tuhan pebaik. Dari kesehatan, kerja, sekolah, sampai makanan yang torang makan tiap hari.
1: Oh, jadi bukan cuma terima tamu deng pasti yardang.
0: Bukan itu kasihan anak. Yang Tuhan lihat duluan itu hati yang bersyukur. Iyo, masuk Jo.
2: Selamat pagi, Kote. Ini kenapa kita ada bawa pisang dan sayur dari Kobong? Biar cuma mau tambah-tambah dang for persiapan pengucapan syukur.
0: Aduh, pala. Makasih banyak, dang, eh. So, baking tak sibuk, katu. Tuhan memberkati, nih.
1: Kita tahu kan om pala hasil Kobongnya ndak banyak. Masih sempat li baru berbagi.
2: Keke, kalau torang mau tunggu sampai kaya baru mau berbagi, mungkin ndak akan pernah mau jadi. Berbagi itu soal hati, loh. Bukan soal banyak atau sadiki, yang penting so ada torang peniat.
0: Nah, itu yang Tuhan mau ajar pak torang. Berkat yang Tuhan kasih, mesti ja berbagi supaya jadi berkat pak orang lain le.
1: Oh, begitu dang.
3: Mak, jangan lupa sadi akang le minuman nih, for kita petamang dari Manado mau datang.
0: Utu, torang ini kasiang mau merayakan pengucapan syukur, bukan deng pesta pora di mabo-mabo. Masa ngana mau suruh sadia akang minuman? Jangan bikin malu pa mama, eh? Iyo toh pala?
2: Iyo, dengar itu kasiang utu.
3: Alah, pokoknya kita nih mau tahu sadia akang minuman. Cuma itu leh kuak mama mau perhitungan, satu tahun satu kali leh. Mak, kalau acara begitu ndak seru kalau ndak ada minuman.
0: Oh tuang ngana. Bukan mau baku bantu deng mama, malah cuma mau bikin hilang tuh sukacita. Ada palak di sini kok ngana basuara begitu. Bikin malu jopo mama ngana eh.
2: Oh, cop saya kue. Utu, kenapa so mesti ada minuman? Ngana nintau DP efek kalau torang so mabo. Torang itu so nimbolek mau tak salah. Kong dengar kamari, kenapa ada yang so baku pukul? Malah so ndak dapat nikmati itu makna perayaan pengucapan syukur. Tetek mana so mau tambah marah. Lengsonya ndak mau berkati pat orang semua. Jadi ingat, ndak perlu ada itu minuman. Cuma mau tambah-tambah urusan, Tre.
0: Dengar nih, Utu, tu palak dah bilang, janganlah pura-pura ndak dengar nih.
3: Mak, mulai sekarang kita mau belajar bersyukur tiap hari. Bukan cuma pas acara pengucapan syukur, deng janji ndak mau mabu-mabu leh. So salah no kita. Kenapa kita peta mangso di RS karena barusan orang ada tikang gara-gara mabo?
0: Puji Tuhan kasihan Utu, itu yang paling penting. Ingat kasihan Utu, terampe hidup cuma satu kali. Jadi kasih bagus terampe cara hidup, jangan mati percuma, kau bikin malu keluarga.
2: Iyo Utu, dengar itu, sebetul itu ngana ada bilang kasihan. So lihat tau itu DP dampak, ngana mau suka mau sama deng doa peta mang. Jangan kasih yang torang pehidup tuan ada kase, kong cuma minuman yang ada ambe.
1: Begitu kuah Utu. Kalau begini kan torang aman merayakan pengucapan syukur. Deng Tuhan leh mau berkati torang pe keluarga deng usaha.

Kembali lagi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Selamat malam untuk sahabat budaya Pro 4. Udah apa lagi di program lanjutan Pro 4 untuk perjalanan New York Malam by Malam, edisi yang sama tentunya di Kamis lembaran yang ke-30 di bulan Juli 2020. Ada saya Karina, coba temani sahabat budaya tentunya sampai tuntasnya trompet kebersamaan di pukul 24.00 di Indonesia Tengah. Dan yang pasti terlangsung masuk di apresiasi budaya lokal. Tadi hanya sudah menghadirkan drama spesial pengucapan syukur untuk sahabat budaya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua di malam hari ini sambil mendengarkan lagu-lagu asik sampai di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti tentunya ada program spesial, program request malam baku dapa. Nanti ada satu topik yang akan Henny angkat, dan nanti Henny akan membuka di layanan SMS, WhatsApp, dan juga di live TikTok Pro 4 untuk sahabat budaya yang mau bergabung. Seperti biasa, sebelum bergabung mesti tanggapi dulu itu topik, baru boleh mengubah request dan mau kirim-kirim salam untuk 3 orang spesial.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur

yang dijaga masyarakat Minahasa, kebijaksanaan hubungan dengan leluhur, dan keharmonisan dengan alam. Kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: orang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.
1: Etole, materi garut torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia oldies, mari jo baku ikoding torang pembeki rame ini acara. Asalkan jang satu kampung ne, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Kompat Suara Budaya Kawanwa.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanwa.

0: fantas.
1: Pas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
2: Ya, dan sahabat Bria, tepat di jam 9 atau di pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, torang ke kabar berita untuk malam hari ini. Yang dikutip dari rri.co.id, Gubernur Sulawesi Utara Julius Silvanus menunjukkan komitmennya dalam penataan aset daerah dengan turun langsung mengikuti kerja bakti di kawasan Festival Budaya Tonsea, Fest Budaton Kelurahan Paleloan, Kabupaten Minahasa pada Jumat kemarin. Di mana kehadiran Gubernur menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan aset milik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara agar kembali memberikan manfaat bagi masyarakat. Awalnya Gubernur Julius dijadwalkan meninjau aset pemerintahan provinsi seluas sekitar 3 hektar di kawasan tersebut. Namun setibanya di lokasi, ia mendapati pemerintah Kabupaten Minahasa sedang melaksanakan kerja bakti massal yang dipimpin Ketua TPPKK Kabupaten Minahasa Nyonya Martina Dondokambe Lengkong bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Linda Dewatania MM. Tanpa menunggu rangkaian protokoler, Gubernur Julius langsung bergabung bersama aparatur sipil negara atau ASN, aparat pemerintah dan masyarakat membersihkan kawasan Fest Budaton. Ia terlihat ikut mengangkat sampah, membersihkan ilalang serta menata lingkungan di sekitar. Aksi tersebut mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang menyaksikan kegiatan secara langsung. Kehadiran Gubernur di tengah kerja bakti dinilai menjadi teladan kepemimpinan yang diwujudkan melalui aksi nyata dalam menjaga aset milik daerah. Di sela kegiatan, Gubernur Julius menegaskan bahwa seluruh aset pemerintah harus dirawat dan dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, kawasan Fest Budaton memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sahabat Budaya, ia juga menyampaikan komitmennya untuk menghidupkan kembali kawasan Fest Budaton melalui penataan yang lebih baik. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki peluang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sulawesi Utara. Revitalisasi kawasan Fest Budaton dinilai sejalan dengan program pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memperkuat sektor pariwisata berbasis budaya dan alam. Dengan penataan yang terencana, kawasan itu diharapkan berkembang menjadi ruang publik, pusat kegiatan budaya, sekaligus destinasi wisata yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. Kegiatan kerja bakti tersebut menjadi langkah awal penataan aset daerah agar kembali berfungsi secara optimal dan memberikan manfaat bagi pembangunan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap semangat gotong royong yang ditunjukkan dalam kegiatan itu dapat menjadi contoh bagi seluruh daerah dalam menjaga serta mengoptimalkan aset pemerintah demi kepentingan masyarakat.
3: 4. Suara Budaya Kawanua.
4: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
5: Nyiur melambai malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanua.

dan sahabat budaya masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. 12 menit melintas dari jam 9 malam ya. Untuk sahabat budaya yang saat ini sementara menikmati kebersamaan dengan Perempat, yang baru bergabung atau sosu dari tadi deng torang di sini ya. Yang pasti malam ini terang somaso di program acara Malam Baku Dapa, program request yang sudah ditunggu-tunggu tentunya ya. Ini akan hadirkan satu topik untuk sahabat budaya dan pastinya juga ya untuk sahabat budaya yang mau bergabung. Ini akan buka di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikToknya Perempat ya. Jadi seperti biasa rule-nya nanti tanggapi topik dulu baru bisa gabung untuk request ya, dan bagi salam untuk 3 orang spesial. Namun sebelumnya sahabat budaya, ada lagu bagus yang Henny mau kasih untuk sahabat budaya malam hari ini ya, tentunya untuk menemani suasana malam sahabat budaya yang selalu setia dengan Torang di sini. Oke, Torang ke lagu bagus ya. Ini dari Dedi Dores untuk sahabat budaya ya. Dengan hitsnya, yang pasti ini sudah apa ya, sudah banyak dikenal lagunya dari sahabat budaya dan sudah sering mendengarkan lagu ini. Apakah judulnya? Oke, nanti akan hadir untuk sahabat budaya.

Oke, dan Sobat Budaya tadi terang sedengar lagu bagus yang so hadir ya untuk Sobat Budaya tentunya di malam hari ini menemani suasana malam Sobat Budaya ya. So siap ya dengan pastinya ingin mendengarkan topik Henny malam hari ini. Kira-kira Henny mau angkat topik tentang apa ya? Penasaran kan, ingin tahu karena Sobat Budaya suka mau menanggapi topiknya tentunya ya. Oke, malam hari ini Henny mau mengajak torang untuk berandai-andai kembali ya. Masih fresh toh. Jadi mau torang berandai-andai dulu, kira-kira malam hari ini kalau ditanyakan torang ingin kembali, kalau diberikan kesempatan begitu, misalnya torang diberikan kesempatan, kira-kira torang ingin kembali ke masa lalu atau pergi ke masa depan. Sekali lagi, torang berandai-andai untuk malam hari ini, gak usah torang pikirkan topik-topik yang berat karena torang hidup so berat ya. Tambale mahal kang, jadi sudah jo, gak usah ingat tuh yang berat-berat, ingat jo yang ringan-ringan. Jadi Sahabat Budaya, kenapa Henny mengangkat topik ini? Karena pastinya ada alasan tentunya ya. Bayangkan kalau misalnya torang ada kesempatan untuk melakukan perjalanan waktu begitu ya. Kita cuma boleh mau pilih satu. Torang mau pergi ke masa lalu atau torang pergi ke masa depan. Karena pilihan ini punya kelebihan dan kekurangannya ya. Mungkin ada beberapa alasan kenapa torang memilih salah satunya. Misalnya kalau torang pilih kembali ke masa lalu pasti ada alasannya begitu ya. Kalau misalnya torang pilih pergi ke masa depan, itu juga pasti ada alasannya gitu ya. Karena yang pasti Sahabat Budaya, setiap pertanyaan yang diberikan itu pasti punya alasan tersendiri dan pastinya apa ya? Kalau terang pilih masa lalu, mungkin ada sesuatu di sana yang masih tertinggal begitu ya. Kalau terang pergi masa depan, mungkin ada sebuah pertanyaan yang sampai saat ini terang ingin mendapatkan jawabannya. Karena so penasaran, terang suka cepat-cepat sampai begitu. Jadi ya sudah, kita pilih masa depan aja supaya terso tahu no, kita hidup ini ke depan mau jadi apa. Begitu toh. Karena terang so penasaran begitu ya. Kenapa sampai sekarang belum ada jawaban begitu ya. Sebenarnya terang ini mau kemana? Apakah Tora akan sukses misalnya, apakah Tora akan bahagia begitu ya. Tapi ada juga yang memilih untuk kembali ke masa lalu begitu. Karena mungkin ada yang ingin diperbaiki dengan masa lalunya. Mungkin ada satu kesalahan yang pernah Tora lakukan, tapi Tora belum ada kesempatan untuk memperbaikinya begitu ya. Atau mungkin torang ingin bertemu kembali dengan orang-orang yang sudah tiada begitu. Karena dengan kembali ke masa lalu mungkin torang akan lebih banyak waktu dengan dorang kan? Karena mungkin selama dorang hidup torang cuma sibuk dengan torang kesibukan masing-masing sampai torang tidak punya waktu for dorang. Jadi kalau misalnya torang mau kembali ke masa lalu, mungkin momen seperti itu yang torang mau kembali gitu ya. Misalnya apakah itu bersama orang tua, bersama bersama kakak, bersama adik, atau bersama someone special mungkin. Mungkin ada kenangan pahit yang torang alami dengan pasangan atau mantan pasangan. Kenangan pahitnya bukan apa gitu. Kenangan pahitnya ketika dorang bilang masih sayang-sayangnya, terus tiba-tiba torang pe someone atau pasangan dipanggil Tuhan begitu ya. Jadi aduh, torang apa ya, tanpa sadar torang sok kehilangan orang yang torang sayang, tapi begitu pada saat dia ada, torang itu menyanyiakan kebersamaan dengan dia begitu. Atau torang ingin mengulang momen bahagia bersama keluarga, atau ingin mengambil keputusan yang lebih baik supaya tong pe hidup lebih baik begitu ya. Oke. Selamat malam Jane Maybe. Makasih. Tetap semangat, sukses untuk hari ini. Thank you. Jadi sekali lagi topik kita untuk malam hari ini, lebih memilih kemana kalau misalnya torang diberikan kesempatan, mau kembali ke masa lalu atau pergi ke masa depan ya. Silakan tulis jawabannya di chat ya, di live TikTok Pro4, bisa juga di SMS atau WhatsApp di Pro4 juga ya. Henny tunggu untuk jawabannya malam hari ini ya. Silakan Ibu Yusya, Henny sudah kasih tahu topiknya. Jadi kembali ke masa lalu atau pergi ke masa depan bersama dengan alasannya, oke? Setelah itu Sahabat Budaya boleh mau request lagu dan bisa bagi salam untuk 3 orang spesial.

Selamat malam, Heni mau sapa-sapa dulu untuk pendengar Setiap Rompat dimanapun berada yang sementara menyatu hati dengan koran di sini ya. Yang saat ini sementara bapak dengar di Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, juga yang sementara mendengarkan di luar daerah gitu ya. Yang sudah bergabung juga di live TikTok Perompat Manado, ada DNJ, ada Petrus Londok, ada Alma juga. Iya, semua yang sementara menyatu hati dengan toran. Sambil menunggu yang ingin menanggapi topik, bagaimana kalau Heni hadirkan dari Atik Sibi untuk Sahabat Budaya.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

Eka dan Sahabat Budaya, saat ini sudah 33 menit melintas dari jam 9 malam. Dan kembali lagi Sahabat Budaya, torang ke Malam Baku Dapa untuk malam hari ini ya. Untuk Sahabat Budaya mungkin saat ini baru Baku Iko dan Teran di sini, Badengar Perempat dan baru bergabung pastinya ya, dan belum mendengarkan topik kita malam hari ini. Torang masih berbicara tentang topik kita, kembali ke masa lalu atau pergi ke masa depan. Yang pasti Sahabat Budaya, perjalanan waktu memang masih menjadi cerita ya, dan berbagai karya fiksi. Namun pertanyaan ini memang sering menjadi bahan membuat kita berpikir tentang yang namanya penyesalan, harapan, tujuan hidup. Dan setiap orang tentu memiliki pilihan yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman dan cara pandangnya terhadap kehidupan. Dan pastinya banyak orang memilih kembali ke masa lalu karena ingin memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan misalnya.

Dan kita tahu bersama bahwa dalam kehidupan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baik dalam belajar, bekerja, ataupun dalam hubungan kita dengan orang lain, sahabat budaya. Tapi memang hal-hal seperti itu tidak bisa terskip dalam hidup kita, ya. Jadi kadang-kadang kita ingin kembali ke masa itu supaya kita diberikan kesempatan, atau kita akan memilih untuk kembali ke masa lalu, ya, atau bahkan pergi ke masa depan karena kita penasaran sebenarnya saya ini akan jadi apa ke depannya gitu. Ingin tahu aja kita ke depannya akan seperti apa. Apakah misalnya kalau kita jalan dengan seseorang, apakah hubungan ini bisa dibawa ke jangka ke arah yang lebih serius misalnya, atau apakah dia akan menjadi my future husband atau future wife gitu, ya, istri masa depan atau suami masa depan, atau bahkan ketika kita sedang bekerja di satu tempat, ya, apakah saya nanti akan sukses di tempat ini, atau bahkan atau lainnya yang masih ada di pikiran kita begitu, sahabat budaya, yang pada akhirnya kita lebih memilih untuk pergi ke masa depan begitu. Sahabat budaya juga pasti seperti itu kan, ya. Jadi kalau diberikan kesempatan, ya, sahabat budaya akan memilih yang mana? Kembali ke masa lalu atau pergi ke masa depan? Ada beberapa alasan juga yang tadi sudah sempat Henny kasih, tapi jangan kata orang dan jangan copy paste begitu, ya. Kita enjoy aja, jawab aja sesuai dengan yang terjadi dalam hidup kita begitu, ya.

Coba untuk yang sudah gabung di sini ya, siapakah yang akan bergabung? Saya coba cek and recheck dulu ya. Ini sudah ada di WhatsApp mungkin ya. Oke, ada Ibu Yusya yang sudah bergabung. Selamat malam. Aduh, panjang sekali nih. Jawaban dari Ibu Yusya adalah, Ibu Yusya memilih kembali ke masa lalu karena masa lalu tidak akan pernah kembali. Suami Ibu Yusya yang sangat Ibu Yusya sayangi sudah pergi untuk selamanya dan tidak akan mungkin kembali lagi. Oke, sebenarnya kalau kembali ke masa lalu pasti akan bertemu dong ya, dan bisa memperbaiki hal-hal yang belum dijelaskan atau diperbaiki begitu, karena kan Ibu Yusya kembali ke masa lalu bukan berangan-angan, tapi sudah kembali ke masa lalu begitu ya. Oke, ya udahlah. Katanya mau kirim salam buat siapa nih? Oh, minta lagu Satukan Hati Kami Berdua. Aduh, senang sekali sama lagu ini ya. Mau kirim buat Ibu Lina di Waru Kapas. Selamat malam, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat. Kiriman lagu dari Ibu Yusya, semoga Bading Arjone, Ibu Lina, semoga terhibur. Oke, thanks nih, terima kasih juga.

Oke, kembali ini mengajak untuk sahabat budaya yang ingin bergabung tentunya untuk malam hari ini. Sekali lagi, kita berkawan berangan-angan, tapi kita sudah ke masa tersebut ya. Jadi ketika kita diberikan kesempatan kembali ke masa itu, apa yang ingin kita lakukan begitu ya? Misalnya kalau kita memilih untuk kembali ke masa lalu, mungkin kita akan misalnya memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan, atau kita akan bertemu dengan orang yang sudah tidak ada dan lebih akan lebih banyak meluangkan waktu buat mereka, karena kita merasa bahwa dulu misalnya contoh orang tua atau kakak beradik atau tante om gitu ya, yang dulu masih ada tapi kita sibuk dengan kesibukan kita sampai mereka kurang perhatian begitu. Jadi ketika kita diberikan kesempatan untuk kembali ke masa lalu, ke masa itu, ya mungkin yang akan kita lakukan adalah lebih banyak meluangkan waktu bersama dengan mereka. Seperti itu misalnya jawaban yang aku harapkan ya. Bukan berangan-angan, tapi memang kita sudah ke masa itu gitu. Dan ada juga yang mungkin mengambil keputusan yang lebih baik supaya hidup menjadi lebih baik. Nah, apa yang kita dapatkan atau hasilkan sekarang itu adalah produk kegagalan dari masa lalu begitu, atau keputusan yang salah di masa yang lalu. Jadi kalau misalnya kita diberikan kesempatan untuk kembali ke masa itu ya, mungkin kita tidak akan mengambil keputusan yang salah misalnya, karena ketika kemarin saya mengambil keputusan yang salah, inilah yang saya rasakan sekarang begitu. Oke. Silakan yang lain, pokoknya aku tunggu di sini ya, yang ingin bergabung. Dan mungkin ada juga yang memilih masa depan misalnya. Kalau aku sih enggak maulah mengingat-ingat yang sudah lalu, walaupun saya diberikan kesempatan kembali ke masa lalu. Ya udah, saya mau pergi ke masa depan aja gitu ya. Nah, mungkin kita ingin mengetahui hasil dari usaha yang sedang kita lakukan saat ini, apakah hasilnya akan berbuah baik atau malah sebaliknya gitu ya. Atau mungkin ingin melihat bagaimana kondisi dunia di masa depan, penasaran begitu ya. Mungkin 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang akan jadi apa nanti ya, atau aku akan jadi apa gitu ya, apakah aku akan bahagia atau tidak gitu ya. Penasaran kan dengan masa depan kita gitu. Saya mau lihat nih apakah ada yang sudah bergabung malam hari ini.

Oke, selamat malam buat Dika. Kalau diberi kesempatan, saya tetap memilih hidup di masa sekarang. Halo. Karena masa lalu memberikan pelajaran, sedangkan masa depan harus diperjuangkan, bukan diketahui terlebih dahulu. Karena kalau udah tahu, bukan masa depan namanya. Oh gitu ya. Cari gampang sih Dika ya. Oke, yang pasti terima kasih buat Dika yang sudah gabung malam hari ini ya.

ada Siti yang sudah bergabung malam hari ini. Lu jauh-jauh loh dari Surabaya gitu ya. Saya lebih memilih pergi ke masa depan karena penasaran dengan perkembangan teknologi dan ingin melihat bagaimana dunia berubah ya. Oke, okay, minta lagu dari Club Project dengan Malam-Malam Panjang. Yes, asik. Kalau siang emang gak panjang ya, cuman malam yang panjang ya. Oke, tapi yang pasti terima kasih yang sudah gabung malam hari ini untuk Siti dan Dika juga ya. Ada Yusya juga yang sudah bergabung. Oke, Jane Maybe katanya apa ini, langsung aja nih kejawaban ya. Alasannya apa dong? Pilih masa depan, karena masa depan sudah sampai di titik pelaminan. Belum tentu, kecuali sudah ada undangan. Ada undangan juga belum tentu gitu ya. Jadi banyak-banyak berdoalah, semoga apa yang kita apa ya, yang kita harapkan semuanya bisa terkabul. Karena dalam bilang sedangkan undangan soba jalan gitu. Kalau memang belum berjodoh tetap gitu. Tapi kita doakan yang baik-baik gitu ya. Semoga semuanya berjalan lancar. Kita jangan takabur lah jadi manusia begitu ya. Kita harus meminta tuntunan dari Tuhan. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan semuanya bisa berjalan dengan lancar begitu.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah, wah, wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapel yang muru-muru terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Wawu,
0: daripada anak kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torompe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Oke, dan sobat Bria, kita tinggalkan yang sudah hari ini dari penampilan Katon Bagaskara dengan hitsnya Malam-malam panjang untuk sahabat budaya yang sekaligus mengantar kita di menit yang ke-59 dari jam 9 malam.

Sahabat Budaya, perjalanan waktu memang merupakan salah satu topik yang paling menarik ya untuk dibahas. Walaupun hingga saat ini memang manusia belum dapat melakukan perjalanan waktu seperti yang sering digambarkan ya misalnya dalam film ataupun novel ya. Pertanyaan ini tetap mengajak kita berpikir lebih dalam mengenai kehidupan. Dimana kalau satu hari ada seseorang yang menawarkan sebuah mesin waktu dan kita hanya diberikan satu pilihan, yaitu kembali ke masa lalu atau kita malah pergi ke masa depan. Pilihan manakah yang akan kita ambil, Sahabat Budaya? Silakan kasih tahu jawabannya di live TikTok Prompat, SMS ataupun WhatsApp ya. Kalau misalnya kita memilih kembali ke masa lalu, alasannya apa? Atau pergi ke masa depan, alasannya apa juga gitu ya? Pilihan manakah yang akan kita ambil? Nah, selepas kita memberikan jawaban, kita bisa request lagu, bisa bagi-bagi salam juga ya untuk tiga orang spesial. Nah, tentunya Sahabat Budaya, pertanyaan-pertanyaan ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya ini berkaitan dengan penyesalan ataupun bisa juga dengan harapan ataupun pengalaman hidup, impian, dan juga bagaimana kita memandang masa depan ya. Setiap orang tentu mempunyai alasan yang berbeda-beda sesuai dengan pengalaman hidup masing-masing tentunya, Sahabat Budaya. Dimana pada topik kita kali ini, kedua pilihan ini akan kita kupas secara lebih mendalam, mulai dari alasan kita memilih kembali ke masa lalu atau alasan memilih masa depan. Ada kelebihan, ada kekurangan, hingga ada pelajaran juga yang dapat kita ambil dari keduanya, Sahabat Budaya ya. Oke, dan tentu untuk malam hari ini yang sudah bergabung, apa kabar? Ada Yani Stanley, Nona Julita Rompas, DNJ, ya, ada 29 Arianto dari mana nih? Surabaya, ya. Ada juga Azumi yang bergabung malam hari ini. Boleh sekali kalau mau request lagu, tetapi sekali lagi tanggapi topik dulu, ya. Kalau sudah menanggapi topik, baru bisa request lagu untuk malam hari ini. Stanley katanya mau request lagu Wali Baik-Baik Sayang. Mana nih tanggapan topiknya? Oh ya, di atas. Kalau aku pergi ke masa depan, penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa nih selanjutnya? What next gitu ya. Penasaran ya. Semua juga kalau diberitahu mau pergi ke masa depan, semua pasti mau gitu ya. Supaya gak capek gitu memikirkan masa depan akan seperti apa gitu. Kan kita sudah tahu endingnya seperti apa gitu. Tapi kayaknya jadi gak seru begitu ya. Azumi, malam baku dapa, Olvin dari Pandu. Hai untuk Olvin dari Pandu ya. Ada Woody juga yang sudah bergabung malam hari ini, selamat bergabung. Dan ada Renando yang sudah bergabung juga di live TikToknya aku. Ada Sukri, ada TZ Rayford yang tadi sudah like-like juga, makasih sudah membagikan postingannya juga. Ada Mbak Merlin, ada, aduh banyak sekali nih, ada Epen ya. Siapa-siapa nih yang sudah bergabung. Iya, selamat malam juga TC Rayford malah. Maaf ya, baru baca. Ada siapa lagi nih yang sudah bergabung? Host baru, masa sih? Baru lihat kali ya. Bung Sam ini ada-ada aja. Ada Coko Ruben yang baru bergabung, BNY juga ya. Mr. Irfan, ada siapa lagi nih yang baru bergabung ya? Sebentar, ada Refni, ada Pak James Moto ya. Siapa lagi? Ada Desti, Tambelina 101. Hai. Kepanjangan saya kok ke atas ya. Oke, silakan sekali lagi yang baru bergabung di sini menanggapi topik dulu, baru bisa request lagu dan bagi-bagi salam tiga orang spesial. Kita masih membahas tentang topik kita. Topiknya sudah kami kasih tahu di atas ini. Tanggapi topik dulu. Topiknya di atas. Coba di scroll ke atas ya. Kembali ke masa lalu atau pergi ke masa depan, beserta alasannya. Kalau misalnya Sahabat Budaya memilih kembali ke masa lalu, alasannya apa? Atau kalau memilih untuk pergi ke masa depan, alasannya apa juga gitu ya? Ibu Anda, Ibu Sandra Sompi, selamat malam juga yang baru bergabung di sini. Oke, silakan Ibu Anda memilih masa lalu atau masa depan. Alasannya apa? Thank you sekali lagi TC Rayford ya yang so like tadi.

Dan selamat malam untuk Day ya. Saya memilih pergi ke masa depan karena ingin melihat apakah dunia menjadi lebih damai dan masyarakat semakin peduli terhadap lingkungan. Saya berharap generasi mendatang dapat hidup dengan udara yang lebih bersih, teknologi yang lebih maju, dan kehidupan yang lebih sejahtera. Melihat masa depan akan memotivasi saya untuk ikut menjaga bumi mulai dari sekarang. Waduh, peduli sekali dengan dunia ini ya. Terima kasih untuk Day yang sudah bergabung ya. Wah, ini generasi-generasi penerus cita-cita bangsa nih ya, karena peduli dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Oke, Day katanya ingin minta lagu Tor Monitor ketua ya. Baiklah, ditunggu lagunya ya. Ada Arif yang sudah bergabung. Selamat malam Arif. Saya memilih kembali ke masa lalu karena ingin lebih menghargai kesempatan belajar yang pernah saya miliki. Karena dulu saya sering menganggap waktu masih panjang, padahal kesempatan tidak selalu datang kedua kali. Saya ingin menggunakan waktu dengan lebih bijaksana dan membangun kebiasaan yang lebih baik. Terima kasih untuk Arif yang sudah gabung di sini ya.

ada Fajar juga yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Fajar. Selamat malam host, saya memilih masa depan karena saya ingin melihat apakah manusia berhasil hidup di planet lain. Saya juga ingin mengetahui apakah teknologi kecerdasan buatan dapat membantu manusia untuk menyelesaikan berbagai masalah seperti bencana alam, kelaparan, dan krisis energi. Hal-hal seperti ini sangat menarik untuk diketahui. Wah, keren-keren nih yang gabung ya malam hari ini. Minta lagu Teh Hijau dari Tulus ya. Wah, penggemar Tulus nih. Saya juga senang dengan lagu-lagu dari Tulus gitu ya. Karena liriknya itu wah, romantis sekali. Oke, ditunggu pastinya. Terima kasih yang sudah bergabung di sini ya.

pasti yang lainnya aku tunggu di sini yang ingin bergabung ya, sambil kasih tahu ya untuk tanggapan topiknya seperti apa, memilih masa lalu atau kembali, ya kembali ke masa lalu atau memilih untuk pergi ke masa depan. Karena kita penasaran juga ya masa depan kita akan seperti apa, tapi ingin juga kembali ke masa lalu karena ada beberapa hal yang ingin kita perbaiki. Oke, okay? Sambil mikir-mikir ingin kembali ke masa lalu atau ke masa depan, kita ke lagu-lagu dulu yang sudah di-request oleh sahabat budaya yang sudah bergabung dan sudah menanggapi topik malam hari ini.

Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

Okay, dan 18 menit melintas dari jam 10 malam. Terima kasih sekali lagi yang masih terus setia dan toran di sini di FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz maupun yang sementara menonton melalui streaming RRI Digital. Di live TikTok perempat Manado dan di live TikToknya aku juga ya. Thank you yang sudah bergabung di sini. Kembali lagi topik malam hari ini di Malam Baku Dapa tentang untuk sahabat budaya mungkin baru gabung di sini, Henny kasih tahu topiknya ya, kembali ke masa lalu atau pergi ke masa depan. Kalau misalnya sahabat budaya memilih untuk kembali ke masa lalu, ingin apa yang ingin dilakukan? Atau misalnya punya kesempatan untuk pergi ke masa depan ya, karena banyak sekali orang ingin pergi ke masa depan, ingin tahu ya kedepannya akan seperti apa, apa yang akan sahabat budaya lakukan gitu ya. Jadi harus ada alasannya dan sahabat budaya bisa gabung di sini untuk request lagu, bisa juga bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial. Untuk Bung Sami Senduk, sudah tanggapi topik belum ya? Kalau sudah tanggapi topik, nanti aku putarkan lagunya. Yang mana nih tadi ya? Racikua, apa sih? Rakikua? Gak salah nih judulnya. Tanggapi topik dulu ya Bung Sami ya. Apa nih setuju pakai sekali? Topiknya mana? Tentang api belum ya? Oke. Okay. Julita Rompas. Kalau Julita juga ingin kalau berlari ke masa depan. Kalau ingin ke masa depan gitu ya. Penasaran apa ingin. Kalau ingin. Kalau Julita berlari ke masa depan. Gimana nih maksudnya? Kalau Julita mungkin ingin kembali. Pergi ke masa depan maksudnya ya. Penasaran apa yang terjadi selanjutnya. Request lagu Tio Fanta, Ku Cari Jalan Terbaik, kirim buat Bung Sami Senduk di Rerer, juga Mam Femi yang ada di Jailolo ya. Ini gimana sih Julita nulisnya ya.

Dari Nabila yang sudah bergabung malam hari ini. Kalau saya sih lebih memilih kembali ke masa lalu karena ingin menikmati masa kecil sekali lagi. Saat itu hidup terasa sederhana, penuh permainan bersama teman-teman, dan bisa dikatakan belum banyak beban begitu ya. Jadi walaupun tidak ingin mengubah semuanya, saya ingin merasakan kembali kebahagiaan sederhana yang dulu pernah saya alami. Oke, terima kasih buat Nabila yang sudah bergabung malam hari ini. Kita lagu Angel Puff, Mengapa Kau Lakukan. Baiklah, ditunggu ya.

Oke, gimana nih ibu Anda yang ada di seputaran Suaan ya? Sementara beraktivitas malam hari, selamat beraktivitas. Satu lagi istirahat, selamat beristirahat ya. Besok harus bangun pagi-pagi, jangan begadang ya. Rampe Cime yang ada di seputaran Bitung ya. Ibu Sara yang ada di seputaran Banjar. Ira yang ada di Dendel, Ibu J.

siapa nih yang sudah gabung malam hari ini. Selamat malam buat Intan. Kalau saya kembali ke masa lalu, memang terdengar menarik ya. Tetapi saya khawatir jika mengubah satu kejadian justru membuat kehidupan sekarang menjadi berbeda. Karena itu saya lebih memilih pergi ke masa depan. Nah, ini yang satu ini masa depan ya. Jadi hanya untuk melihat apa kira-kira yang akan terjadi. Kemudian kembali ke masa sekarang agar bisa mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi. Terima kasih buat Intan yang sudah gabung malam hari ini. Dari Betaria Sonata minta lagunya Jangan Salahkan Dia ya. Oke, dan ini gak mau berlama-lama, biar lain juga bisa gabung untuk menanggapi topik dan bisa request lagu juga di sini. So, kita ketiga lagu, Kucari Jalan Terbaik, Mengapa Kau Lakukan, dan Jangan Salahkan Dia.

0: Wah, Lisa, dari tadi kamu kok latihan terus ya? Emang gak capek ya?
1: Capek sih, tapi aku senang. Minggu depan kan ada kejuaraan antar sekolah, jadi aku harus mempersiapkan diri dengan baik.
0: Pantas saja, tapi menurutmu apa yang paling penting supaya bisa menjadi atlet yang berprestasi?
1: Bukan cuma bakat, yang paling penting adalah pembinaan yang baik, latihan yang disiplin, bimbingan dari pelatih, dan semangat untuk terus berkembang.
0: Berarti event olahraga punya peran besar ya?
1: Tentu saja. Event olahraga adalah kesempatan untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman, dan belajar menjunjung tinggi sportivitas.
0: Ya. Sekarang aku mengerti. Prestasi itu tidak datang secara instan, tapi melalui proses pembinaan yang berkelanjutan.
1: Benar. Karena itu, kita harus mendukung setiap kegiatan olahraga di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
0: Oke deh. Mulai sekarang, aku juga ingin lebih aktif mengikuti kegiatan olahraga deh.
1: Bagus dong, karena dengan berolahraga

0: Hayu mau, tumben ngana ini biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Takir ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iyo nomar, tak pasti aku ini kita kuat dengar kampung halaman ku itu mana dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini.

0: Bamer, di mana itu?
1: Hai, ini di Pro Ampa, no.
0: Pro Ampa.
1: 88,6 FM.

Pagi dan Sobat Gudah, saat ini sudah 40 menit melintas dari jam 10 malam ya. Dan selamat malam untuk Rikot P94. Rikot Tanah Patah hadir dari Bengkulu. Menanggapi topik, katanya kalau masa lalu suka berbuat nakal di waktu kecil, sering berlari di tempat wisata. Kalau masa depan sekarang berbeda, jauh selalu dan bekerja menjaga rumah dan bersih-bersih. Mungkin ini lebih ke apa ya? Kalau misalnya kita diberikan kesempatan untuk kembali ke masa lalu ataupun pergi ke masa depan, kita lebih memilih mana nih? Kembali ke masa lalu atau pergi ke masa depan gitu ya? Itu maksud saya Pak Rikot P94 ya. Jadi kalau Pak Rikot P94 bisa kembali ke masa lalu, apa yang akan Pak Riko lakukan? Atau kalau memilih ingin pergi ke masa depan, apa yang akan Pak Riko lakukan juga gitu ya? Alasannya apa gitu ya? Terima kasih untuk Roy yang sudah bergabung, Pak Olvi Yanis juga, terima kasih sudah bergabung ya. Gimana nih kabarnya Mbak Olvi? Masih apa ya? Masih capek ya untuk UKW kemarin ya. Masih hasilnya. Oke, jadi terobati lah rasa capeknya gitu ya, Mbak Olvi. Udah sampai tahunnya belum nih atau masih di Manado ya? Nah, buat semua keluarga di rumah, teman-teman juga ya yang ada di sana.

Oke, dan ada siapa nih? Ada Bung Rian yang katanya ingin diberikan kesempatan. Kalau misalnya diberikan kesempatan untuk melakukan perjalanan waktu, saya akan memilih pergi ke masa depan ya. Alasannya karena saya ingin mengetahui bagaimana manusia berkembang dan bagaimana dunia berubah. Saya ingin melihat teknologi baru, kehidupan masyarakat di masa depan, serta solusi yang ditemukan manusia untuk menghadapi berbagai masalah. Namun, saya juga tidak ingin mengubah atau mengetahui seluruh jalan hidup saya, karena saya percaya bahwa setiap orang harus menjalani prosesnya sendiri. Kesuksesan bukan hanya tentang mengetahui hasil akhir, tapi juga tentang usaha, pengalaman, dan perjuangan yang dilakukan.

Oke, katanya ingin minta lagu dari Cindy Claudia dengan Rasa Cinta. Dan spesial katanya untuk seluruh pendengar Pro4 dimanapun berada, salam satu hati. Dan buat yang lagi siaran malam hari ini, selamat beraktivitas, sukses selalu, dan tetap jaga kesehatan, hati-hati pulangnya. Aduh, terima kasih perhatian ya.

ada juga Andi yang sudah bergabung. Bagi saya kembali ke masa lalu adalah pilihan yang lebih menarik. Ada banyak kenangan yang ingin saya rasakan kembali, terutama masa ketika masih kecil dan bisa berkumpul bersama keluarga tanpa banyak tekanan. Mungkin ketika dewasa kita sering sibuk dengan berbagai tanggung jawab sehingga kadang lupa menikmati hal-hal sederhana. Kembali ke masa lalu bukan hanya tentang memperbaiki kesalahan, tapi juga menghargai momen-momen yang pernah kita miliki. Oke, terima kasih juga untuk Andi yang sudah bergabung malam.

Dari Bung Andi katanya minta lagu dari Dedi Dores, Masih Kau Yang Di Hatiku. Ada juga siapa di sini ya yang sudah bergabung? Ada Bung Jimmy, ada juga Said ya. Siapa lagi yang sudah bergabung? Ada Keke, ada Said malam host, malam juga Coko Melon ya. Saya jadi ketawa karena kalau di situ Coko Melon, kalau saya di sini Cucu Melon. Boleh juga ya. Akang Cai juga silakan beristirahat kalau mau beristirahat malam hari ini ya. Yep. Ada Mintara Cikua juga ya, ditunggu aja lagunya. Ini saya lagi nunggu-nunggu malah jawabannya. Kok enggak dijawab-jawab nih Racikuanya ya?

Oke, dan Sobat Budaya, turun langsung ke tiga lagu untuk Sobat Budaya malam hari ini yang sudah bergabung tentunya di menit yang ke-48 dari jam 10 malam. Kita sudah berada di menit-menit yang terakhir tentunya.

meninggalkan yang sudah hadir ya, dari penampilan Cindy Claudia dengan Rasa Cinta. Mengantar kita di menit yang ke-58 dari jam 10 malam. Terima kasih tentunya yang sudah bergabung ya untuk malam hari ini di Malam Baku Dapa, khususnya yang sudah menanggapi topik untuk malam hari ini ya. Dan nah, pastinya sahabat budaya yang mungkin baru pada bergabung ya, belum tahu kalau setiap malam kita ada di program Malam Baku Dapa, program request di jam 9 sampai di jam 11. Dan nantinya sahabat budaya disodorkan satu topik untuk ditanggapi, dan nanti bisa request dan bagi-bagi salam. Dan untuk malam hari ini yang baru bergabung ada Bung Herman, Yehuriana, ada Stephen juga ya. Ada. Maaf sekali ya Bung Herman, waktunya tidak mencukupi, kan ada satu lagu lagi yang harus saya hadirkan. Jadi untuk kesimpulan malam hari ini, berbicara soal kembali ke masa lalu dan pergi ke masa depan, ini mungkin adalah dua pilihan yang sama-sama menarik begitu ya. Masa lalu memberikan kita kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri dan menghargai kenangan. Sementara masa depan memberikan kesempatan untuk melihat kemajuan, menemukan inspirasi dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan. Namun waktu yang paling penting adalah masa sekarang pastinya ya. Karena apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan seperti apa masa depan kita nanti gitu ya. Jadi daripada terus menyesali masa lalu atau hanya menunggu masa depan, lebih baik tentunya kita menggunakan waktu sekarang untuk menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Oke, apa kabar Opa Meta yang baru bergabung juga? Ini hari ini sampai di sini dulu, sampai kebersamaan di Malam Baku Dapa ya. Nanti ada satu jam ke depan lagu-lagu rohani pilihan akan menemani sahabat budaya sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Sehingga, anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun, apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata lulu lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tidak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik kepada diri kita. Tentunya sahabat budaya, dari cerita kecil ini kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membeda-bedakan hal apapun. Sebab, semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawan Wanita.

Ya, dan sahabat Budi, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Nikarina atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini menyampaikan terima kasih atas atensi sahabat budaya. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program 4 Anda ikuti melalui AM 11.88 kHz dan FM 88 MHz ya. Membawakan program siaran hari ini Jumat 31 Juli 2026 dari Puncak Tegala. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara sekali mereka, tetap mereka.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perompat Suara Budaya Kawanoa.
6: Lapa 8,6 Perempuan TV Manado Suara Budaya Kawanua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Pastinya Perempuan mengudara kembali edisi tepatnya di tanggal 31 Juli 2026 ya, di hari Jumat ini ya. Anda semua bakal berdengar pagi hari ini Dengyong Rislah ya, sampai menjelang pukul 10 tepat nanti ya. Bagaimana pagi hari Anda di hari ini yang mungkin subangun ya, untuk memulai aktivitas apapun itu ya di pagi hari ini, semoga lancar aman ya. Yang masih batidor ya, rebahan di pagi hari ini menunggu terbitnya matahari ya di pagi hari ini. Oke, semoga menjadi berkah untuk Anda semua juga ya. Oke, dengan berbagai program acara yang sangat menarik ya, informasinya, lagu-lagu yang bakal dihadirkan untuk Anda semua dari sekarang ya, tepatnya di hari Jumat, Sapa Budaya pastinya hikmah pagi, lagu-lagu Islami yang bakal hadir ya, sebelum Rizla ajak untuk Anda semua berdengar Mutiara Pagi, di mana Rizla bakal relay ke Persatu RRI Manado dengan Mutiara Pagi ya, Islami pastinya ya, hari Jumat Sapa Budaya. Oke, tetap pantengin terus bersama kami di 88,6 Perempat TV Manado Suara Budaya Kawanua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, sahabat budaya, saatnya Risla ajak untuk semua mendengar Mutiara Pagi, di mana Risla bakal relay ke Pura Satu dari Manado dengan nuansa Islami yang dibawakan oleh Umi sendiri ya di pagi hari ini. Selamat mendengar, Jo.
1: Di Jumat 31 Juli 2026, kita masih dapat dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi. Dan pastinya salawat serta salam semoga senantiasa tercurah juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan selamat pagi pendengar setia Pro 1 Manado 94,5 FM dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Fika Hamzah kembali hadir menemani Anda selama 1 jam ke depan. Dan pagi ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan setiap keluarga pastinya ya, yakni anak adalah amanah. Nah, ini pastinya sangat relate dan sangat dekat juga dengan kehidupan kita sehari-hari begitu kan ya. Dan pastinya juga anak merupakan karunia sekaligus titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga, dididik dan juga dibimbing pastinya agar tumbuh menjadi generasi yang beriman, berakhlak mulia serta bermanfaat bagi sesama juga begitu. Dan untuk membahas tema ini, pagi ini telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Yang cantik jelita amin, ya kan? Yaitu Haja Umi Sida Bahmit SPDI MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ya Umi ya.
2: Alhamdulillah.
1: Akhirnya hari ini bisa diberi kesempatan untuk kita ada di Mutiara Pagi Islam ya.
2: Iya, sebelumnya kita minta maaf ya kepada pemirsa pencinta Mutiara Pagi Islam ini. Masya Allah banyak yang rindu Fika.
1: Iya, betul sekali. Saya pun rindu Umi.
2: Masya Allah.
1: Sudah lama sekali dari terakhir Mutiara Pagi Islam dengan saya ya.
3: Betul sekali.
1: Iya, baik.
2: Tapi kita tidak kemana-mana ya.
1: Baik. Pokoknya semua atas izin Allah, insya Allah kayak sekarang bisa
2: amin,
1: dipertemukan.
2: Amin.
1: Iya.
2: Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Terima kasih banyak Umi atas kehadirannya pagi hari ini. Apalagi. Begitu ya. Dan mungkin langsung aja dulu saya untuk menginfokan dulu untuk pendengar dan juga pemirsa untuk jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan dengarkan tausiah dari Umi terkait dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu anak adalah amanah. Dan Anda juga nanti dapat berinteraksi langsung bersama Umi Sida melalui sambungan telepon ataupun chat di WhatsApp juga bisa, ataupun bisa juga tinggalkan komen di kolom komentar di live YouTube di channel YouTube kami di RRI Manado ya. Jadi silakan siapkan pertanyaannya seputar tema pagi ini, anak adalah amanah, dan insya Allah nanti akan kita bahas bersama begitu. Dan baik Umi, mungkin sekarang boleh kami persilakan untuk menyampaikan tausiah pagi ini ya dengan tema kita anak adalah amanah. Silakan.
2: Baik, terima kasih Devika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Pagi ini kita bersua kembali dalam kegiatan Mutiara Pagi Islam, dan alhamdulillah dalam keadaan sehat wal afiat. Kami juga berharap para pemirsa di mana saja berada, para pencinta penunggu Mutiara Pagi Islam ini, insya Allah dalam keadaan sehat wal afiat. Kiriman selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk rasa cinta kita, dan tentunya kita berharap insya Allah mudah-mudahan syafaat yang kita dapatkan baik dunia maupun akhirat kelak nanti. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, pagi ini tema kita adalah anak adalah amanah. Sangat viral di mana-mana ya, di handphone kita, di genggaman tangan kita, di pendengaran kita, penglihatan kita. Berbagai macam kasus yang terjadi. Kita ambil kasus dua saja yang kurang lebih seminggu yang lalu atau berapa hari yang lalu. Kasus yang pertama adalah tentang seorang ayah yang mencari sesuap nasi lalu kemudian berakhir dengan nyawa yang berakhir sangat tragis sekali. Kemudian kasus yang kedua adalah seorang ayah juga yang mencari masa depan keluarga sebagai seorang satpam, lalu kemudian ditenggelamkan dan berakhir dengan nyawa yang sangat tragis juga. Kita tidak perlu mengambil beberapa kasus yang lain, dan saya pikir ini agak sedikit seram di dalam diri kita. Yang terngiang di dalam telinga ini, Masya Allah, kalau ingat kejadiannya, teriakan anak gadis, dua anak gadis yang berteriak, ayah, ayah, ayah. Apa sih yang membuat ini sampai terjadi? Kenapa sampai ini terjadi? Apa penyebabnya? Kalau sepintas orang yang cuek, dia pasti mengatakan, ya memang nasibnya kayak begitu, kita bukan berbicara nasib. Tapi kita berbicara tentang bagaimana menjalani perjalanan kehidupan ini. Kalau anak adalah amanah, ketika anak berteriak, ayah jangan tinggalkan saya, ayah aku ikut, ayah kenapa ayah harus meninggal. Berarti yang terbayang di dalam pemikiran kita bahwa sudah ada poin-poin yang sangat penting sekali tentang amal kebaikan serta karakter kepada anak. Kalau dia tidak ada karakter, dia tidak pernah mengajarkan kebaikan itu. Ketika ayahnya meninggal, ya udah, biasa saja. Ya memang ayahmu meninggal, ya udah, emang meninggal. Ngapain mau di ini? Tapi subhanallah, nih anak berdua berteriak, ayah, ayah gitu kan. Ini sedih, Fika.
1: Betul.
2: Sedih banget. Kenapa? Karena anak, kembali lagi, anak adalah amanah. Kalau yang kita ajarkan kebaikan, maka akan nampak suatu ketika, ketika akan kita diuji, anak itu seperti apa. Betul. Masya Allah, saat tidak terjadi apa-apa saja, ketika dia pulang sekolah, lalu kemudian dia mengatakan, Umi, Ibu, Mama, saya itu mau, Dedek mau, bukunya bagus sama temannya Dedek, gitu. Kalau orang tua yang menyimak bahasa anak dengan penuh lemah lembut berharap, si ibu pasti akan mengatakan, yang mana dek, yang model apa? Nah, kan lemah lembut juga.
1: Betul. Nah,
2: yang ini dia tulisannya Barbie, gambarnya pakai baju ini. Oh ya udah, insya Allah besok hari Sabtu, kita hari Minggu kita libur, kita ke toko buku, nanti adik yang lihat ya, nanti kita beli. Itu senangnya luar biasa.
1: Betul, betul.
2: Padahal belum ada di genggaman tangan dia. Senang, kenapa? Karena orang tua merespon apa yang dia mau.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi sebaliknya, ketika dia mau apa yang dia mau, lalu kemudian, mah saya mau buku ini kayak teman, mau ambil doi di mana? Kenapa mau punya orang? Pakai mata, segala macam. Ya. Anak ini maunya itu dibalas dengan bentakan, dibalas dengan mata yang melotot, dibalas dengan ancaman. Satu jari sudah mulai, lalu kemudian keluar kata-kata yang mengusik pendengaran dia, ketenangan dia tumbuh kembangnya. Lalu kemudian kita langsung bertanya, mau ambil uang dari mana? Emang bapakmu kerja berapa rupiah? Itu berurutan. Yang sebenarnya anak itu belum bisa menerima itu. Belum bisa sebenarnya. Masya Allah. Nah yang terpikir adalah di saat itu juga serentak anak itu berubah. Anak itu kan berubah. Dia mulai murung, jarang berbicara. Serentak itu. Nah ini kurangnya orang tua memahami ini. Tumbuh kembang anak itu dengan bentakan, dengan mata yang melotot, dengan ancaman. Ini dia mau mencari kedamaian dirinya, dia mau mencari ketenangan dirinya. Akhirnya lama-kelamaan respon orang tua yang seperti ini dia balas kepada anak-anak yang lain. Akhirnya dia emosi ketika ada anak yang hanya sekedar melihat dia melotot dia. Dia anggap bayangan orang tuanya.
1: Yeah.
2: Dan itu serentak dia akan pukul, dia akan ancam, dia balas semua. Yang penting hatinya itu sudah lega. Padahal ini sebenarnya untuk orang tuanya. Ketika mau, stop. Itu sedih.
1: Akhirnya menjadi trauma psikologis untuk si anak.
2: Betul,
1: ya, dalam itu, kehidupan sosialnya.
2: Betul ya, sekali. Okay. Betul sekali. Saya banyak, Umi banyak mendekati anak-anak yang memiliki mental yang sudah diancam, orang terdekat yang sebenarnya tidak ada kasus ini, tidak ada ancaman ini, tidak ada kata-kata atau kalimat yang pada saat tumbuh kembangnya itu belumnya tidak boleh dia rekam, tidak boleh dia dengar. Yang tumbuh kembangnya ini harus dia dengar cinta dan kasih sayang dari orang tuanya. Mama sayang sama kamu. Nanti insya Allah kita ada rezeki, kita kesana. Nah, apa salahnya sih diganti bahasanya itu? Sehingga misal Umi dulu kan ngajar dari TK sampai ke SMA. Yeah. Kalau Umi memperhatikan karakteristik anak yang tumbuh berkembangnya itu penuh cinta dan kasih sayang dengan tumbuh kembang anak yang penuh dengan ancaman, ini jauh sayang, jauh banget. Anak yang tumbuh dengan cinta dan kasih sayang, itu di wajahnya itu tidak ada beban. Padahal dia bukan anak orang kaya. Sekalipun dia anak orang kaya, kalau dididik dengan cinta dan kasih sayang, karena maaf, kembali lagi ke judul, ya kan, ke tema kita, anak adalah amanah. Ada satu yang harus kita ingat, tidak semua perkawinan itu diberi karunia oleh Allah.
1: Ya, betul.
2: Sehingga ada pasangan yang begitu merindukan anak, sampai pada akhirnya, maaf dalam tanda petik, mengadopsi.
1: Iya.
2: Ya. Atau mungkin saudaranya diambil, dipelihara.
1: Iya.
2: Ada satu pemahaman kita-kita, bahwa itu sebagai pancingan dan iya. Alhamdulillah Allah kasih karunia itu. Nah, titik persoalannya adalah banyak yang tidak bersyukur.
1: Nah itu.
2: Inilah padahal semua yang kita punya, semua termasuk anak, kita punya kewajiban untuk mendidik, tapi untuk membentuk dia itu atas ridha Allah. Makanya subhanallah, Rabbana hablana min azwazina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita cuma minta itu. Orang tuh apa sih yang diharapkan ketika dia berdoa dengan penuh tangisan? Itu semata-mata untuk bahagia anaknya.
1: Iya,
2: sampai
1: betul,
2: dia amin ya rabbal alamin, buka mekena sampai ke tempat pekerjaannya, kembali ke dapur, percaya ingat, ya Allah, saya lupa berdoa untuk diri saya. Ya. Sampai segitunya, Fika.
1: Iya, betul. Orang tua menjadi orang tua, masya pada Allah. Akhirnya prioritas selalu anak ya Umi ya.
2: Ayah yang duduk bersimpuh di hadapan Allah, lalu kemudian tiba-tiba sementara lagi berdoa, dari suara yang paling yang keluar ada nada suaranya, lalu sampai kepada pelan-pelan sampai karena menahan isak tangisnya untuk masa depan anaknya, tiba-tiba ada anak yang dari belakang naik di pundaknya, dia berusaha untuk tegar, dia berusaha untuk kuat, sampai anak itu turun, berpindah tempat ke depannya, berguling, ayah, diusap, ditarik sampai akhirnya dia peluk dengan cinta dan kasih sayangnya, tangan kiri memeluk tangan kanan, masih tetap menengadah kepada Allah, meminta, satu persatu dia angkat, dielus, disapu kepala anaknya. Masya Allah, ini tumbuh kembang anak. Lah kalau ada yang seperti ini, anak ini akan penuh cinta dan kasih sayang pun. Tapi kalau gebrakan memang tiba-tiba pukul, tiba-tiba membentak, tiba-tiba melotot, tiba-tiba mengancam. Kita yang lalu sudah berbicara tentang ancaman verbal dan non-verbal. Nah kalau yang seperti ini kita sudah tahu, monggo silakan jangan bersentuhan dengan ini. Masya Allah, jadi sampai kapan anak ini menjadi amanah? Sampai Allah datang memanggil.
1: Ya, betul.
2: Sampai akhir kehidupan ini. Jadi tidak berarti anak kita sudah nikah lalu kemudian sudah keluar, lepas tanggung jawab kita. Bukan. Urutannya ada. kita tanggung jawab kita sebagai orang tua sudah terpenuhi, memenuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita sudah mengantarkan dia, menyekolahkan sudah, membesarkan penuh dengan cinta dan kasih sayang sudah, pendidikan sudah kita jadikan, sudah kita berikan sampai dia sarjana, dia sudah menjadi orang yang bagus, pendapatannya sudah ada, bukan serta-merta nikah lepas tanggung jawab orang tua. Tidak, tetap orang tua mengandalkan. Ya Allah, tadinya ya Allah berikan anak hamba menjadi anak yang pintar sehingga sekolahnya bisa selesai, bisa lulus sampai sarjana, sampai dia jadi polisi, sampai dia jadi dokter. Setelah jadi dokter berpindah lagi ya Allah ya Rob, beri anak hamba jodoh yang pas, jodoh yang tepat, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, yang mencintai. Setelah nikah masih tetap jalan lagi ya Allah ya Rob, berilah keturunan kepada anak saya. Enggak pernah berhenti
1: tanggung jawab seumur hidup ya.
2: Betul
1: Umi.
2: Betul sekali.
1: Namun doanya mengikuti tergantung proses dari anak.
2: Betul
1: tersebut.
2: Betul sekali. Begitu, ya. Jadi namanya cinta dan kasih sayang orang tua, doa dan lain sebagainya tidak akan pernah berakhir. Karena apa? Anak adalah amanah. Kita membentuk dia, kita memberikan cinta dan kasih sayang kepada dia. Allah yang menentukan kemana arahnya. Okay. Tapi orang tua, saya sering sampaikan, orang tua adalah selimut yang paling nyaman buat kehidupan anaknya. Seperti itu, Vika. Kita openingnya ya.
1: Siap.
2: Masya Allah.
1: Masya Allah. Terima kasih banyak Umi atas tausiahnya yang sangat menyejukkan hati. Dan bagaimanapun saya sebagai orang tua juga kan.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, gitu. Kita sama-sama.
1: Akhirnya juga lumayan mendapatkan insight juga ini Umi.
2: Betul,
1: ya. Jadi
2: Allah.
1: Reminder juga untuk saya juga dan mungkin pendengar di pagi hari ini untuk lebih lembut dalam mendidik anak gitu kan.
2: Betul sekali.
1: Karena adanya perbedaan atas anak yang diasuh dengan ancaman, dengan kekerasan.
2: Sangat-sangat.
1: Iya, dengan yang penuh cinta dan kelembutan.
2: Betul sekali.
1: Gitu ya Umi.
2: Betul.
1: Ya. Oke, nah baik Umi, mungkin sebelum kita buka sesi interaktif, yeah. Saya ada beberapa pertanyaan dulu ya, untuk membuka, memancing nih audiens untuk bisa bertanya.
2: Insya Allah,
1: ya.
2: Mudah-mudahan.
1: Nah Umi, kalau misal melihat di realitas sekarang ini kan, bentuk pengasuhan atau parenting itu terbagi dua nih saat ini nih.
2: Betul.
1: Ada yang memang tetap memakai prinsip, kalau kata netizen, VOC. Didikan VOC gitu ternyata masih lebih berpengaruh gitu atas kedisiplinan anak. Tapi ada juga yang masih mengadopsi parenting yang lembut begitu ya. Penuh dengan cinta, lembut dan segalanya. Pokoknya kalau anak bikin salah, jangan sayang begitu. Nah pendapat Umi bagaimana terkait itu?
2: Iya, memang tidak hanya dua pola asuh tumbuh kembang anak,
1: yeah.
2: VOC dengan cinta parenting, cinta dan kasih sayang.
1: Yeah.
2: Tidak seperti yang kita harapkan. Kadang kita berharap perjalanan saya menuju dari rumah ke RRI itu baik-baik saja. Misal ya,
1: yeah.
2: Biasanya Umi tempuh itu 12, 10 sampai 12 menit.
1: Mm-hmm.
2: Ternyata di luar dugaan tadi cuma 7 menit.
1: Ya.
2: Nah ini apa yang kita sangkakan, apa yang kita sudah persiapkan, perhitungkan, kadang dia meleset.
1: Nah, betul.
2: Satu. Yang kedua, kembali ke pertanyaan. Pendidikan field yang diajarkan harus disiplin, yang diajarkan harus memiliki etika. Orang tuanya bukan keras, bukan, tapi saya pengen anak saya itu harus begini, harus begini, harus begini.
1: Ya.
2: Bapak ibu pengen, tapi Allah memberikan ridho yang mana?
1: Nah, gitu. Oh begitu.
2: Bapak ibu, kita semua itu punya keinginan anak itu kemana, tapi Allah tetapkan yang mana dulu. Maka yang pertama sekali, demikian juga yang melok tadi. Sebentar ya nak. Jangan begitu ya, melo boleh saja, tapi ketika diajarkan juga kepada anak, ketika kakimu diinjak, jangan maaf ya, kaki saya keinjak. Melo-melo yang kayak begitu, yang jadi ada standbacknya untuk bagaimana dia, si anak itu dia bisa bergerak, bagaimana anak itu bisa berbicara, bagaimana anak itu bisa membela dirinya, bagaimana anak bisa mengungkapkan rasa dia.
1: Yeah.
2: Nah, ini kembali ke rumah. Makanya Umi sering sampaikan, ajak keluargamu kembali ke rumah, karena rumah itu adalah tempat yang paling nyaman.
1: Iya. Yeah.
2: Tempat yang paling nyaman. Umi kalau tahu siap, Umi sering bilang, Bu, jangan cuma ruang tamunya yang mewah. Ibu pasang poster kemana-mana. Gucci dari anak Gucci sampai kakek Gucci.
1: Iya.
2: Dipajang di mana-mana. Oke lah, itu hak ibu. Tapi jangan berlebihan. Mending yang dipajang itu dibawa ke ruang kamar anak. Kenapa tujuannya? Supaya anak itu dia nyaman. Dia nyaman. Karena yang kita tujuankan adalah anak ini tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, anak yang punya karakter yang baik, punya akhlak yang baik, punya amal yang baik. Kelakuan perilaku, karakternya lah.
1: Yeah.
2: Karakternya ini terdidik, memiliki amal, kebaikan dan lain sebagainya. Tujuan kita kan cuma itu.
1: Yeah.
2: Kita tinggal pangkot. Alhamdulillah anak saya begini, alhamdulillah anak saya. Anak kita yang berhasil, kita yang nangis.
1: Betul. Kita yang bangga ya.
2: Kita yang bangga. Saat terima rapot, padahal dia harapan 3 loh. Dari berapa? Dari 43. Alhamdulillah. Ibu mau berharap juara 1. Di mata ibu dia belajar.
1: Ya.
2: Tapi belum tentu. Cara dia belajar di mata ibu 85% itu terbawa sampai ke kelas. Kenapa? Karena di kelas itu berbagai macam karakter teman-temannya.
1: Betul.
2: Jadi boleh berharap. Tapi semuanya Allah yang atur.
1: Iya,
2: tidak boleh lupa. Maka untuk yang VOC tadi dengan yang parenting penuh lemah lembut, pertama sekali ajarkan anak tentang Allah. Apa bahasanya? La tusyrik billah. Jangan engkau mensyirikkan Allah, nak. Jangan engkau menyekutukan Allah. Apakah cukup berbicara? Tidak. Untuk tidak mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, Bapak ayo 2 menit sebelumnya, 3 menit sebelumnya, ayo kita bersiap nak untuk sholat. Itu dulu digencok.
1: Fondasi utama.
2: Adalah fondasi pertama.
1: Iya.
2: Jadi ketika ayah

0: soleh, soleha. Kalau ini sudah terjadi, sudah kita jadikan sebagai fondasi, di saat Allah menguji kita melalui anak ini, maka kita sudah siap mental. Kita kembalikan kepada Allah, ya Allah, hamba sudah berusaha untuk mengajarkan anak saya untuk memperkenalkan engkau, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuan ahad. Saya sudah ajarkan, ya Allah, tapi engkau menguji kami. Hamba rela, ya Allah, hamba ikhlas. Keluarlah kata ikhlas.
1: Ya.
0: Jadi antara amanah dengan ikhlas itu tidak jauh. Ketika amanah itu kita jalankan, kita pegang dengan baik, maka di saat kita diuji oleh Allah, ikhlas itu melekat di situ. Ingat, anak dan hartamu adalah ujian bagimu.
1: Betul.
0: Ini. Jadi, untuk dia mau mengajarkan tentang disiplin yang penuh dengan kedisiplin yang VOC itu,
1: iya.
0: Lalu kemudian dengan berbagai macam parenting yang ada. Ingat, jangan cuma parenting. Bagus di luar, di dalam, melotot lagi kan. Berarti kan parentingnya gagal ya.
1: Iya, betul.
0: Harusnya parenting kita terima, lalu kemudian kita terapkan. Harus ada perubahan.
1: Konsisten.
0: Konsisten dan komitmen.
1: Komitmen, betul.
0: Harus dua ini tidak boleh dipisah, saya. Sehingga Umi sering mengajak kepada ibu-ibu, boleh ikutan apa, ambillah satu poin. Ibu paginya di mana, siangnya di mana, malamnya di mana. Ayo bawa pulang sesuatu yang bermanfaat ke rumah.
1: Yeah.
0: Oh, saya jadi ibu, ya Allah. Alhamdulillah, teman saya juga jadi ibu, tapi belum dikaruniai anak. Alhamdulillah, ya Allah. Itu kembali. Yang paling sedih yang sering Umi lakukan ketika anak-anak sudah tidur. Umi coba buka pintu kamarnya. Memperhatikan wajah-wajah mereka yang begitu luar biasa. Pasrah. Mau dibawa kemana saya ini, ayah, bunda. Tidurnya itu memang luar biasa. Masya Allah, bantalnya di mana, kepalanya di mana, kakinya di mana. Anak pasrah. Nah, ketika mereka pasrah, muncul lagi. Kita saksikan di mana-mana. Ada ibu yang membakar anaknya takut kelaparan. Ada ibu yang mencoba untuk sama-sama mengajak anaknya untuk bunuh diri karena ditinggal suami. Ada ibu yang bla-bla.
1: Miris. Sakit hati ya, Umi ya. Rasanya pedih
0: itu
1: begitu ya.
0: Bukan kita yang alami.
1: Iya.
0: Tapi justru Umi itu setiap membaca kejadian demi kejadian, malah Umi berpikir, ya Allah, kaki ini belum jauh untuk mengajak ibu-ibu bahwa ini adalah amanah.
1: Iya.
0: Saya belum jauh, ya Allah, berdakwah.
1: Iya, baik.
0: Tapi tolong, ya Allah, sampaikan kepada hamba, ya Allah. Genggam tangan hamba, ajak kaki hamba untuk terus berdakwah.
1: Iya.
0: Terutama untuk menyampaikan kepada kedua orang tua tentang amanah yang engkau berikan. Tentang anak yang harus banyak itu, Fika.
1: Iya.
0: Ya Allah.
1: Masya Allah, ya
0: Masya
1: Umi.
0: Allah.
1: Ya. Memang kembali lagi seperti yang tadi Umi bilang ya. Berarti iya. Memang fondasi utama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu, dan kemudian juga implementasi nyata ya kan dari
0: betul.
1: Orang tua
0: betul
1: dicontohkan begitu
0: iya.
1: Ya bagaimana iman kepada Allah Subhanahu wa taala
0: betul sekali
1: Umi ya.
0: Baik. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan karena
1: baik.
0: Anak itu ada memiliki tiga karakter saya kebetulan Umi di PAUD ya. Karakter yang pertama adalah diam
1: ya.
0: Karakter yang kedua adalah mendengar, dan karakter yang ketiga adalah aksi.
1: Baik.
0: Tiga karakter ini itu ada di seputaran anak sampai dia masuk di masa pubertas.
1: Baik.
0: Jadi kalau tiga karakter ini orang tua tidak mengetahuinya, maka dia panik lah.
1: Iya, betul.
0: Ketika dia diam, orang tua, sini. Mama mau ngana begini. Anaknya diam. Kenapa diam? Lakap.
1: Bingung.
0: Masya Allah.
1: Iya.
0: Nah, yang kedua berproses.
1: Yeah.
0: Ketika dia diam, dia berpikir. Karena otak belakang itu, anak itu sifatnya menerima. Jadi ada saatnya orang tua berbicara, anak itu diam. Itu bukan dia bengkok, bukan dia fuma, bukan. Tapi dia merekam. Dia menyimak. Maka di saat dia beraksi nanti berikutnya, mungkin dia tidak selalu menampakkan di hadapan orang tuanya. Misal, tadinya tempat tidurnya berantakan. Kita tidak menyentuh itu, tapi dia pengen merubah.

0: karena apa yang kita sampaikan sudah mulai masuk, dia mulai paham, maka tiba-tiba subhanallah, satu saat ketika dia ke sekolah, coba periksa. Umi itu rutin loh. Ya. Setiap anak ke sekolah pasti masuk periksa kamar. Dari dulu, itu jadi sebuah kewajiban. Ya. Mungkin di kamarnya itu apa yang kita temukan.
1: Baik.
0: Tiba-tiba datanglah waktunya, begitu masuk, alhamdulillah anakku sudah rapi hari ini. Itu bentuk perubahan yang sangat harus kita syukuri.
1: Baik.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah. Lumayan mencerahkan ya pendengar ya. Untuk Masya kita Allah. Nih sebagai orang tua reminder ya. Baik Umi, ya. Mungkin sekarang kita saatnya buka sesi interaktif ya Umi.
0: Bagus,
1: ya. Untuk iya. pendengar dan juga pemirsa di pagi hari ini, silakan untuk yang mau bergabung di line telepon atau WA di 0821-9583-5080 ya. Ataupun bisa juga tinggalkan komentar di kolom komentar YouTube RRI Manado. Sekali iya. lagi bisa melalui line telepon, SMS ataupun WA di 0821-9583-5080 atau melalui kolom komentar YouTube di RRI Manado. Silakan, ayo. Masih ditunggu ya, silakan. Iya. Dan sambil menunggu ya, saya masih ada pertanyaan lagi sebenarnya Umi ya.
0: Iya,
1: jadi kalau misal sekarang ini, kalau tadi Umi bilang kan ada yang memang anak dibesarkan dengan ancaman, ada juga yang dibesarkan dengan penuh kelembutan. Nah, yeah. yang jadi masalah mungkin adalah kalau kita itu bisa mengontrol bagaimana pola asuh kita kepada anak begitu.
0: Betul
1: ya, kalau kita. Tapi kan kita tidak bisa mengontrol anak kita bergaul dengan anak-anak yang seperti apa pola yeah. pengasuhannya begitu.
0: Itu dia.
1: Nah, itulah. Nah, bagaimana caranya kita bisa menanamkan begitu ya mm-hmm. pribadi di dalam anak yang bisa apa ya memilah ataupun bisa bagaimana menempatkan diri ketika dia bergaul di tengah kehidupan sosial yang gak ketebak nih Umi ya.
0: Iya.
1: Begitu. Teman-temannya seperti apa. Ada yang modelnya begini, begini, begini.
0: Betul.
1: Gitu. Bagaimana biar fondasi dari anak kita sendiri itu kuat begitu.
0: Dan ya, kelihatan ya tentunya.
1: Betul, betul.
0: Iya. Memang ini luar biasa. Yang tadi kan Umi sudah sampaikan. Apa yang kita tanamkan itu belum tentu dia totalitas dia pegang.
1: Iya.
0: Kenapa? Karena dia bergaul, dia melihat ke sekolah saja. Di ruangan itu, di ruangan kelas itu, tidak semua anak punya karakter sama dengan dia.
1: Iya, betul.
0: Nah, ketika anak yang kita mulai berikan bekal-bekal yang baik, sampai di sekolah, benar itu. Tidak serta-merta apa yang kita pesankan itu, dia juga di sana. Kita tidak tahu seperti apa.
1: Iya.
0: Caranya seperti apa. Yang pertama, berikan pesan yang baik kepada anak. Nah, nanti insya Allah di sekolah kamu itu tetap, misalnya anak saya, Najwa, ke sekolah itu, di kelas itu, di ruangannya, pertama sekali yang harus ada teman yang sudah kenal. Itu orang tua harus wajib tahu.
1: Hmm.
0: Oh iya, temannya Najwa namanya Syaila. Hmm. Nah, Syaila ini dia bla bla, anaknya langsung. Nah, itu orang tua sudah harus siap mendengar.
1: Yeah.
0: Jadi kita itu tidak harus menuntut anak mendengar kita, tapi kita juga harus menyiapkan waktu untuk mendengarkan anak.
1: Yeah.
0: Ini tipe kal yang baik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tanamkan kepada anak untuk mengenal dirinya.
1: Mm-mm.
0: Nah, temannya Syaila kan, ini Najwa, gitu ya. Najwa itu harus jadi dirinya Najwa, bukan dirinya Syaila.
1: Yeah.
0: Syaila itu teman. Yang nanti Umi suka, Najwa keluar sebagai Najwa, pulang sebagai Najwa. Itu pesan.
1: Tetap menjadi dirinya sendiri.
0: Ya. Kalau bilang mau jadi dirinya sendiri, dia kan masih sementara bingung nih.
1: Iya.
0: Emang diri saya apa?
1: Iya, betul.
0: Saya pernah
1: masih belum bisa
0: itu.
1: Memproses
0: belum.
1: Ya.
0: Maka yang bahasanya diganti. Oh, dia rupanya belum tahu itu. Umi mau Najwa keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, sampai selesai, ini Najwa. Sebentar pulang dari sekolah juga Najwa ya.
1: Mm-hmm.
0: Artinya apa? Dia pulang tetap, keluar tetap assalamualaikum, pulang tetap assalamualaikum. Itu Najwa.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kenapa? Karena dia, apalagi sekarang SMA itu kan pulangnya sampai jam 5-an ya. Ada pembelajaran berikutnya juga. Nah, kalau dia pulang dalam keadaan capek, sudah mumek banyak yang di telinganya ini, temannya tidak hanya Syaila, tapi ada juga sekian-sekian. Pulang, mungkin dia ketemu di depan pintu, sudah ketemu sama Umi. Dia mungkin, Umi. Berarti dia sudah mulai mengadopsi apa sih yang dia terima di sana dari 7.00 sampai 17.00.
1: Hmm.
0: Nah, Tapi kalau dia tahu tentang dirinya, keluar bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, salaman, pulang, apapun yang ada di hadapannya, saya tidak sendiri, ada teman, tetap dia, assalamualaikum, salaman. Itu anak mulai mengenal dirinya.
1: Kembali.
0: Kembali.
1: Okay. Jadi satu. Itu.
0: Okay. Itu satu.
1: Satu.
0: Yang kedua, ada MBG. Ya. Tapi anak sudah dibentuk sebelum MBG. Keluar tetap bawa bekal. Caranya mengenal seperti apa? Umi pernah tes. Najwa hari ini bekalnya jangan dulu. Karena ada MBG kan. Oh no no no no.
1: Oh begitu.
0: No. Punya Umi tetap enak. Itu bersyukur Fika.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Umi masuk ke dapur itu menangis.
1: Oh.
0: Ya Allah, berarti anakku sudah mulai mencintai apa yang aku berikan. Masya Allah.
1: Masya Allah.
0: Lihat temannya memang, ada temannya suka makan MBG, tapi kok mereka minta ke Najwa? Dia sendiri yang membandingkan. Berarti, kata teman, ih Najwa, bekal kamu itu enak, enak. Dibeli ya, pesan di mana? Oh enggak, Umi yang siapkan. Dia pulang bangga. Saya pertama sekali, gimana sekolahnya hari ini? Masya Allah. Satu. Yang kedua, bekalnya habis. Alhamdulillah, dia mulai cerita. Tapi bukan cuma Najwa sendiri yang makan. Ada teman yang minta. Ini yang kita harapkan, Fika.
1: Iya.
0: Dia keluar dengan nyaman, pulang dengan kegembiraan. Penuh dengan kenyamanan. Kalau ada masalah kita sebagai orang tua, jangan dipompa, jangan dikeluarkan, atau jangan menjadi imbas anak-anak kita. Ini salah.
1: Iya.
0: Bukan keliru. Salah.
1: Jangan anak jadi pelampiasan.
0: Tidak boleh. Nah, ini ditakutkan.
1: Iya.
0: Satu. Yang dua. Yang ketiga, problematika yang terjadi di dalam rumah tangga. Jangan tanda seru atau titiknya itu ada di anak. Tidak boleh. Dua orang pasangan yang nikah berbeda karakter, tumbuh kembang dengan keluarga yang berbeda. Harusnya itu dok, yang dipahami. Oh, satu jadi api, harus satu jadi air. Satu yang emosi, satunya diam dulu. Kalau dua-dua emosi, ya ini meledaknya kemana? Anak. Anak yang jadi sasaran. Nah, anak-anak yang tumbuh kembang dengan ketakutan, diam. Di sekolah berada sampai dari jam 7 sampai jam 12 itu anaknya diam, manggut-manggut aja. Iya bu, iya pak. Lalu ibunya bangga, oh tapi anak pemba diam, dia gak suka rewel, hello.
1: Padahal belum tentu itu baik ya
0: belum
1: Umi.
0: Belum tentu. Jangan bangga, saya senang bilang, ibu-ibu jangan bangga dengan anaknya yang suka diam. Karena ada bahasa pembunuh berdarah dingin. Hampir semua peneliti mengatakan semua itu terjadi pada anak yang karakternya diam. Setelah ditelusuri, setelah dipelajari, ternyata diamnya itu karena dendam. Kenapa dia dendam? Di rumah keluarganya dalam tanda petik, dia dibesarkan dengan penuh emosi. Dia dibesarkan dengan ancaman, dia dibesarkan dengan pukulan, dibesarkan dengan banyak.
1: Iya.
0: Masya Allah, Masya Allah. Miris.
1: Ya.
0: Dan ini nyata di hadapan kita. Apakah kita mau menghindar? Oh maaf, itu bukan anak saya. Maaf, bukan, tidak ada hubungan keluarga.
1: Ya.
0: Bukan itu.
1: Ya.
0: Tapi kita sama-sama bergandengan tangan sebuah rantai yang kuat untuk keluar dari solusi, mencari solusi ini. Keluar dari permasalahan ini. Kalau satu ibu, 10 ibu dalam sebuah majelis 30 orang, ada 10 saja atau 2 orang saja yang keterwakilan mengingatkan ini, maka insya Allah Fika,
1: ya,
0: tidak akan ada lagi kasus anak membuli temannya, tidak akan ada lagi kasus anak membunuh, menganiaya temannya, tidak akan ada lagi kasus anak mengancam orang tuanya,
1: ya,
0: tidak ada kasus berbagai macam tentang anak, itu tidak akan ada lagi. Kenapa? Karena itu ya kita mulai edukasi, ya, kita mulai pelajari. Sehingga Umi sering sampaikan, ibu di sini berapa jam, usahakan pulang bawa satu poin yang penting untuk hidup ibu, bukan, betul, untuk orang lain. khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Hmm. Yang ditakutkan adalah ketemu sama Vika di acara apa gitu, ada sementara lagi bahagia-bahagianya, datanglah satu orang ibu. Semua orang, ya Allah, dia so datang. Hmm. Ini kan meresahkan.
1: Iya, iya betul.
0: Berarti apa yang kita lakukan?
1: Iya.
0: Tapi kita ketika kita tidak ada dirindukan, dan ketika kita ada menggembirakan, inilah hidup.
1: Hmm. Itu baru
0: itu makanya. Itu tanamkan ya kepada anak.
1: Iya.
0: Ketika dia keluar dari rumah, dia pengen rindu rumahnya, cepat pulang. Kenapa? Karena di rumahnya ada ibunya yang lemah lembut,
1: iya,
0: ada ayahnya yang bertanggung jawab,
1: ada kenyamanan,
0: ada kenyamanan.
1: Begitu.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah. Nah, masih dibuka ya untuk pendengar semua dan juga pemirsa di YouTube ya, untuk bergabung bersama kami di line interaktif melalui line telepon, SMS ataupun chat di WhatsApp di 08219583508 atau bisa tinggalkan komen di kolom komentar di YouTube RRI Manado ya. Sekali lagi di 08219583508. Dan sambil menunggu lagi Umi, ini sebenarnya sudah ada pertanyaan yang masuk ya Umi. Oh, ya, yang sudah saya catat yaitu dari Ihda Mufarida, itu dari Purbalingga.
0: Oh, Masya Umi. Allah jauh ya.
1: Iya. Jadi si Ihda ini tanya, katanya menurut Umi ya, kalau kita kan melihat kondisi saat ini banyak orang tua nih harus bekerja dari pagi hingga malam begitu kan ya.
0: Iya,
1: sehingga betul, waktu bersama anak pastinya menjadi terbatas.
0: Masya Allah,
1: begitu ya.
0: Betul sekali.
1: Iya. Nah, menurut Umi apakah kualitas waktu bersama anak lebih penting daripada lamanya waktu bersama anak? Begitu.
0: Kalau dua-duanya memang penting, dua-duanya. Hmm. Tapi karena kita memilih.
1: Iya.
0: Tidak serta-merta membatalkan. Oh ya udah kalau begitu saya enggak usah kerja. Ini juga keliru.
1: Mm-mm.
0: Oh ya udah kalau begitu saya kerja tapi waktunya gimana ya, anaknya saya titip deh ke sus, saya titip deh ke sini, ke sini. Ada hal yang harus kita pikirkan.
1: Yeah.
0: Kualitas waktu yang begitu luar biasa, walaupun dia hanya satu menit. Kalau satu detik kan kedip mata udah selesai, satu detik.
1: Yeah.
0: Walaupun dia hanya satu menit, tolong diperhatikan. Kita keluar dari rumah mungkin anak belum bangun.
1: Betul, Umi.
0: Apalagi tempat kerja yang jauh.
1: Iya.
0: Ketika kita pulang anak sudah tidur. Lalu kapan kita berkomunikasi? Ya.
1: Iya, betul.
0: Kita cuma tanya, "Sus, anaknya sudah makan?" "Udah, Bu." Dari kejauhan, "Udah, Bu. Alhamdulillah." Bahkan di rumah yang segede itu kita cuma lewat. "Sus, Dedek sudah makan?" "Sudah, Bu." Masih untung baik yang seperti itu.
1: Iya.
0: Tapi ada yang luar biasa.
1: Oh, oke. Okay. Oh, oke, okay, baik. Barusan ada line telepon. Iya, ada line telepon yang masuk namun terputus. Baik, iya. Masih ditunggu ya untuk pendengar dan pemirsa juga untuk bergabung melalui 08219583508. Walaupun sisa waktunya tinggal sedikit lagi,
0: betul,
1: tapi nggak apa-apa ya, masih kita tunggu ya.
0: Iya.
1: Dan sementara menunggu telepon masuk, boleh Umi dilanjutkan kembali.
0: Baik. Jadi waktu yang sangat sempit itulah yang kita manfaatkan. Misal kita ambil yang tadi ceritanya. Kita keluar anak belum bangun, ketika pulang anak sudah tidur. Lalu bagaimana? Apakah ya udah yang seperti itu? Karena saya juga mencari, saya juga ingat.
1: Mm-mm.
0: Harta, uang yang kita datangkan itu tidak bisa membeli kebahagiaan anak.
1: Mm, betul.
0: Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau dia masih anak kecil, ibu masuk di kamar dia.
1: Iya. Yeah.
0: Dielus kepalanya, disayang. Lalu kemudian keluarkan kalimat. Nah, alhamdulillah.
1: Oh ya, baik.
0: Kita terima dulu ya.
1: Sementara ada telepon masuk, kita terima dulu ya. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
2: Pak Sartono di Kombo.
1: Oh baik, Pak Sartono di Kombo. Silakan Bapak untuk pertanyaannya.
2: Ini menarik sekali, Umi.
0: Masya Allah, terima kasih, Pak.
2: Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Pada di pagi yang indah ini yang Allah ciptakan,
0: Masya Allah,
2: untuk kami beraktivitas, mudah-mudahan semua aktivitas yang kita lakukan akan selalu diberkati.
1: Amin, amin, amin.
2: Dan selalu ditopang
1: Iya, silakan langsung pertanyaannya.
2: Dan saya ini masalah anak-anak kan?
0: Iya.
2: Ya, memang kalau memang berbicara tentang anak-anak di era digital ini, di modernisasi seperti ini, zaman semakin modern dengan fasilitas
0: yang serba lengkap ya Pak.
2: Yang teknologi yang ada ini,
0: iya.
2: Memang orang sebagai orang beragama,
0: betul.
2: Bagaimana orang menghadapi situasi dan kondisi anak-anak di zaman ini? Kalau seperti Umi, ini bagaimana ini Umi? Karena kalau berbicara tentang anak-anak ini, memang sejak dari apa sudah diberikan dengan hidayah, banyak anak-anak diberikan agama, tapi ya di zaman seperti ini kadangkala orang-orang tua sudah diberikan nasihat, diberikan segala di agama, petunjuk, tapi ya
0: dipahami
2: banyak
0: Pak.
2: Yang agak melenceng daripada itu.
0: Iya,
2: bagaimana
0: siap,
2: situasi
0: Pak.
2: Ini yang orang harus hadapi.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Sartono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Umi langsung ya, karena waktunya sangat mepet sekali. Yang pertama sekali, Pak Sartono harus diingat Allah memberikan isyarat kepada kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mau hantaman dengan modernisasi, dengan segala macam digital, dengan segala macam, kembali kepada kedua orang tua. Orang tua yang harus mendidik. Sehingga dari awal tadi saya sudah sampaikan, tugas kita itu adalah membentuk karakter anak. Sehingga tumbuh kembangnya itu tidak terpengaruh dengan hal-hal duniawi. Yang berikutnya Pak Sartono, kekhawatiran orang tua itu tidak hanya Pak Sartono, tapi semua kita orang tua. Sehingga digital ini sering saya sampaikan bahwa ini kebutuhan kita, tapi kebutuhan kita ini juga ada mengancam kehidupan kita. Maka terpulang kepada kedua orang tua. Ajarkan sebuah karakter yang baik. Kamu butuh dia, tapi usahakan orang tua harus menitipkan pesan, handphone itu justru yang membutuhkan diri anak itu. Jadi ajarkan itu. Tidak hanya satu kali menyebutkan Pak, berulang-ulang kali sehingga ini tersimpan. Karena yang kita inginkan adalah ketika anak keluar bentuknya seperti itu, pulang pun dia tidak berubah. Nah, yang seperti ini Pak Sartono. Jadi kita punya dalil yang kuat. Allah tidak akan pernah berubah. Sampai tergantung kepada kita sendiri yang akan merubahnya. Alhamdulillah di ujung waktu tapi ada penelpon masuk ya.
1: Iya betul.
0: Mungkin lagi sedang menyimak kali ya Fika ya.
1: Betul ya Umi.
0: Tapi insya Allah nanti kita kan bertemu lagi di Jumat
1: sesi
0: yang akan
1: berikutnya.
0: Datang.
1: Iya betul.
0: Dan kita masih tetap dalam
1: topik
0: tema
1: yang
0: sama
1: ya. Jadi masih bisa disambung kembali ya Umi ya. Mungkin boleh Umi sebagai penutup ya, closing statementnya aja Umi.
0: Baik.
1: Singkat ya.
0: Terima kasih. Kehidupan ini adalah titipan. Anak adalah titipan. Bagi seorang suami, istri adalah titipan. Apa yang kita dapat bagi seorang istri, apa yang diberikan oleh suami itu adalah titipan. Termasuk suami kita juga adalah titipan Allah. Kulluhum yang kita punya adalah titipan. Maka kita kembali kepada topik yang paling luar biasa, yaitu anak adalah amanah, kemarahan, dedikasi, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu anak akan menerima kepada dirinya sendiri, terutama untuk tumbuh kembangnya, itu diterima dari orang yang sangat dekat dengan dirinya. Maka jadilah ayah bunda yang dibanggakan oleh seorang anak dalam semua ceritanya, di mana saja dia berada, dalam kondisi seperti apapun, dia tetap mengidolakan ayah bundanya.
1: Itu dia, alhamdulillah. Ya, dan semoga ini juga menjadi pencerahan untuk kita semua sebagai orang tua ya Umi ya di pagi hari ini, dan juga pastinya menjadi amal jariah ya Umi.
0: Amin.
1: Untuk kita
0: amin,
1: ya. Amin ya rabbal alamin.
0: Ya
1: baik, jangan sedih ya pendengar dan pemirsa, karena topik ini masih akan dibahas di sesi Mutiara pagi Islam berikutnya begitu ya.
0: Betul,
1: dan karena waktu yang terbatas ya, jadi tidak terasa bersama kita pagi ini telah sampai di penghujung acara begitu kan ya. Dan pastinya banyak pelajaran juga yang dapat kita petik ya dari pagi hari ini, bahwa anak bukan hanya anugerah yang bawa kebahagiaan, tapi juga amanah besar pastinya ya kan. Dan terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita pagi ini, Haja Umi Sida Bahmit, SPDI MPD, atas ilmu dan nasihat yang telah dibagikan kepada kita semua ya. Dan demikian bersamaan kita dalam Mutiara Pagi Islam edisi Jumat 31 Juli 2026 ini. Dan semoga apa yang kita dengarkan pagi ini juga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan dan juga mendengarkan program Mutiara Pagi setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, pastinya hanya di Pro 1 Manado 94,5 FM, dan bisa didengarkan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital, juga siaran langsung di YouTube RRI Manado. Saya Fika Hamzah beserta seluruh tim yang bertugas izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Pro 1.
3: Pas jam 6 waktu Indonesia Tengah.

Ketika salah satu atau ketua suku dia meninggal atau sudah tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai ketua suku, baru oleh anggota suku itu meminta kepada Ina'ama Lasiolat atau Raja Lasiolat itu untuk melaksanakan kegiatan kabetusi.

0: Kabatushi, ritual adat yang masih terus dilaksanakan setiap pergantian para ketua suku, khususnya dari Kecamatan Lasiolat di Atambua, Kabupaten Belu.
1: Kabatushi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku oleh raja atau nai Inaama Lasiolat. Inaama Lasiolat ini sebagai pemangku adat tertinggi di wilayah Kenaian Lasiolat. Kabatushi merupakan semacam simbol kewibawaan. Upacara ini dilakukan secara terbuka kepada masyarakat adat supaya masyarakat tahu bahwa dirinya telah diberi suatu kuasa. Dia dinobatkan lewat ritual memberikan tanda berupa warna daripada sirip pinang atau darah dari sebuah hewan kurban taruh di dahinya, dan ketika dia mendapat tanda atau simbol itu, dia secara sah diakui sebagai ketua suku yang resmi diakui oleh seluruh anggota suku.
0: Lantas, siapa saja yang turut serta dalam melakukan tahapan prosesi Kabatushi?
1: Terlibat di dalam Kabatushi itu adalah raja, kemudian ada juga loro pago, kemudian ada juga tamu undangan. Ada tamu undangan yang ikut menyaksikan yang dianggap penting juga bisa terlibat di dalam, tapi dia tidak diberi kabatushi. Kemudian para anggota suku dan orang yang akan dinobatkan melalui ritual kabatushi itu. Mereka-mereka ini yang terlibat. Dan masyarakat yang lain bisa terlibat, tetapi dia tidak berada di dalam lingkaran penobatan itu, tetapi dia berada di lingkaran yang keduanya. Setelah semuanya selesai, mereka beramai-ramai turun ke tempat pelaksanaan dahur liban. Diawali dengan hasehawaka atau sapaan adat. Kemudian ada kedua itu karifos. Karifos ini adalah menghambur beras. Kalau dulu ada yang beras itu tidak ditumbuk, tidak digiling, tapi dikupas oleh manusia. Jadi beras-beras yang tidak patah, dia harus utuh. Dan beras itu dihambur ke atas sambil menyebut sampai 7 kali. Karena dianggap beras itu satu media penghubung antara manusia dengan Tuhan. Ucapan yang ketujuh, angka 7 bagi masyarakat itu adalah yang paling tinggi, yang tidak bisa digapai dengan tangan manusia. Lalu pecara yang ketiga itu kontabati. Kontabati itu adalah doa. Tujuannya itu menyampaikan kepada leluhur dan memohon restu kepada Tuhan dan alam semesta, supaya Tuhan, leluhur dan alam semesta turut merestui kegiatan mereka hari itu. Kemudian sonofahi dan haturukran. Sonofahi itu menyembeli babi, haturukran itu darah babi yang disembelih ditumpahkan di tempat yang dianggap sangat sakral di dalam sadan atau situs itu sebagai lambang kesakralan ritual adat. Kemudian haleka hanekmatan. Hanekmatan ini anyaman, bentuknya untuk menyimpan daun siri, untuk menyimpan pinang dan lain sebagainya dalam ritual-ritual adat. Haleka hanekmatan, bagian-bagian dari semua tempat yang dianggap sakral itu, semuanya mendapat bagian dari itu. Tempat itu masing-masing satu. Wadah itu terbuat dari daun lontar, bisa juga terbuat dari pandan dan lain sebagainya.

untuk memberi kekuatan kepada para ketua suku agar mempunyai wibawa dan kuasa resmi dari raja dalam menjalankan peran dan tanggung jawab kepemimpinannya di setiap suku, inilah maksud diadakannya ritual Kabatusi.

0: Nyur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa. Perempat Suara Budaya Kawanoa.
2: ...88,6 Perempat FM Manado Suara Budaya Kawanoa. Selamat pagi, ceria ya. tepatnya di edisi hari Jumat 31 Juli 2026. Ya, menutup perjumpaan bulan Juli ya. Semua buang tuh soe-soe di bulan ini. Semoga di besoknya, tepatnya di tanggal 1 Agustus ya, Anda nyana budak pas soe. Amin ya. Oke, nyur melambai pagi, Anda bakal badengar deng nyongri selapai suara ya, sampai menjelang pukul 10 tepat nanti. Bagaimana kabar Anda semua di pagi hari ini yang so bangun ya? Semoga kabar Anda dalam keadaan sehat, rohani maupun juga jasmani ya. Dan yang masih pada sakit, torang doakan ya, di pagi hari ini cepat lekas pulih dan diberi kesehatan lebih baik lagi. Amin ya. Oke, jangan lupa sarapan paginya sebelum memulai aktivitas bekerja ya, rentangkan badan ya maupun juga rentangkan kaki ya, jalan santai, aktivitas olahraga, pokoknya ya di pagi hari ini sangat cocok, apalagi di cuaca bagus ya. Di pagi hari ini Rizla lihat dari luar studio ya, DP cuaca mungkin beberapa jam ke depan bagus ya. Jadi untuk semua yang mau kerja di lapangan sebentar, semoga diberi kelancaran, amin ya. Oke, jangan lupa sarapan paginya ya, sebelum Anda memulai aktivitas bekerja di pagi hari ini ya. Dan studio kami menunjukkan waktu pukul 6 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah ya. Torang so maso dengan acara Sulut Pagi, Sulut Terkini, di mana Rizla mau update informasi putaran Sulut Terkini yang ada di Manado ya, Tahuna, Talaut maupun juga sekitarnya di Sulawesi Utara, pokoknya ya kabupaten, daerah ya, pokoknya ada informasi di Sulut Pagi ini. Oke ya, torang padendang Bunga Desa dari Spirit sebelum Rizla mau update informasi untuk semua di Sulut Pagi.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat, suara budaya Nusantara.

0: masih sama atau ada perluasan dari wilayah yang terdampak?
1: Mama.
2: Mana tadi surat penting, so isi ya.
1: Halo, mana Carly, ini mah itu ya. Cari-cari, tahu di mana?
2: P3K, oh sudah, ini dah. Iya, Pak, iya, iya.
1: Eh, Ma, apa itu? Siapa rekap su pegang-pegang rangsel? Mau bawa Citya rekap sendiri? Muka mana ini ya, Mama? Lu jangan tinggalkan aku, biar Mama, eh. Jangan, Mama, eh. Jangan tinggalkan Pak Citya ya, Mama.
2: Toh, soalnya baik, Omang. Tersawang sinetron apa ini, Papa? Nyandak mama nyak mesti tinggal apa apa. Ini mama ada atur di penama tas siaga bencana.
1: Hah? Kapan mau bencana, so?
2: Kapan mau bencana? Jauh-jauh kandang tuh papa, amit-amit eh.
1: Kondang? Ini tas mau apa mama? Kenapa karo mesti mau bawa barang-barang begini, so?
2: Nah, ini tas siaga bencana ini, Fortora mau taruh akang surat-surat penting, pakaian dalam, baju-baju seadanya, kotak P3K, senter, air minum, yang barang-barang yang kira-kira dampak mau berguna no, kalau misalnya terjadi bencana nak minta-minta dang to, kung bantuan belum ada. Nah, torang bertahan pakai ini barang-barang di dalam tas siaga bencana. Begitu papa.
1: Oh, karu. Begitu dang. Tunggu dang kalau begitu papa mau ambil leh. Napa dia mah? Papa mau bawa leh karu ini.
2: Oh ya, Dodo eh papa, kaya boleh kongso angka-angka koper, tas yang praktis.
1: Eh, mah itu ah. Mesti karu pakai nih koper supaya kalau karu banjir ini koper no mau jadi parao.
3: Rompat suara budaya Kawanua.

0: gimana?
1: Semakin hari semakin batarang ya di pagi hari ini ya, bakal seceria rislah ya cuaca di Kota Manado hari ini juga ya. Oke, sahabat budaya, melalui koordinator seksi sekretariat pemilihan Ungke Momo Sangihe ya PUMS tahunna 2026 ya, Gary Glitter Takapaha SE mengatakan pemilihan Ungke Momo Sangihe fokus mengembangkan bakat-bakat baru untuk generasi muda yang ada di Sangihe, baik sebagai Ungke maupun juga sebagai Momo ya. Ia mengatakan persiapan pelaksanaan ajang pemilihan Ungke Momo telah diawali dengan kegiatan sosialisasi di berbagai wilayah. Panitia juga menyampaikan apresiasi ya kepada Ikatan Ungke Momo Sangihe yang telah memberikan dukungan serta aktif turun ke setiap kecamatan hingga kampung-kampung untuk membantu menyosialisasikan ya kegiatan dan mendorong partisipasi masyarakat. Nah, dari sekretariat sudah mengirimkan surat pemberitahuan untuk perangkat-perangkat daerah di wilayah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Untuk pendaftaran ajang pemilihan Ungke dan Momo Sangihe sudah dibuka mulai 21 Juli ya hingga tanggal 3 Agustus ini. Bulan depan maksudnya. Informasi tentang ajang pemilihan Ungke dan Momo Sangihe sudah dibagikan mulai FB, Instagram, dan WhatsApp juga.

0: tunggu sini loh nih papa sangpa kita.
1: Oh iya, Fre, kopi susu setengah.
2: Setengah itu kita, dalam banyak.
3: Hei, kamu ini cuma minum, yang makan kopi.
1: Ya enggak, enak, kita mau makan nasi. Ikan cakalang aja, enak.

Setiap daerah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di setiap provinsi. Salah satunya adalah tradisi Mekiwuka khas Manado, Sulawesi Utara. Di mana tradisi Mekiwuka ini sendiri adalah upacara adat suku Minahasa di Manado. Tradisi ini merupakan ungkapan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang tahun yang sudah dilewati dan permohonan kepada Tuhan agar dibukakan jalan untuk memperoleh banyak berkat dalam menjalani tahun yang baru. Tradisi ini diselenggarakan dengan cara melakukan pawai yang dilakukan oleh seluruh warga kampung dengan memainkan alat musik sambil bernyanyi. Tradisi ini dilakukan saat tengah malam sampai dengan pergantian tahun baru, yaitu subuh. Mereka juga mengunjungi setiap rumah dan berkunjung ke kepala lingkungan, kepala kelurahan, serta para tetua kampung. Biasanya diadakan pada tanggal 31 Desember setelah masyarakat melakukan ibadah ucapan syukur di gereja masing-masing. Hingga saat ini, tradisi Mekiwuka masih dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakat suku di Minahasa, Sulawesi.

0: Eh, Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang.
2: Waduh,
1: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang.

Itu DP judul Sabah Budaya Karena Cinta dari Lafaz Group. Oke? Nah, beberapa hari kebelakang pastinya Anda sering membuka media sosial. Pastinya lagi rame ya di daerah Pasar Barsehati ya, polemik pagar. Nah, polemik pagar teralis di hanggar penjualan ikan segar Pasar Barsehati Manado mulai menyurut setelah pedagang berjual kembali mulai Selasa pagi ya. Sempat mogok berjualan pasca perobohan pagar teralis aktivitas jual beli sudah normal kembali tempat berjualan ikan laut. Nah, salah satu pedagang di hanggar ikan kini mempertanyakan timbunan material beton di depan hanggar ikan segar ya. Nah, para pedagang juga berharap pengelola Pasar Barsehati dapat memberikan kesempatan kepada penjual lainnya di bagian hanggar ikan segar ya. Sementara juga Kepala Perumda Pasar Manado Luki Senduk mengatakan pembangunan pagar teralis ini agar pedagang berjualan kembali di lapak yang tersedia. Menurut Sandy, lapak di hanggar ikan bukan dipakai berjualan ya, melainkan tempat cold box penampungan ikan. Karena pedagang berjualan sudah maju ke depan meninggalkan lapak resmi mereka, Perumda Pasar pun membangun pagar teralis sebagai wujud penataan ya. Semoga lah ya timbunan beton ini itu tidak akan mengurangi akses pembeli kepada penjual ya.

0: Nisa, dari tadi kamu kok latihan terus ya? Emang gak capek ya?
1: Capek sih, tapi aku senang. Minggu depan kan ada kejuaraan antar sekolah, jadi aku harus mempersiapkan diri dengan baik.
0: Pantas saja, tapi menurutmu apa yang paling penting supaya bisa menjadi atlet yang berprestasi?
1: Bukan cuma bakat, yang paling penting adalah pembinaan yang baik, latihan yang disiplin, bimbingan dari pelatih, dan semangat untuk terus berkembang.
0: Berarti event olahraga punya peran besar ya?
1: Tentu saja. Event olahraga adalah kesempatan untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman, dan belajar menjunjung tinggi sportivitas.
0: Ya. Sekarang aku mengerti. Prestasi itu tidak datang secara instan, tapi melalui proses pembinaan yang berkelanjutan.
1: Benar. Karena itu, kita harus mendukung setiap kegiatan olahraga di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
0: Oke deh. Mulai sekarang, aku juga ingin lebih aktif mengikuti kegiatan olahraga deh.
1: Bagus dong, karena dengan berolahraga, tubuh menjadi sehat, karakter terbentuk, dan peluang meraih prestasi semakin besar.
0: Pembinaan yang baik melahirkan prestasi yang membanggakan. Ayo berolahraga, ikuti event olahraga, dan raih prestasi untuk Indonesia.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: lepas jam 6 waktu Indonesia Tengah. Pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, di hunjuran pegunungan Meratus masih banyak menyimpan cerita tradisi tua yang dilaksanakan dan diyakini oleh masyarakatnya. Rapalan mantra Balian bersinergi dengan alunan kendang dan hentakan gelang hiang. Kemenyan menambah aroma mistis. Ini bagian dari ritual pengobatan yang aku lihat. Kita temui Pak Ambar. Beliau seorang Balian atau orang yang punya kemampuan lebih secara spiritual dalam tradisi religi masyarakat Dayak Meratus. Kita simak cerita beliau.
2: Dan itu kisahnya betang ai. Kalau menjurusakan apa namanya itu artinya supaya jangan tahu hutang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai. Pengobatan warisan leluhur Dayak Meratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
2: Kita tanong apa penyakit ini sebabnya. Lalu ditanong beliau ada anu tadi temannya minta batang ai.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bamamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan miming batara.
2: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada, diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Kalau sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Dan mau sigar kita adakan seperti batang ai baharago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan. Mayang pinang, kambang babau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
3: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarong kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baris begentang, yang tadi. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya, penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh sigar, bajangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan, itu lagi dalam tanungnya, Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
3: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang ini Pak, pengganti penghurupi penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang air, memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
3: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tadi, karena di situ sakitnya Pak. Itu yang di habis diambil sidin kalau dimasukkan ke sini itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar tadi yang di Julung Kopatati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit. Jadi dikucup diambil ini. Ini penebusi artinya nih bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih, nah bahwa ini penebusi penghurupi. Jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
3: Makanya di kami ini Pak, kalau penyakit itu kada menemukan pang lah. Artinya kada menemukan ke situ Pak. Urusan memukul rumah sakit itu kami pikir banget dulu. Nggak kacau oleh habis kampung kesana Pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di desa yang terajab. Dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang.

Balik lagi masih di Nyong Rizla di Nyiur Melambai Pagi. So pukul 7 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah ya. So makan pagi atau belum nih sahabat budaya Anda yang so bangun di pagi hari ini ya. Kalau so makan pagi pastinya so jadi kenyang, saatnya untuk memulai aktivitas di hari Jumat ini yang penuh ceria dan penuh berkah juga ya. Semoga lancar juga rezeki Anda semua di pagi hari ini. Dan jangan lupa juga untuk berdoa ya sebelum memulai aktivitas apapun itu ya. Oke, hati di jalan Anda yang berkendaraan mobil motor, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat ya. Drive online yang suka keluar dari subuh tadi ya, semoga hari ini lebih baik lagi ya orderannya dan lebih banyak lagi, amin ya. Cuaca lebih fresh ya pagi hari ini sahabat budaya ya. Langit biru, awan putih, dan matahari sobat timbul dari ufuk timur nih ya. Semulai naik-naik ke atas ya. Semulai menyinari hampir seluruh provinsi Sulawesi Utara DP matahari ya. Oke. Okay? Tetap semangat untuk menjalani aktivitas yang semulai dari jam 7 ini ya. Yang mungkin baru memulai dari pukul 8 ya. Semoga diberi kelancaran pekerjaan Anda semua di pagi hari ini. Oke, okay? Masih dengan Sulut Pagi, Sulut terkini yang bakal Rizla update informasinya ya di 88,6 Pro 4 TV Manado, suara budaya Kawanua.

0: dari petugas kapal.
1: Pagi ini ramai sekali ya?
2: Iya, semua orang sibuk dengan kegiatannya masing-masing.
1: Kadang aku berpikir, kita berbeda keyakinan, tapi hidup berdampingan setiap hari.
2: Justru disitulah indahnya. Perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh.
1: Tapi kenapa masih ada rasa curiga?
2: Ya, karena mungkin lupa bahwa beragama itu tentang kedamaian, bukan perpecahan.
1: Jadi, moderasi beragama itu apa?
2: Bersikap adil, saling menghormati, dan tidak berlebihan dalam menyikapi perbedaan.
1: Menghargai tanpa harus kehilangan keyakinan.
2: Betul. Teguh pada iman, ramah pada sesama.
3: Moderasi beragama, menjaga persatuan di tengah keberagaman. Mari rawat toleransi, jaga kedamaian.
4: Berbeda itu wajar, rukun itu pilihan.

0: Selamat sore.
1: Selamat sore dan pendengar.
2: Cincin kawin yang kita lihat.
3: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
4: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
3: Menemani suasana santai di sore hari, Perompat Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-9928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Perompat Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz Suara Budaya Kawanian.

Sahabat budaya, kelapertat merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelapertat berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelapertat diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelapertart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelapertart.

Sahabat Budaya Bintara Pembina Desa Babinsa Koramil setempat serta Nursan Tamiane menghadiri acara peletakan batu dasar pembuatan pondasi tower sumur bor di Desa Akas, Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaut ya pada Kamis kemarin. Melalui program pembangunan sumur bor ya, ini merupakan bantuan dari pemerintah khususnya melalui jajaran TNI Angkatan Darat ya, yang diperuntukkan bagi masyarakat umum guna memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah tersebut. Kegiatan diawali secara hikmat melalui rangkaian ibadah Kristen yang dipimpin oleh tokoh agama setempat. Dilanjutkan dengan prosesi adat khas daerah setempat sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan keselamatan agar seluruh proses pembangunan berjalan lancar. Dalam kesempatan yang sama juga, Sertu Nursan Tamiane menyampaikan bahwa kehadiran TNI AD ini di tengah-tengah masyarakat adalah untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat, satunya melalui penyediaan sarana air bersih yang sangat vital bagi kehidupan sehari-hari. Ia mengaitkan fasilitas ini sebagai wujud nyata kepedulian TNI AD dan memohon dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat agar membangun berjalan lancar dan manfaatnya segera dirasakan. Masyarakat Desa Akas ini menyambut program ini dengan penuh sukacita dan antusiasme tinggi ya. Warga secara sukarela bergotong royong membantu proses pekerjaan fisik pembuatan pondasi tower sumur bor dari awal hingga selesai juga.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

Oke, sahabat budaya, cukup sampai di sini ya Sulut Pagi, informasi Sulut terkini yang selalu update ya di Nyur Melambai pagi ini juga. Nanti sebentar di pukul 8 sampai menjelang pukul 9 tepat nanti bakal ada apa kata mereka. Toro mau baca cerita apa sebentar, sahabat budaya. Nanti Jo Risla bakal kasih tahu semua Anda semua ya. Topik yang sangat menarik yang bakal Toro baca cerita di pukul 8 sampai menjelang pukul 9 tepat nanti. Oke, tetap pantengin terus pastinya di Propertif Mado, suara budaya Kawanua.

Gunung Karang Etang adalah gunung berapi bertipe stratovolcano yang terletak di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara. Gunung Karang Etang memiliki ketinggian sekitar 1.827 meter atau 5.994 kaki dan merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di Indonesia. Gunung Karang Etang adalah satu-satunya gunung api di dunia yang dibaptis dan diberi nama baptis Yohanes Tamagalolo. Tamagalolo dalam bahasa Siau yang berarti tidak menyusahkan masyarakat. Gunung Karang Etang dibaptis oleh seorang misionaris dari Badan Zending Belanda yang bernama F. Kelling. Masyarakat Siau percaya kalau Gunung Karang Etang akan bergejolak apabila ada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma sosial dan adat. Percaya tidak percaya, tapi hal itu sering terjadi dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang ada di Pulau Siau.

0: pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99.